Yes, masih barengan sama Dora di Spada. Selamat pagi. Pagi. Semangat gak sih kamu guys? Harusnya semangat dong. Ini udah hari Kamis banget teman Pro 2. Kamis. Terus besok Jumat. Besok Jumatnya gak libur ya. Gak seperti Jumat di minggu lalu dan Jumat di minggu depan nanti. Tidak ya. Jumat ini kerja dulu. Nah, untuk di pagi hari ini teman Pro 2, kita mau ngebahas satu topik. Gara-gara tadi malam itu pas Dora mau ya menjelang tidur lah ya, scroll gitu kan. Scroll medsos, kelihatan banget jomblonya. Ya mau gimana lagi dong ya. Jadi Dora ngeliat sebuah postingan yang dimana postingannya itu tentang perempuan-perempuan yang memang masuk ke dalam satu grup gitulah intinya. Grup pertemanan lah ya. Nah jadi mereka ini sering banget, sesama mereka juga, minta tolong TF-nya itu ya kayak 100 perak. Kalau paling-paling mahalnya itu 1000 gitu teman Pro 2. TF-nya ini untuk apa? Nggak ngerti sih. Tapi kayaknya kalau untuk perempuan-perempuan ya, biasanya mereka kayak kurang gitu. Misalnya mau bayar apa gitu ya kan, intinya mau melakukan transaksi digital gitu, tapi saldo itu kurang ya. Kurangnya tuh gak banyak, paling 1000 atau bahkan 100 perak teman Pro 2. Nah jadi mereka saling berbagi saldo. Yes, jadi kalau kita ngomongin soal transferannya ya, ini kalau kamu sendiri biasanya atau mungkin kamu pernah gitu melakukan

transaksi digital juga, nggak harus transfer aja sebenarnya, bisa apapun itu ya. Maksudnya bukan transfer antar bank ya, karena kalau transfer antar bank setahu Nura beberapa bank itu minimal paling kecil itu bahkan kalau nggak salah 10.000 gitu. Jadi transfer antar apapun terserah lah ya, yang penting digital tahun 2. Nah biasa itu paling kecil kamu transfernya berapa guys? Ke temen, ke temen boleh. Masa iya ke pacar nominalnya kecil kan enggak ya. Jadi misalnya ada yang butuh deh misalnya. Nah kamu tuh transfer paling kecilnya berapa? Kalau ini kan 100 perak nih, 100 perak banget Nora, becul ya, 100 perak banget. Jadi kalau kamu berapa? Kalau teman-teman ini 100 perak, 300 perak. Nah kalau kamu, versi kamu berapa teman Pro 2? Coba di spill dulu dong orang-orang kaya. Bisa jadi kan yang paling kecilnya dia bilang 500 ribu. Oh mak, ngerinya. Itu real sultan ya kan. Jadi coba di spill gimana cara gabungnya. Cara gabungnya bisa di WhatsApp 0811 777 9210, terus juga bisa di IG Pro 2 TP2 nya Angka, dan aplikasi RRI Digital.

0: Ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah Kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya

terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini

Teman Pradua, Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pradua. Kita bacain dulu untuk yang udah join di pagi hari ini. Ngomongin soal transfer mentransfer ya. Jadi ya, ini ngomongin soal transfer yang nominalnya tuh paling rendah banget gitu. Dari Bang Dem, katanya kalau transfernya saldo 100 perak kayaknya gak bisa gak sih? Tapi gak tahu ya, kalau saya ini ternyata scan dana. Betul. Ternyata setelah aku tes, iya itu makanya Nurul juga tadi awalnya tuh kaget. Emang bisa ya kalau transfer kayak antar bank kan, kalau gak salah paling kecil tuh 10 ribu lah ya kan. Nah ternyata betul ya, kalau lewat-lewat ShopeePay mungkin Dana GoPay bisa ternyata.

0: teman perdua. Gitu Besti ya. Terus juga dari Karina, halo Nura, selamat pagi. Halo. Aku nih ya pernah transfer cuman 50 perak. Soalnya buat apa? Soalnya dia itu kurang untuk bayar parkir digital. Hah? Gitu. Ya ngerti sih, kesini tuh parkir digital tuh ada gitu. Cuman kayak 50 perak banget nih. Iya. Ya ampun, gokil sih kayak 50 perak banget. Ya ampun. Aduh. Terus juga mana nih, request lagunya Komang Raimla Ode boleh ya. Yang lucu tuh ya, abis aku transfer dia bilangnya apa coba? Utang budi seumur hidup aku kak, katanya. Ya ampun, 50 perak doang ya, bukan 50 ribu.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
1: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
2: Asik, Ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
2: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
2: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
2: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.

Masih barengan sama Dora di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yu. Kita bicara lagi deh pagi hari ini untuk yang udah join, ngomongin soal transfer mentransfer ya. Ini yang paling kecil banget nominalnya berapa? Karena kalau untuk contoh yang Nura kasih itu ada 100 perak teman Pro 2. Kita baca lagi dari Bang Dika. Halo, selamat pagi Bang Dika. Lagi di perjalanan, cakep, mau kemana tuh? Kerja lah Nura, kemana lagi ya? Pertanyaan apa itu? Tapi kan bisa jadi gak kerja, ya kan? Bisa jadi emang lagi libur terus pengen jalan-jalan, atau mungkin ada urusan lain yang harus dikerjakan sampai akhirnya bisa lagi di perjalanan, ya kan? Gak semua hal orang pergi atau gak semua hal orang yang lagi dalam perjalanan itu karena mau kerja, teman peradua. Agak sombong ya. Oke, ini Bang Dika katanya paling kecil tuh 200 perak. Itu juga buat top up game temen biar pas aja nominalnya. Jadi sekarang tiap lihat transferan receh tuh jadi ngakak sendiri gitu loh. Ngerti kayak oh bisu juga ternyata gitu. Terus juga dari Kak Caca, halo Nura, aku asal Tanjung Uban. Wow, lumayan loh dari Pinang, tapi nggak sejauh teman-teman Produa yang lain. Memang sih kalau teman-teman Produa yang lain ada yang di Bogor, ada di Sumbar, ada di mana lagi, lupa lah saya. Jadi teman aku katanya pernah transfer 17 rupiah cuman buat kode sayang katanya. Hah? 17 kode sayang? Padahal admin transfernya itu malah lebih mahal dari nominalnya. Betul. Cuman Nura bingung nih, maksudnya gimana? 17 kode sayang ya? Nura baru tahu deh. Emang Nura baru tahu apa emang iya apa gimana gitu, ya kan? Terus juga dari Bang Satria. Pagi bungsu, pagi. Gimana, semangat gak paginya? Semangat banget, I'm so happy pagi ini. Walaupun tadi mata Nura sekarang juga sempat sakit sih.

Tapi kayak ya udahlah ya, besok juga libur. Yang dipikir libur besok ya. Ini jam kerja masih ada beberapa jam ke depan, udah gak dipikir lagi ya Besti ya. Nah kalau tahu paling kecil aku masih di atas 100 ribuan sih ya. Dan itu juga biasanya belanja online, soalnya aku lebih sering tunai. Jadi kalau TF ya memang barangnya juga susah untuk dicari di tempat aku. Oke, baru tahu. Request lagunya Tenti Kamal, boleh, udah dimasukin sama Awin kemarin katanya. Iya, kemarin udah cek gak ada loh. Baru ini kayaknya dimasukkan ini ya kan. Kalau gitu Nora puterin dulu deh teman Pradua untuk lagunya. So tetap enjoy dengerin Pradua FM Tanjung Pinang.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama Masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

Ikro, ini lagunya tuh bikin kita kayak sadar gitu gak sih teman berdua. Kita ini siapa sih? Mau sombong di dunia ini kita ini siapa gitu. Kita hanya manusia biasa yang dikasih nyawa, dikasih kehidupan untuk bisa menjalankan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Itu dia kuncinya ya. Dan kita lanjut lagi sudah di sesi jam 8 pagi ngomongin satu topik nih ya. Kan kalau dibilangin momen di masa-masa sekolah itu kayak benar-benar oh my god, seru banget, pengen ngerasain lagi. Tapi yang seru-serunya aja, belajar yang enggak ngerti, Nora. Yang seru-serunya aja, belajarnya enggak ya kan. Nah, jadi teman berdua, kalau seandainya bisa ngulang masa sekolah itu ya, kamu tuh pengennya balik ke momen-momen yang kayak gimana sih guys? Coba dong di spill dulu.

ya. Karina gercep amat joinnya, katanya aku pengen balik ke masa pulang sekolah terus jajan bareng temen jajan bareng sama temen di depan gerbang, dan dulu itu rasanya sederhana banget tapi bisa bikin kita bahagia. Setuju, becul ya. Tapi kalau seandainya uangnya masih ada, karena kadang jajan di luar itu ketika udah di apa namanya, sisa-sisa akhir gitu loh, kita kan gak dikasih tuh. Kalau Nura gak dikasih sih jajan di luar, gak tahu deh teman pro 2 kayak gimana ya. Tapi kalau Nura dulu pihak sekolah lebih tepatnya ya, memang tidak mengizinkan gitu teman pro 2 untuk kita jajan di luar ya. Jadi ya jajannya di kantin. Di kantin juga seru kok ya. Oke deh, thank you udah join, terima kasih banyak. Nanti kita lanjut bacain lagi untuk kamu yang udah join. Pokoknya ngomongin soal momen di masa sekolah yang kalau seandainya bisa diulang, kamu pengen ulangnya di momen yang mana?

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000.

0: Ribu, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi
1: ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
0: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
1: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
0: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
1: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

Masih barengan sama Dura di Spade. Selamat pagi teman Pradua. Sampai jam 10 pagi Dura nemenin kamu teman Pradua untuk di pagi hari ini. Yes, kita bacain lagi. Ngomongin soal momen di masa-masa sekolah yang mungkin kamu pengen ulangi lagi, tapi ya gak bisa, umurnya udah berapa itu. Jadi momen Dilan kayaknya menarik kalau kata Bang Dev, tapi ngulang ke sekolah juga kayaknya gak enak sih. Ah, juga kayaknya gak enak juga gak sih? Oh oke. Jadi kita tuh bakal ngerasain ulang rasa capek dan

rasa sedih yang pernah terjadi di situ. Tapi kalau disuruh pilih satu momen, momen yang paling nyenengin itu pas masa orientasi siswa atau MOS pada masanya, dan pada masaku yang handle MPLS namanya. Oh yes, dia tuh tiap ini beda-beda gitu loh, ada MOS, MPLS, sekarang gak tau lah nur apa sebutannya itu ya kan. Nah terus masa pengenalan lingkungan siswa, masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS itu dia lupa kepanjangannya, bener gak sih? Masa pengenalan lingkungan sekolah, iya kan harusnya. Bukan main kecil lagi suara Nora tuh kan, takut salah lah. Nah di situ aku ketua OSIS ya, oh pantes, iya, seru aja gitu ke setiap kelas kayak kakak-kakak sok ganteng gitu ya. Tapi ya balik-balik lagi kata aku tadi ya, ada juga momen sedihnya di situ gitu deh. Aduh ya ampun, lagunya lagu Dylan kayaknya. Dulu kita itu kayak udah Nora putar lah tadi, ya nggak sih? Harusnya udah putar, udah tadi, tapi dari Ariel memang itu, ya kan? Udahlah itu ya. Maaf, aku lagi menggilan banget nih soalnya abis nonton Dilan ITB. Siap deh, siap. Halo Kak Kusnaini. Ya ampun, sudah lama sekali Anda tidak join ya. Semuanya Nura, selamat pagi Pro 2. Halo. Hal-hal menyenangkan yang dikangenin itu saat bolos bareng buat nonton konser dan gak mungkin untuk balik lagi. Hah, nonton konser? Bolos nonton konser? Hei, teruknya. Baru enggak Nura nonton konser? Dan itu gak mungkin balik lagi. Sekarang mah juga udah pada kemana ya, udah fokus dengan kehidupannya masing-masing. Ya semua itu ada masanya tuh, bener sih teman Pro 2. Kayak gimana ya, bisa dibilang setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ya kamu harus tunggu aja gitu masa itu. Kayak real, contohnya gini deh, kamu sama teman SD, teman SMP, teman SM, teman SMA aja deh, teman SD SMP kejauhan, teman SMA dekat banget ini sahabat kepompong ya. Terus ketika sudah selesai tamat kerja, kan udah pada punya kesibukan masing-masing ya. Kayak mau jumpa aja susah banget nih, kayak Nura nih di grup lagi heboh banget nih. Ayo kita ngumpul, ngumpul, ngumpul. Mau ngumpul kemana gitu? Ayo, cuman ya tunggu jadwal aku dong. Tunggu aku libur dong, tunggu ini dong, tunggu aku gitu. Ya ampun, ribet guys. Makanya kalau kamu lagi ada di fase itu, di masa itu, nikmati, nikmati, nikmati, nikmati momennya, bener-bener nikmati banget kalau kata Nura. Karena nanti kalau udah selesai, udah enggak bareng-bareng lagi ya. Udah dibilang asing enggak asing, lebih ke kayak momennya tuh udah enggak lagi gitu ya. Terus juga dari Bang Alwi, halo Kaspada, halo. Misal balik lagi ke masa sekolah, aku pengen di momen kebersamaan bersama teman-teman. Belum tahu dunia kerja, taunya main dan minta uang jajan. Ih seru juga sih itu, cuman duit kita gak banyak waktu itu ya kan. Cemana lah, Nura pun gak mau. Duit kita tuh gak banyak di saat itu, ya gak sih? Aduh ya ampun, request lagunya Bondan Prakoso, boleh, boleh ya, nanti tak puterin. Ya masih pengen ikutan join, masih boleh banget, banget, banget, banget, banget. Sampai jam 9, Nora tungguin di Spada.

teman terbaik kamu.

spot wisata, sekedar untuk mencari spot foto yang kece, lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan, terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis, bukan edukasi. Padahal dulu, banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial, karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial, bisa menjadi informasi juga untuk yang lain, sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan. Karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.

adalah waktu yang paling rawan untuk merindukan dia kembali. Setuju gak? Setuju? Setuju dong. Ya, maksa banget nih Nora. Karena ya memang real seperti itu teman Pro 2 kenyataannya ya. Terus juga lanjutlah mau bacain lagi. Kalau kita ngomongin soal momen ya kan, momen banget. Nah, jadi momen-momen di

masa sekolah sih lebih tepatnya. Kalau kita, ah, ini pas banget aku lulus sekolah lagu ini. Oh, kirain Bang Dem bilangnya ini pas aku lagi lulus sekolah. Kayak, ah, Bang Dem baru lulus sekolah. Sedangkan Bang Dem bilang Bang Dem udah menikah dengan putri. Putri siapa Bang Dem? Nora lupa lah namanya. Eh, Bang Dem bukan sih yang udah nikah? Ih, lupa lah guys. Siapa yang udah nikah ya? Aduh ya ampun. Aduh ya ampun. Siapa yang udah nikah? Jangan ketawa Bang Dem. Salah nih Nora. Putri. Putri siapa yang udah nikah ya? Ya ampun. Kita bacain lagi dari Bang Satria dulu. Lanjut Nuya, lanjut. Kalau balik ke masa sekolah, aku maunya SMP sama SMA. Itu seru sih Nuya katanya. SMP itu pertemanan yang seru-seruan. Apapun bisa jadi bahan ketawa. Kalau SMA, pertemanan yang mulai bandel lah ya. Cabut dihukum guru. Apalagi sekolah tahun ini hukumannya masih keras. Nggak kayak sekarang. Yang guru marah malah kena pidana. Iya lagi. Gimana ya? Sehat-sehat deh guru-guru dimanapun kamu berada. Ini request lagu badut dari Meiska. Ini gak mau lagu badut cinta Jaka dari Solja. Badut cinta juga asikin banget tau diputerin pagi-pagi. Terus juga dari siapa lagi? Yes, Putri Diana. Hah? Iya, aku. Iya kan, bener kan? Sudah. Ingat loh saya, jangan main-main loh Anda. Dari juga dari Mbak Rizky. Halo, selamat pagi Mbak Rizky. Udah sarapan Nura? Udah. Sarapan dengan risol dan tahu. Kalau ngomongin momen balik ke sekolah, aku pengen balik lagi ke hari class meeting. Karena serius ya, itu lebih ditunggu daripada pelajarannya sendiri. Yoi. Momen yang ditunggu setelah ujian. Refreshingnya anak-anak sekolah gitu ya kan. Ngerti banget gue mah. Ayo deh, ya lagi-lagi kita puterin dulu tuh buat berdua. Masih ada waktu deh, udah kasih kesempatan. Masih ada 17 menit lagi, kurang lebih 17 atau 18. Ayo, 17 sih ya. 17 18, nah itulah pokoknya. Jadi masih pengen kita join, masih boleh banget chat aja ke WhatsApp 0811 777 9210.

0: Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
1: Iya.

Kita lanjut lagi teman Pro 2, udah di sesi terakhir banget ini. Dulu bacain dulu ya. Ada dari Bang Anjas Moro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepada Kanura. Halo. Update cuaca Jaksel pagi ini terpantau cerah, alhamdulillah. Pinang juga sama cerahnya, tapi semoga nanti Nura pulang hujan. Kenapa Nura berdoa hujan? Biar enak tidurnya. Untuk topik pertama, aku pernah minta tayaf ke teman aku dengan nominal 5 rupiah aja, karena emang saldonya cuma kurang 5 rupiah. Terus juga dari topik kedua, pakai baliknya ke momen jam kosong yang gurunya gak hadir di jam pelajaran itu kak. Oh, agak nakal ya. Selalu ada lawakan soalnya di momen-momen seperti itu. Buat orang yang ketawa ternyata emang seseru itu ya. Decil sekali. Bang Dem nanya nih, Kanura, dulu pas masa sekolah ada gak temen yang nonis? Aku tuh ya jujur ya, aku SD, SMP gak ada temen yang nonis, karena kebetulan aku sekolah di madrasah kan. Terus kalau SMK ada temen nonis, tapi cewek semua. Jadi kalau kamu nanyanya sempat ngerasin jatuh cinta gak sama temen-temen nonis gitu, gak sempat ya. Nura gak pernah ngerasain cinta beda agama. Yang seagama aja ribet. Ngapain beda agama gitu. Yang seagamanya aja banyak banget aturan ini dan itu ya kan.

kan. Jadi Nora gak pernah ngerasain. Kalau seandainya ada momen harusnya di SMK ada peluang lah gitu ibaratnya. Sayang ya, satu kelas itu cewek semua. Teman-teman Nora cewek semua. Kalau teman kelas yang cenok dengan nonis, aduh gak usah ditanya lah ya. Kalau teman kelas Nora lupa, tapi kalau teman-teman yang Nora kenal sekarang-sekarang gini, gak usah ditanya lah ya bestie ya. Nora tuh sampai kayak kok bisa gitu. Maksudnya mereka menikmati, mungkin mereka lebih ke menikmati sampai mereka ini kali ya, apa, sampai akhirnya mereka harus berpisah gitu. Jadi mereka menikmati dulu masa-masa sebelum habis gitu kali ya, atau gimana, awak pun gak ngerti lah ya kan. Kok cemana lah gitu, yang seagama aja banyak kali ribetnya gitu, kok bisa kepikiran beda agama loh gitu loh. Kalau seandainya pun pindah, masa iya pindah karena itulah. Mau aku ceritain apa itu ceritanya? Ceritanya inilah nanti, berarti apa? Aku yang jatuh cinta di sekolah. Oh, mak. Dia sendiri ternyata teman prodi. Emang suka cari penyakit ini teman-temanku ini ya. Pendengar-pendengarku ini, ayo Kak Putri, Putri Diana, lihat nih Kak Putri Diana, tengok nih, dia mengingat sang mantan nih Kak, gimana nih? Kompor banget dalam hubungan rumah tangga orang ya, terlalu kompor gitu ya. Tapi enggak kok, itu kan masa lalu, cuman kalau untuk dikenang tuh kayak gimana ya, karena Nora yakin banget dalam diri setiap orang, walaupun dia udah dengan pasangannya sekarang, ada satu orang yang memang dia itu tidak bisa lupakan, akan ada selalu di dalam hatinya yang paling dalam, walaupun kecil banget nama itu, tapi pasti tetap akan ada nama itu. Percaya gak sih teman pro 2? Kalau Nora percaya, walaupun mungkin kayak kamu sekarang udah bahagia dengan pasangan kamu, tapi tetap akan ada satu nama, walaupun kecil-kecil, beneran kecil, bahkan kamu mungkin gak ingat lagi gitu, tapi akan ada momen-momen dimana kayak kok teringat sih gitu ya kan. Si paling bijak lah pokoknya pagi ini. Thank you ya untuk yang udah join pagi hari ini barengan sama Nora di Spider Romy Paul. Thank you. Nanti kita lanjut lagi di jam 9 dengan topik kita Indonesia tentang narkoba, judol, dan korupsi. Jadi tetap enjoy aja terus dengerin Prodi FM Tanjung Pinang yang nemenin kamu dari jam 5 subuh sampai jam 12 malam.

0: Mau buang sampai, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih.
0: Hah? Kok buang depan parit nih?
1: Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga hanyut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga sih, tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
0: Engkau aja bisa mikir kayak gitu, berarti orang juga bisa mikir yang sama.
1: Betul juga, kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
0: Hah, tahu pun kok kan, janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
1: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tertiba jadi waterpark dadakan.

Masih barengan sama Nura di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Kita ngomongin satu topik ya di pagi hari ini tentang narkoba, judol, dan juga korupsi. Nah, kalau untuk anak-anak muda ya, lebih tepatnya ke narkoba, korupsi, judol ya juga sih sebenarnya. Tapi ya ketiga ini sebenarnya sama-sama hal yang berbahaya teman Pradua. Kalau untuk narkoba bisa merusak masa depan, korupsi bisa merusak masa depan banyak orang sekaligus, judol bisa merusak hubungan baik dengan siapapun ya. Dan yang paling penting adalah semuanya itu sebenarnya bisa dicegah ya, tapi harus dimulai dari diri sendiri dulu. Kalau seandainya diri kamu sendiri tidak mau mencegahnya ya, contohnya kayak korupsi. Korupsi itu enggak selalu tentang uang yang banyak dikorupsi, enggak teman Pradua ya. Sebenarnya kebiasaan-kebiasaan kecil kayak contohnya kamu enggak jujur, atau mungkin kamu curang, kamu menyalahgunakan kepercayaan. Nah, itu juga termasuk bibit-bibit ya. Termasuk yang akan menjadikan kamu nanti suatu saat nanti asik, ngapa tiba-tiba nyanyi. Iya, jadi bibit-bibit korupsi gitu. Nah, kalau untuk narkoba ya, yang awalnya tuh banyak mungkin cuman penasaran atau ikut teman, ataupun juga lagi alasannya sekali-sekali coba ya kan, tapi akhirnya malah keterusan dan menghancurkan hidup sendiri guys ya. Memang masa muda itu adalah masa untuk kita mencari jati diri. Itu betul, setuju banget Nura, ya kan? Tapi ya dengan mencari jati diri ini sering ya anak muda itu jadi target salah pergaulan ya, pergaulannya jadi negatif, jadi tidak baik. Nanti kita akan bahas faktornya apa, dampaknya apa aja. Nanti kita bahas teman Pradua. Tetap enjoy dengerin terus Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik.

Sejak itu, berkibarlah bendera kebangsaan merah putih di seluruh kepulauan Indonesia. Upacara bendera di Indonesia diperkenalkan pertama kali oleh negara Jepang ketika negara ini masih berkuasa di Nusantara. Di Indonesia, upacara bendera pertama kali dilaksanakan ketika proklamasi kemerdekaan, yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno yang kemudian menjadi presiden pertama di Indonesia. Tapi, kenapa upacara tidak dilaksanakan pada hari Jumat melainkan hari Senin? Karena Senin adalah hari pertama memulai kegiatan setelah libur di akhir pekan. Senin adalah awal siswa sekolah masuk setelah libur hari Minggu. Awal pekan dianggap layak untuk mengisi nilai-nilai nasionalisme. Selain itu, kita juga dapat mengingat pahlawan yang dulu berjuang demi kemerdekaan Indonesia, dan kita pun akan berjuang selama seminggu karena tugas menjalankan sekolah atau kerja selama seminggu. Alasan yang kedua, jika dilaksanakan pada hari Jumat, orang-orang sudah mulai kehilangan semangat. Apabila upacara dilaksanakan pada hari Jumat, mungkin pelaksanaannya tidak sekhusyuk hari Senin. Hal itu disebabkan karena rasa lelah setelah sekolah atau bekerja dari hari Senin hingga hari Kamis. Jika upacara bendera dilakukan di hari Jumat, maka akan berkurang tujuan dari upacara itu sendiri, yaitu meningkatkan rasa nasionalisme.

Lanjut lagi teman berdua, kita ngomongin soal faktor ya. Faktornya gimana Nura, faktor penyebabnya kenapa anak muda itu bisa menjadi salah pergaulan. Yang pertama sudah pasti faktor penyebabnya karena rasa penasaran. Penasaran deh gimana sih ini sebetulnya. Itulah dia, semua yang berawal dari rasa penasaran tuh ada baik ada taknya juga lah sebetulnya, ada positif dan ada negatifnya. Nah terus juga ada tekanan pergaulan, kayak dia emang ada di lingkungan-lingkungan yang toksik, lingkungan-lingkungan yang seperti itu ya, sampai akhirnya terikutlah si Besti ini kan. Terus juga masalah keluarga. Nah makanya mungkin kamu bisa lihatlah dengan penglihatan kamu sendiri, kalau saya selama ini anak-anak yang bermasalah itu pasti ada masalah juga di keluarganya guys ya. Ada yang tidak beres di keluarganya sampai anaknya harus ngerasain hal-hal seperti itu. Makanya penting banget teman pro 2, sebelum berkeluarga, sebelum membangun rumah tangga, pastikan dulu kamu sudah siap semua bekalnya, sudah siap semua, mempersiapkan semua yang perlu dipersiapkan. Jangan karena mau cepat-cepat, tapi tunggulah waktu yang tepat. Itu dia ya. Ingat itu Nur bilang. Terus juga untuk dampak sudah pasti sangat besar sekali ya, bisa merusak kesehatan fisik dan juga mental. Terus juga menghancurkan karir ke depannya, pendidikan ke depannya tahun pro 2. Dan yang paling parah ujung-ujungnya bisa menjadi tindak kriminal.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Eh, udah jam segini. Nonton TV ah. Remote TV mana ya?
1: Tadi di bawah situ sih.
0: Oh iya, ada nih.
1: Emang mau nonton apa?
0: Biasa, olahraga ekstrim orang-orang bule. Channel berapa sih kemarin ya?
2: Di Salaman.
1: Bro, coba mundur ke channel yang sebelum ini.
2: Informasi.
1: Nah. Ini aja nih.
0: Ya elah. Ngapain sih nonton pertandingan badminton? Kayak suka aja.
1: Bukan gitu, bro. Coba lihat. Yang lagi tanding ini kan perwakilan dari Indonesia. Nah, kita harus support lah. Salah satunya dengan nonton pertandingannya. Terus doain supaya kontingen kita menang. Katanya cinta Indonesia.

Jadi teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal narkoba, judol, korupsi ya, yang biasa dilakukan sama anak-anak muda karena mereka berawal dari rasa penasaran. Ini gimana sih? Ini apa sih? Ini apa sih? Gitu-gitulah ya kan. Nah, makanya pendidikan karakter itu sangat penting sekali.

Kali untuk generasi muda, anak muda itu harus punya lingkungan yang positif ya, positive vibes banget. Terus juga berani untuk bilang enggak ke hal-hal yang menurut kamu tuh kamu udah tahu ini tuh sebenarnya emang enggak baik gitu ya. Jadi enggak salah kok kalau kamu langsung nolak enggak. Kalau seandainya kamu bilang nanti aku dijauhin, nanti aku enggak punya teman, enggak apa-apa banget guys, beneran dah. Kita enggak punya teman ya, kalau emang teman lingkungan pertemanannya udah seperti itu, enggak apa-apa banget. Kan lingkungan pertemanan gak hanya di satu tempat, kamu bisa cari

0: Spada.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman berdua. Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
3: Teman berdua, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
4: Alright, teman berdua. Seperti biasa nih Aldi sudah

0: hati sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke, teman Freduel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Trisila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku ulang.

0: Tahun Pro 2, acara KUA on the Street digelar di Car Free Day Lapangan Merdeka Medan di hari Minggu kemarin. Dan ini menjadi viral di media sosial karena ini juga termasuk program yang ternyata memang merupakan bagian dari gerakan sadar atau gas pencatatan nikah oleh Asosiasi Penghulu Republik Indonesia di Kota Medan. Jadi dalam kegiatan ini ada dua pasangan yang melangsungkan akad nikah terbuka dan langsung menerima buku nikah serta pembaruan data kependudukan. Dan untuk prosesi ini juga disaksikan oleh Wali Kota Medan. Informasi selanjutnya, Taman Pro 2, tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang di Bekasi, Jawa Barat ditetapkan sebagai penyumbang emisi gas metana terbesar kedua di dunia. Untuk produksi metana di Bantar Gebang ini disebut juga jauh melampaui rata-rata tempat pembuangan akhir global, dan emisi gas ini bahkan terdeteksi secara konsisten setiap kali satelit melintas.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: di kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Halo? Halo? Halo? Siapa sih? Ngapa, Lan? Ini loh, dari tadi ada yang nelfon, tapi pas diangkat dia nggak ngomong. Seling banget kan?
4: Aduh, hati-hati, Lan. Sekarang ada modus baru.
3: Modus apa?
4: Modus penipuan dari nomor nggak dikenal. Jadi ketika kau angkat teleponnya dan bilang halo, nah suara kau bakal direkam terus ditiru pakai teknologi kecerdasan buatan atau AI yang tujuannya adalah untuk menipu atau menghubungi orang terdekat korban. Contohnya tuh kayak keluarga atau teman dengan berpura-pura mengalami kondisi darurat dan minta sejumlah uang.
3: Wah, kok aku baru tahu? Ada aja modus penipuannya.
4: Iya, makanya kalau ada nomor nggak dikenal nelpon, sebaiknya nggak usah diangkat. Toh kalau penting dan butuh, dia harusnya chat dulu dong, ngasih tahu dia itu siapa.
3: Nah bener tuh, Ra. Lagian aku heran ya sama orang-orang ini. Chat doi bisa, padahal nggak pernah dibalas sama doinya. Sedangkan chat orang yang lagi mereka butuhin nggak bisa.
4: Ya, namanya juga manusia. Sama kayak kok.
3: Apa pula?

0: Saya Melayu.
1: Tiang nak Bali.
2: Ya odo ono niha.
3: Dan orang awak.
4: Kami orang Kalimantan.
5: Sadake.
6: B orang Kupang.
7: Sama orang Papua.
8: Saya Betawi.
9: Pernah kepikiran gak sih, kenapa di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa? Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang luar biasa. Suku bangsa yang ada di Indonesia mencapai 1.340 suku bangsa. Hal yang menyebabkan adanya keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan. Bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan ini membuat kelompok masyarakat yang ada di suatu pulau memiliki budaya dan juga adat istiadat masing-masing. Karena tidak adanya alat transportasi dan alat komunikasi yang bisa digunakan untuk melakukan interaksi dengan kelompok masyarakat yang berbeda di pulau lain. Dan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa kita, Indonesia.

92,1 Pradun Tanjung Pinang Hits Music Station. Yuhu, Tom Pradua, sulit susut lagu hits barengan sama Olen yang nemenin kamu. Kita start dari sini dulu, setelah itu baru lanjut lagi ke santai siangnya sampai jam 3 nanti. Kayak biasanya, kamu tinggal nyusunin lagu yang udah Olen siapin, nanti dikirim sebelum jam 11 ke WhatsApp kita 0811 77 79210, Instagramnya Pradua TPI 2-nya angka, atau kamu bisa gabung di aplikasi RRI Digital. Ya, join aja di live chatnya Tom Pradua.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Kobra 2. Ini dia lagu-lagu yang Ulan siapin untuk kamu susunin, guys. Mulai dari yang pertama, aku siapin lagunya Liodra. Judulnya Teganya Kau. Damn. Menyala nih lagu ya. Lagunya yang taruh di nomor 1 diikuti lagu Alex Warren dengan Eternity, dan diikuti juga nomor 3 ada lagu Dere dengan judulnya Berisik. 4 ada Blackpink dengan Champion. 5 aku siapin lagu Barcelona nih, judulnya Ruang Baru. 6 ada Heart to Heart dengan Roots Tompra 2. 7 Everything You Are dari Hindia. 8 Opa Light Taylor Swift. 9 Bintang 5 dari Tensi featuring James C. Udah lama banget gak dengerin lagu ini. Sama terakhir 10 lagi seneng sama lagunya Time Impala dengan featuring Jennie Blackpink dengan Dracula. Oke deh, itu dia lagu-lagunya, aku tungguin ya dari kamu. Kira-kira nomor berapa yang pengen kamu dengerin duluan sebelum jam 11 nanti di Sulit Susun Lagu Hits.

Yes, yes, yes, welcome back. This is Praden Tanjung Pinang Hits Music Station. Sulit susun lagu hits tahun per-2. Ini dia lagu-lagu yang udah aku siapin sesuai dengan urutan yang join. Yang pertama tuh ada Lara Purnamasari ya. Halo Lara, selamat siang. Dia udah ngasih tahu lagunya apa aja tahun per-2. Terus ada Ajis Moro, assalamualaikum. Waalaikumsalam, santai siang kaulan cantik. Halo, lagi ngerasa cantik banget gak ke hari ini? Enggak lagi gitu. Aku hari ini kayak cantik aja. Enggak banget. Update cuaca Jaksel siang ini terpantau mendung manja. Wah, kita lagi cerah-cerah menyala, tapi agak berawan sih, Jas. Ikutan sulitnya Kak Ul, pesan nomor 3, 7 sama 8. Semangat siarannya kaulan cantik, sehat dan bahagia selalu, serta makin mempesona. Terima kasih, sama-sama Jas. Ada Aris juga, halo Aris, thank you udah ikutan nyusunin ya. Terus ini ada dari Zulia. Zulia katanya pengen request lagunya Anggi. Angie yang remuk belum kita masukin nih. Nanti kalau udah ada kita boleh puter ya. Cuman juga hari ini gak masuk ke daftar sulit, oke? Next lagi, udah segitu dulu tahun pro ternyata. Ini kalau yang ini mah beda cerita ya kan, bukan ikutan gabung di sulit. Aku puterin langsung pertama sesuai dengan urutan yang gabung. Nanti kamu coba simak aja setelah diacak-acak jadi kayak gimana. Pasti nanti aku bantu untuk rekap juga. So, untuk lagu pertama di sulit hari ini ada Taylor Swift with Opalite.

0: Malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dong.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Tuh jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih. FOMO ke hal yang baik, apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahai, iri bilang bos. Tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Jangan sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: bersyukur nih. Tapi kan kemarin udah makan telur. Lauk yang lain kek?
1: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
0: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur arak-arik, entah sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
1: Deh, sotoy. Kata siapa?
0: Emang faktanya kayak gitu kok.
2: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.

0: Iya, orang yang pernah jadi pilihan ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

92,1 Praden Tanjung Pinang Hits Music Station. Yuhu Tom Pradua, ini dia lagu yang setelah kamu acak-acakin jadinya kayak gimana. Kita langsung yang ke pertama. Yang pertama adalah lagu dari Taylor Swift, Opal Light. Di posisi 1, 2 ada Blackpink dengan Champion, 3 Dere dengan Berisik, 4 ada Teganya Kau dari Leodra Tom Pradua, 5 Hindia dengan Everything You Are, 6 ada Eternity Alex Warren, 7 Dracula dari Time Impala featuring Jenny Blackpink, 8 ada Barcelona dengan Ruang Baru, 9 Bintang 5 Tensi featuring JMC, dan 10 barusan kamu dengerin lagunya Heart to Heart dengan Ruth Umpra 2. Thank you untuk kamu yang udah bantuin nyusunin lagu barengan sama Wulan hari ini di Sulit Susun Lagu Hits, yes. Sampai jumpa lagi di Sulit selanjutnya, hadir setiap hari dari jam 10 sampai jam 12. Ih, sekarang belum jam 12 sih, jadi aku tambahin aja lagu-lagu yang asik deh buat nemenin kamu. Setelah itu kita lanjut lagi di Santai Siang bareng Wulan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

teman-teman Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga 3 kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya 5 waktu pada waktunya ke dalam surga, sedangkan orang-orang

0: tumben nih kamu bisa diajak makan siang. Biasanya kan sibuk terus.
1: Ya mau gimana lagi, namanya juga anak buah. Ini mumpung gak sibuk-sibuk banget, makanya aku bisa.
0: Hati-hati dong, hampir aja ketabrak. Main HP-nya nanti aja bisa kali.
1: Iya, sorry. Thank you ya, ini si bos minta kirimin file, penting katanya.
2: Iya, sorry.
0: Tapi tetap aja, fokusnya ke HP. Bukannya jalan dulu yang bener, sampai tujuan baru sambung lagi kirim filenya.
1: Iya, bentar ini, dikit lagi selesai kok.
0: Aduh.
3: Kalau jalan yang bener dong, jangan sambil

Ya, 92,1 Pradem Tanjung Pinang Hits Music Station. Teman Pradua, lanjut lagi ke santai siang bareng Wulan hari ini. Dan ini udah banget ya jam makan siangnya. Gimana? Makan siang hari ini makan apa tuh? Ada yang mau ditemenin sama lagu apa? Emang boleh request, Lan? Kalau ada yang mau effort, Lan, aku hari ini makan ini, boleh? Aku juga effort untuk usahain muterin lagu yang kamu mau deh, biar makin mood, biar makin good mood, okay? Tapi teman Prado, emang hari ini juga aku bakal bahas makanan yang cocok lah menurut aku untuk dijadiin sebagai menu makan siang. Kalau kamu tanya, makanannya apa? Nanti deh, sabar dulu. Enjoy dulu dong sama lagu-lagu yang aku siapin buat kamu. Sambil nunggu aku puterin lagu Jisoo, teman Prado, ada It Get Tough, diikutin It Get Tough dan juga Malik and The Essentials.

0: sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
1: Ya, bentar ya. Aku tanya AI dulu.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Tanjung Pinang Hits Music Station Tomo Pradua. Ini aku langsung rekomendasiin aja salah satu tempat makanan cocok untuk makan siang, makan malam juga oke. Sarapan kayaknya agak dar-dar-dor sih kalau sarapan ya. Ini cocok banget Tomo Pradua untuk kamu yang belum ketemu. Aduh bingung mau makan siang apa ya hari ini. Kalau yang ini sih memang dia jelas menu utamanya adalah ayam. Ya jadi terkenal sebagai ayam-ayaman, tapi macam-macam guys di sini, nggak cuma jual ayam aja, bahkan ada juga tuh kue-kuean, terus ada jual jus, bukan jus ya, es teler, ada juga donat, ada es durian, sedapnya. Nah, yang gue rekomendasiin ke kamu Tomo Pradua adalah ayam prok-prok. Nah, ini udah cukup lama banget ya di Tanjung Pinang. Kalau mau tahu soal apa aja gitu kan menunya, macam-macam sebenarnya Tomo Pradua. Tapi kamu bisa coba cek and recheck aja dulu nih sama salah satu menu yang menurut aku enak buat makan siang. Kayak ayam penyet, tambah sambel, tambah nasi, ada sopnya, ada tahu tempenya, ada teh obengnya. Widih. Harganya, itu ya, kamu cek aja sendiri langsung. Soalnya kalau Ulan sebutin ya kan, nanti gak bikin kamu penasaran untuk lihat gimana sih yang di

jual yang mana gitu. Pokoknya oke banget guys, worth it. Ini katanya sih dia promo makan siang ya, berlakunya dari jam 10 pagi tuh sampai jam 3 sore. Nah itu kalau misalnya delivery bisa pakai kurir. Jadi jangan lupa mampir. Atau kalau kamu pengen langsung pesan-pesan atau mau nanya-nanya, bisa langsung ke WhatsApp-nya aja 0822 8800424. Nah, atau enggak langsung DM ke Instagramnya Ayam Prok Prok Tanjung Pinang. Lucu ya namanya Ayam Prok Prok. Jadi apa Prok Prok Prok? Jadi keinget sama yang itu lagi. Untuk lokasinya Tuan Pro 2 ada 2 nih. Jadi kalau misalnya kamu adalah anak ABK, anak batu kurang, sama ABL, anak batu lebih, ya kan ABK dulu deh. Yang ABK-ABK bisa mainnya ke Jalan RE Marta Dinata ya. Ini ruko deretan Kijang Lama, dekat simpang Kijang Lama Taman Pradua. Cocok lah buat ABK-ABK. Nah, ABL mainnya boleh ke Jalan DI Panjaitan aja, karena mereka juga ada buka cabang di sana. Udah pasti halal dengan menu yang macam-macam, bisa bikin kamu lebih enak buat milih-milih mana yang paling worth it untuk kamu coba hari ini. Ada dessertnya juga, ada yang seger-seger juga. Cocok kan? Tinggal ajak aja sih. Ajak siapa ya? Biar gak jomblo-jomblo banget kalau sendirian.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pradua, udah tahu belum sama air terjun Temburun? Ini salah satu kawasan wisata menarik yang berada di Pulau Siantan, bagian timur Kota Tarempa loh. Bentuknya unik karena sampai ada 7 tingkatan dan bermuara di Selat Peniting. Kawasan ini jadi salah satu wisata populer bagi penduduk di wilayah Siantan. Tapi pada bulan Agustus 2020, air terjun Temburun sempat nyaris mengering. Debit airnya berkurang karena suhu udara yang panas. Menurut data dari BMKG, suhu udara di wilayah Kepulauan Anambas mencapai hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95% waktu itu. Uniknya lagi, air terjun ini berada di tengah-tengah hamparan hutan tropis bakau atau mangrove, jadi udaranya sejuk dan segar. Walaupun berada di tengah hutan, akses untuk menuju air terjun yang indah ini gampang kok. Sekarang tinggal kamu pilih nih, mau ajak keluarga, teman-teman, atau doi.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, welcome back Santai Siang Tawa Pro 2. Okay, justru ini aku agak lebih seneng ya dengan cuaca hari ini, walaupun tadi tuh lumayan cerah, panas. Tapi sekarang udah agak adem nih Tawa Pro 2 di Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, lebih ke adem. Terus kayaknya tadi aku agak-agak seliweran. Dengar sedikit suara gemuruh deh. Apakah bakalan hujan? Kalau ditanya mendung sih enggak tuh Tawang Pradua, tapi berawan. Terus juga udah mulai berasa angin-angin ini sih, angin-angin kayak mau hujan. Cuman enggak tahu deh, jadi apa enggak? Jadian apa enggak? Oke, guys, habis ini kita bakalan update ya dengan dunia olahraga Tawang Pradua. Kira-kira apa aja? Ada salah satunya itu yang bikin aku lumayan kaget.

0: Aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Bu, jangan ngomong-ngomong dulu, ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah, ini dia, yuk berangkat, buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor, kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja, aku bisa kok, ayo.
0: Hati-hati, awas, rem.
1: Sorry, aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya, udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang. Gak penting gitu, untung aja gak sampai nabrak.
2: Santai siang. Let's go teman berdua, aku udah siapin beberapa lagu buat kamu susun nih guys.

mungkin gak sih Tomo Pradua, kamu bakalan nonton Piala Dunia secara langsung di studio? Aduh, jujur kalau Ulan sendiri gak pernah ngebayangin. Karena kayak kalau Indonesia main aja di Jakarta gitu kan, kayak gak mungkin aku bisa menonton di sana. Nah ternyata Piala Dunia emang jauh-jauh lebih gak mungkin. Walaupun kata orang tuh gak ada yang gak mungkin, Lan. Iya sih. Tapi gimana ya, kalau yang itu kayak lebih harus memikirkan mateng-mateng banget teman Pradua untuk beli tiketnya. Karena harga tiket final Piala Dunia 2026 sekarang itu lagi jadi perbincangan hangat. Karena kenapa? Ada tiket yang dijual sampai 11,5 juta dolar Amerika Serikat. Kalau dikonversikan nilainya sekitar 199 miliar rupiah. Dengan kursi yang sekarang ya Tomo Pradua. Harga ini muncul dalam iklan di platform penjualan ulang atau reseller yang langsung picu banyak keluhan. Ironisnya, tiket bernilai ratusan miliar

ini tuh bukan kategori kursi terbaik loh guys di stadion. Lebih tepatnya kursi kategori 3. Padahal harga tiket kategori 1 aja didapatkan mulai dari harga 28.000 sampai 731.000 dolar Amerika Serikat. Tapi banyak pihak yang menduga harga ini tuh cuman aksi spekulasi atau sindiran aja untuk FIFA, karena mereka tuh cenderung lepas tangan ya untuk praktik penjualan ulang tiket Piala Dunia 2026 yang semena-mena. Nah, fenomena ini muncul setelah FIFA memakai sistem harga dinamis di penjualan tiket resmi. Harga tiket jadi berubah mengikuti tingginya permintaan. Jadi sistem ini tuh membuat harga tiket fluktuatif mengikuti besarnya permintaan, dan kondisi ini yang bisa bikin peluang besar untuk para spekulan dan juga calon untuk meraup keuntungan berlipat ganda lewat platform reseller tadi gitu. Ini mohon maaf gitu ya, harga-harga jutaan aja mikir-mikir banget nih. Sampai 199 miliar. Itu kalau kamu beli sama reseller, guys.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik, namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Radem Tanjung Pinang Hits Music Station Tom Pred 2 dari Piala Dunia. Kita ngomongin soal tiketnya yang harganya tuh kayaknya untuk orang-orang yang emang bosen gak tahu mau ngapain, nih duit mau dipakai buat apa, kayaknya kayak gitu-gitu ya. Aku gak dulu sih Tom Pred 2, paling nanti kalau penyedia nonton, nontonnya ya online aja lah gitu, atau gak nobar gitu ya kan, ya lebih seru deh. Nah ini nih, kita ke basket dulu. Di New York Knicks kembali meraih kemenangan atas Philadelphia pada game kedua semifinal wilayah timur NBA 2026. Mereka main di Madison Square Garden hari ini tuh, pada dua hari Kamis, dan mereka menang dengan skor 108-102. Hasil ini membuat Knicks unggul 2-0 dalam seri playoff ini, dan pertandingannya berlangsung lebih ketat ternyata dibandingkan game pertama, dengan kedua tim tuh emang saling bergantian memimpin sejak quarter awal. Tapi Knicks mampu tampil lebih efektif di momen-momen krusial di quarter akhir. OG Anunoby yang menjadi salah satu pemain paling menonjol setelah mencetak 24 poin untuk Knicks tuan pra 2. Selain itu sebenarnya ada juga Jalen Brunson ya, yang juga tampil konsisten dengan kontribusi 26 poin dan 6 asis. Dari sendiri dari Carl terus ikut bermain pengaruh besar juga yang diberikan lewat permainan dominan di paint area, dan dia juga membukukan double-double dengan 20 poin dan 10 rebound untuk membantu Knicks menjaga keunggulannya. Gitu deh, dan akhirnya pemenangnya lagi-lagi Knicks Tom Pra 2. Itu enggak sih klub favoritnya kamu? Dunia basket, yes.

siang.

0: Akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin, akhirnya jadi juga.
0: Betul. Nah, dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya? Di kamar hotel itu gak ada bantal guling.
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia.

0: tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak, kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.
2: Teman terbaik kamu.

kita lanjut lagi ke dunia sepak bola tahun pre-2. Kali ini Indonesia, klub Indonesia adalah Persija Jakarta yang mengaku kecewa banget nih setelah laga melawan Persib Bandung dipastikan tidak diadakan di Jakarta. Pertandingan ini tuh awalnya berlangsung di GBK Jakarta. Dipindahkan ke Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur, tanggal 10 Mei 2026. Ketua Panitia Pelaksana Persija, Ferry Indra Syarif, mengatakan kalau keputusan ini tuh menjadi pukulan untuk klub dan para pendukung, karena menurutnya Persija selama ini kan sudah berusaha menjaga situasi supaya tetap kondusif sepanjang musim. Nah, walaupun kayak gini, laga tetap dipindahkan dengan alasan keamanan. Dan Ferry menyebut keputusan ini berkaitan dengan situasi pasca aksi May Day dan adanya kekhawatiran potensi gangguan keamanan Jakarta. Dia juga menyinggung adanya insiden yang sebelumnya terjadi di Bandung ya beberapa waktu lalu tahun pre-2. Jadi hasil evaluasi dan pertimbangan aparat membuat Jakarta dianggap sebagai wilayah yang rawan untuk mengadakan pertandingan besar.

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya.
2: Baru FM,

Wah, kita udah masuk ke jam 2 siang, jam 2 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Siapa yang di sini tuh Instagramnya udah mulai FYP? Soal gimana prosesi atau behind the scene dari film layar lebar Semua Akan Baik-Baik Saja. Wah, ini emang menurut aku strategi yang cakep sih dari Mbak Im Wong ya, Om Pradua. Jadi untuk film ini tuh memang menghadirkan proses kreatif yang menantang dengan kolaborasi lintas karakter kuat. Jadi proyek ini mempertemukan aktor berpengalaman dengan pendekatan penyutradaraan yang memberi ruang eksplorasi emosi dan juga improvisasi. Sutradara sekaligus produser Mbak Im Wong menyebutkan tantangan terbesarnya adalah untuk menyatukan pemain besar dengan ego masing-masing yang kuat. Dia menilai kehadiran banyak bintang tuh gak menjamin kalau kualitas filmnya tanpa pengelola pendekatan yang tepat. Menurutnya, pendekatan komunikasi penting supaya pemain rasanya tuh kayak lebih nyaman ya, tanpa kehilangan arah karakter dalam cerita. Nah, dia juga memilih memberikan kebebasan akting sambil tetap mengarahkan secara halus saat diperlakukan demi kualitas adegan. Salah satu hal yang bikin aku seneng ya ngelihat dari behind the scene-nya adalah Tuan Pradua dari film ini, Mbak Im tuh bahkan untuk teh videonya, mulai dari figur-figurnya lah gitu ya, bener-bener orang yang ada di lintas jalan itu aja. Jadi bener-bener ya kayak gak dipanggil, ini bakal jadi ini bakal jadi itu, enggak. Dia turun ke lapangan, take video, lihat situasi, ajak, langsung deh. Jadi kayak bener-bener berasa banget tuh murninya gitu ya dari sebuah film ini.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkah. Tapi harus membersihkannya setiap hari adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkah. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkah. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatan, itu adalah beban. Berkah dan beban adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkah tanpa mendapat beban. Kalau kita memusatkan perhatian kita pada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkah. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkah yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah setiap hari, karena setiap hari

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya orangnya yang dikasih perhatian, tapi nggak dikasih kepastian.
2: Kamu ya orangnya yang udah usaha, tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya orang yang mau cerita, tapi nggak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Anggi, engkau lagi nyato nanti dulu lah, listriknya jelek nih. Makin cantik aja kok jatuh nyatu rambut terus. Angus rambut tuh baru tau. Ih, bagus-bagus rambut kotor. Aku lagi mandi nih. Nih, kau tengok nih, rambut aku masih ada samponya lagi. Emang mati lampu dari sananya kok. Sorry. Aku catok juga kok nanti.
1: Woi, ngapa? Mati lampu
0: Iya nih, Ra. Awal lagi bikin tugas juga. Belum ke-save tadi nih di komputer. Nih, lihat nih, si Anggi. Lagi mandi, ya.
1: Mak, iya, Wak. Masih berbusa gitu rambut tuh lagi.
0: Makanya aku keluar. Nah, ambil senter lah nih. Udah lah, aku ambil dulu Bener pedih nih mata aku soalnya nih.
1: Ken, aku lagi masak nasi nih. Kacau kali lah. Kayak mana
0: Pakai panci aja, Lara. Nanti tinggal dikukus.
1: Oh, iya juga Oke lah, nasi habis soalnya. Nanti tak makan pula kita malam.
0: Abis itu mau ngapain, Ra?
1: Gak ada sih.
0: Abis itu depan lah kita. Panas dulu di dalam sini soalnya. Mati lampu nih ya. Panas cuy.
1: Oke.
0: Seger kali nih abis mandi. Apalagi mati lampu kayak gini. Seger banget. Udah siap, Gi. Ini masih lama tadi mati lampunya. Ya gak tahu juga sih. Aku gak tahu pula info soal pemadaman. Iya sih, biasanya kan ada tuh kan kayak di WhatsApp grup gitu kan.
1: Iya.
0: Si Rara mana?
1: Bah, kaget gak?
0: Lebih kepala sih, Rara, bukan kaget. Lagi mati lampu gini, sempat pulang kok main kayak gitu Datang betul baru tahu kok.
2: Tuh tuh, nanti nangis.
1: Jangan gitu lah. Betul kalau nakut-nakutin aku. Udah tahu aku nih penakut.
0: Makanya jangan bertingkah.
1: Iya, sorry. Tensi tinggi kali kalian ini.
0: Engkau dari mana, Ra?
1: Dari WC. Tiba-tiba sakit pula perut nih. Kayaknya gara-gara rujak tadi lah. Pedes sekali soalnya kan.
0: Mak, gitu aja engkau bilang pedes. Ih, lemak kali. Belum tahu aja dia nih. Kena seblak favorit kita, Enggi. Iya pula. Aku rasa jatuh bibirnya.
1: Macam mana lah? Memang gak kuat pedas aku.
0: Tapi nih, kalau misalnya lama mati lampunya, lampu cas kita udah dicas kan? Nah, itu dia masalahnya, Enggi. Kayaknya aku lupa cas sih. Abis kemarin kita pakai itu.
3: Aduh, aku tuh kalau tidur nggak apa-apa sih gelap-gelap. Tapi kalau nak WC tuhan nanti yang susah.
1: Tadi katanya kok punya senter.
0: Nah, habis baterainya. Untung aku udah siap bilas tadi kan?
1: Kayak mana nih? Itulah gara-gara kotor. Lupa ngecas lampu casnya.
2: Ya maaf, namanya juga lupa.
1: Nanti temenin ya, woi. Kalau masih mati lampu, takut aku. Kalau lampu udah hidup, jangan lupa dicas tar. Nanti lupa lagi.
0: Iya.

0: bentar. Bawa apa nih?
1: Ih, jangan aku nakutin lagi lah. Aku kan udah minta maaf tadi.
0: Enggak. Ini serius nih. Apa nih? Bawa apa nih?
2: Iya, Lora. Bawa apa ini? Kayak kental loh.
1: Iya. Astaga. Aku kan masak nasi pakai panci tadi.
0: Mak, bawa nasi hangus lah nih kalau gitu. Hidup sudah selesai.

dari pipa AC, terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin.

uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Ini

Hits Music Station Tawang Perdua. Yuhu, santai siang. Kayaknya waktunya Ulan pamit. Makasih banyak udah ikutan join dari tadi jam 10. Sekarang udah hampir jam 3. Abis ini harusnya kamu bakal ditemenin sama Aldi Sentana seperti biasa. Kalau gitu Ulan pamit ya. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Tinggal segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50 ribu udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50 ribu. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

0: Akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Mana dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya? Di kamar hotel itu gak ada bantal guling.
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional. Hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak, kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.
2: Pro 2 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 92.

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: Waktu belum dapet, kamu sibuk nanya, kok belum sih ya, kok belum sih ya, kapan ya? Eh, giliran udah ada malah jadi canggung. Untuk di sore hari ini, teman Pro 2 bakalan ada Aldi yang nemenin kamu sampai dengan jam 8 malam nanti. Tapi sebelum itu, teman Pro 2, kamu bakalan Aldi mulai dulu dengan sore ceria.
1: Sore ceria.
0: Dan untuk di sore hari ini, teman Pro 2, Aldi gak sendirian, tapi nanti kita akan ngobrol dengan dua perempuan yang bisa dibilang ini penuh dengan prestasi. Teman Pro 2 masih muda tapi udah punya prestasinya, hebat banget kan. Abis ini kita bakalan ngobrol kira-kira siapa dan apa sih yang bakalan kita bahas abis ini ya. Yeah.

0: Oke, kamu masih dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman Pro 2. Dan untuk di sore hari ini, tadi sempat Aldi bilang juga, teman Pro 2, kalau Aldi nggak sendirian, Aldi sudah kedatangan dua perempuan muda keren yang teman Pro 2 yang bisa dibilang ini bukan cuma punya prestasi, tapi mereka juga punya cerita, teman Pro 2, perjuangannya untuk mereka mendapatkan mahkota itu, teman Pro 2, ya. Kamu memang belum lihat sih, karena Aldi belum spill nih siapa yang ada di depan Aldi, teman Pro 2. Jadi untuk di depan Aldi ini udah ada Citra dan juga ada Iva. Hai, selamat sore.
1: Hai, sore.
0: Iya, ini mungkin teman Pro 2 pada bingung ya. Ya kalau bisa kamu lagi dengerin di Pro 2 FM dan Tanjung Pinang, teman Pro 2 kamu bisa cuman dengan bisa dengerin suaranya doang. Tapi kalau misalnya kamu nonton, kita coba kenalan satu persatu, yang mana Citra, yang mana Iva. Boleh ya? Siapa dulu yang mau kenalan nih? Siapa dulu? Citra, boleh, silakan Citra.
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Citra Argya Buzayanti. Saya berusia 17 tahun dan saat ini saya bersekolah di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang.
0: Oh, SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, yeah. Citra. Nama lengkapnya tadi apa Citra?
2: Citra Argya Buzayanti.
0: Citra Agia
2: Argya.
0: Argya Firza
2: Buzayanti.
0: Buzayanti, iya. Panjang ya. Oke, okay, Citra, oke, okay, selanjutnya.
3: Halo teman Pro 2, nama saya Nurjana Faliza Syaputri, umur saya 15 tahun. Saat ini saya bersekolah di SMP Negeri 4 Tanjung Pinang.
0: Oh, SMP Negeri 4 Tanjung Pinang, ada Iva dan juga ada Citra. Tepuk tangan dulu dong. Dan juga Iva dan Citra ini, teman Pro 2, datang ke sini, mereka itu sudah ada selempang yang sudah ada di badannya, teman Pro 2. Si Iva ini itu adalah Miss Pritin.
3: Yeah.
0: Pritin Superstars
3: Indonesia.
0: Indonesia. Kalau misalnya Citra?
2: Mistin Superstar Kepulauan Riau 2.
0: Oke. Okay. Berarti mereka ini adalah Miss dari Superstar ya. Yeah. Widih, keren, tepuk tangan dulu dong nomor Pro 2. Gokil-gokil. Oke, okay. Kalau Citra ini sekarang ini statusnya sebagai pelajar SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Yes, yeah. Kalau si Iva
3: SMP
0: Negeri 4 Tanjung Pinang. Berarti mereka masih berstatus pelajar, teman Pro 2, tapi mereka juga sudah punya prestasinya luar biasa, keren banget. Nih, banyak orang di luar sana yang mungkin ya, mungkin juga Iva sama Citra tahu kalau di luar sana tuh teman-teman ini disebut dengan pigeon ya.
2: Pigeon.
0: Nah, banyak orang bilang kalau pigeon itu kan pasti kayak glamor banget gitu ya, enggak sih? Terus habis itu kalau misalnya mau berteman mungkin kayak ya aku mah harusnya milih-milih sama teman siapa aja. Tapi kalau misalnya Iva sama Citra itu kayak gimana? Apa yang mungkin orang lain tuh belum tahu dari dunia pigeon gitu menurut Iva sama Citra deh. Boleh, siapa aja yang mungkin mau menjawab? Citra boleh.
2: Kalau temenan, Citra tuh orang yang gak milih-milih. Tapi fun fact, Citra tuh orangnya introvert.
0: Oh iya. Ya,
2: kira karena Citra ikut modeling di dunia pageant, kira Citra tuh extrovert. Introvert.
0: Okay.
2: Di kelas tuh lebih cenderung diem kalau misalnya gak ada yang ngajak ngomong.
0: Jadi kayak kalau misalnya tidak ada pemantiknya, tidak akan terbakar gitu ya. Oke. Berarti harus ada yang ngajak ngomong dulu baru misalnya Citra bisa ngobrol lah gitu ya. Oh, kenapa kok bisa introvert? Dan ini kan ibaratnya masuk ke dunia modeling ini kan pasti bertemu banyak orang kayak gitu-gitu. Apakah Citra pengen merubah si I ini menjadi si E gitu?
2: Kalau misalnya belum ketemu sama temen yang sefrekuensi, karena tuh kurang heboh.
0: Oke. Okay.
2: Cuman kalau misalnya di luar sama teman-teman model, orangnya emang hektik sih.
0: Oh, hebring ya. Oke, baik. Tapi kalau misalnya Iva sendiri,
3: Iva sendiri itu nggak milih-milih teman juga. Jadi kayak Iva berteman sama siapa aja di sekolah. Dan kalau orang-orang bilang kan pageant itu kayak ih dia ikut dunia modeling gitu kan, segan lah mau berteman samanya abis itu. Dan dia juga kayak dia modeling gitu, kayak sering-sering diajak

0: diajak juga.
1: Oh iya.
0: Ya.
1: Diajaknya kayak gimana sih salah satunya?
0: Itu jalan kamu tuh gini.
1: Oh. Padahal jalannya biasa aja.
0: Iya.
1: Oke.
0: Terus kayak kalau misalnya foto gitu. Tuh fotonya gini. Kadang anak laki-laki ya lebih sering ngejek. Tapi Iva kalau di sekolah overall semua teman Iva temenin kok.
1: Oh.
0: Dan mereka enggak segan-segan juga.
1: Oh gitu, berarti mereka kayak ya udah santai-santai aja. Cuman ada beberapa yang suka iseng lah ya, caper ya, kayak gitu-gitu ya. Oke, okay. Wow, itu wajar sih. Cuman Eva yang ya udah sih, memang aku model kenapa gitu ya. Oh gitu. Berarti ada keuntungan gak sih Eva setelah kayak bertemu sama teman-teman kalau sekarang ini Eva menjadi model gitu? Mungkin karena dengan statusnya Eva nih sebagai model di dunia pigeon, jadi kayak teman-teman Eva tolong dong kasih rekomendasi gaya kalau foto gitu.
0: Pernah.
1: Oh iya.
0: Iya. Terus kayak Iva ajarin dong jalannya gitu.
1: Oh gitu. Yang minta ajarin itu cowok.
0: Cewek.
1: Oh cewek. Oh kirain juga. Cowok gak cewek ya berarti ya. Oh oke. Okay. Berarti ada juga ya yang ibaratkan ya tetaplah memanfaatkan skill yang dimiliki sama Iva gitu. Dan Iva sangat mengajari mereka dong.
0: Ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kayak Iva kasih kayak kemarin pernah di sekolah anak pramuka mau fashion show.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Jadi dia kayak minta tolong ajarin. Jadi Iva ajarin yang Iva bisa aja.
1: Oh, ibaratkan ya skill yang punya Iva lah ya gitu ya. Oke. Okay. Wow, itu sangat menarik sekali teman Pradua karena Iva punya ilmu, ilmunya itu diberikan ke teman-temannya gitu. Keren. Tapi kalau misalnya Citra sendiri, Citra kalau di sekolah setelah teman-teman tahu dong berarti kalau Citra sebagai modeling lah gitu masuk ke dunia model lah gitu.
2: Iya, tahu dong. Citra sering dispen juga selain modeling, tertu nari.
1: Oh nari juga, oke.
2: Okay. Jadi di sekolah sering dispen ikut model.
1: Oke.
2: Okay. Karena Citra juga anak OSIS, jadi of course teman-teman tuh pada tahu karena selain anak OSIS dia Citra ini sebenarnya model, penari. Sebenarnya aktif sih, cuman kalau misalnya untuk yang ngomong. Ngomong ke sana ke sini
1: Oh yeah. Oke okay. Berarti kayak speaking skillnya gitu ya harus diperbaiki berarti ya.
2: Citra tuh lebih pede kalau misalnya ngomong depan umum kayak gini daripada kalau ngomong sama temen.
1: Oh kalau ngomong sama temen.
2: Ngomong sama temen yang kayak misalnya pembahasannya tuh nggak masuk sama Citra.
1: Oke okay. Berarti kayak ya seperti yang tadi Citra bilang kalau misalnya punya teman tuh ya tergantung temannya.
2: Ya, ah. Ada temen yang kayak kalau ngajak ngobrol itu tuh ke hal-hal yang negatif kayak jadinya ngomongin orang.
1: Oh, gibah. Gibah ya teman-teman. Aku jadi penasaran gibah anak SMA sekarang kayak gimana. Oke deh. Oke. Okay. Nah, ini bisa dibilang mereka ini teman Pradua yaitu adalah Miss Pritin. Si Iva Miss Pritin Superstars Suprastars Kepulauan Riau 2026. Terus juga Citra ini Miss Teen Suprastars Kepulauan Riau 2026 ya. Oke. Okay. Aku pengen nanya sebenarnya Suprastars itu apa? Siapa yang mau jelasin? Ayo. Ya, lirik dulu ya.
2: Jadi ajang Superstar itu ajang pageant dimana kami ini perwakilan dari provinsi-provinsi itu nantinya akan ke nasional yang akan diselenggarakan di Batam.
1: Oh, berarti di setiap provinsi itu ada?
2: Ada. Jadi setiap provinsi itu ada. Pertama tuh seleksi di provinsinya. Setelah mendapatkan perwakilan dari provinsi tersebut, lanjut ke nasional. Nasionalnya nanti di Batam.
1: Oke.
2: Okay. Jadi dia tuh tentang pariwisata pageantnya.
1: Oh.
2: Ya, jadi dia fokus ke pariwisata, public speaking dan juga catwalk.
1: Oke. Okay. Oh berarti lebih fokus dari ajang tersebut itu lebih ke bagaimana pariwisata di provinsi si peserta ini gitu. Berarti si yang akan nanti ke nasional siapa?
2: Citra untuk perwakilan Tien, Iva untuk yang perwakilan Pritin.
1: Oh, oke. Okay. Per kategori. Oh, berarti beda-beda nih kategorinya ya. Oh, oke. Okay. Nah, nanti berarti itu ketemu dengan teman-teman di seluruh provinsi.
2: Yes,
1: apakah udah tahu beberapa peserta di provinsi lain?
2: Tahu dong karena kita aktif liatin IG-nya pantengin.
1: Oke. Oke. Oke. Nah, ini kan beda-beda ya. Nah, kalau misalnya si Eva di

0: Mispritin. Kalau si Citra di Mistin. Udah lihat pasti kan peserta yang lain. Dari provinsi mana ya menurut si Iva? Aduh, wih gitu.
1: Provinsi mana ya?
0: Ya mungkin aduh nih saingan gua banget nih gitu.
1: Sulawesi. Sulawesi Tengah kali ya.
0: Sulawesi
1: Tengah kayaknya.
0: Itu ya menjadi kandidat yang akan kandidat berat nih gitu. Iya gitu, Sulawesi Tengah ya.
1: Yeah.
0: Kenapa? Alasannya kenapa?
1: Lihatnya tuh kayak dia tuh udah ada cantiknya gitu, terus kayak dia tuh udah dia udah punya aura kali ya.
0: Oh, auranya tuh kelihatan di dari foto, dari postingan kayak gitu-gitu ya.
1: Posting-posting.
0: Oke, baik. Berarti kalau itu dari si Iva lah ya, beranggapan kalau misalnya dari Sulawesi ya. Oke, tapi kalau dari Citra ada kandidat yang menurut Citra nih?
2: Ada pasti ya, Kak. Sebenarnya semuanya tuh
0: bagus ya.
2: Bagus banget. Karena mereka kan pasti nyiapin untuk perwakilan tuh cantik, berbakat, semua itu banget. Kalau misalnya yang salah satu, kayaknya Sumatera Barat.
0: Oke, Sumbar ya.
2: Yes.
0: Wah, kenapa?
2: Karena dari lebih tinggi daripada Citra.
0: Oke, oh tahu.
2: Tahu.
0: Oke,
2: karena kita kelihatan dong dari foto.
0: Oh gitu.
2: Terus kalau misalnya foto dari bapak ini lebih tinggi.
0: Oh, ya. Oke.
2: Kalau dilihat prestasinya tuh baik banget.
0: Oke, oh berarti track recordnya tuh banyak ya. Oke.
2: Itu sih yang jadi
0: kandidat terkuat ya. Oke, tapi walaupun itu menjadi kandidat terkuat, itu jadi kayak motivasi teman-teman ya untuk bisa lebih baik ya. Widih. Kalau ngomongin tentang perjalanannya ya, mungkin untuk saat ini teman-teman lagi mempersiapkan perjalanan untuk menuju ke nasional. Ya, tapi aku pengen nanya dulu, kita kayak nge-flashback ke sebelum teman-teman bisa mendapatkan mahkota yang ada di kepala teman-teman itu. Nah, itu di apa, crown ya, sebutannya apa sih itu namanya,
1: crown
0: ya. Waduh, nah kalau misalnya teman-teman bisa menggambarkan nih perjalanan teman-teman semua untuk menuju bisa mendapatkan crown itu dalam 3 kata apa masing-masing deh, dari Iva apa 3 kata apa?
1: Keren.
0: Oke, 1.
1: Terus bangga.
0: Bangga.
1: Kaget
0: ya. Kaget. Udah kaget gitu ya. Lanjut. Kalau misalnya Citra,
2: Cantik.
0: Usaha.
2: Dan juga pintar.
0: Pintar. Nah, abis ini kita bakalan tanya sama Pro 2. Mungkin sebelum kita lanjut, apa aja persiapan mereka untuk menuju ke nasional nanti. Tapi kita tanya dulu perjalanan mereka untuk mendapatkan crown ini tuh seperti apa sebelumnya, teman Pro 2 ya. Abis ini kita bakalan balik lagi, jadi jangan kemana-mana. Kasih tahu ke teman-teman kalau misalnya lagi ada Iva sama Citra nih di Pro 2 FM.

0: Center Jumenang, teman Pro 2. Dan untuk di sore hari ini kita masih ngobrol bareng Iva dan juga Citra. Iva dan juga Citra, mungkin sebelum kita lanjut, kita mungkin say hi dulu yang lagi nonton di YouTube channel Pro 2 FM Tanjung Pinang ya. Mana tahu mungkin ini ada temannya Iva atau temannya Citra gitu ya. Ada Arzita Syarwina, temannya siapa nih? Teman Citra ya. Apa nih S-Y-U-M-M-M lo, seyum lo, seyum lo, senyum maksudnya.
1: Sium.
0: Sium. Apa ini tuh? Sium tuh apa?
1: Ujian kalau misalnya keren banget.
0: Sium. Oh, sium. Ah, ya. Aduh, tua sekali diriku. Sium gitu ya. Oke, okay, yeah. Itu kayak pujian sekarang gitu ya. Oh, oke. Okay. Berarti itu kayak ungkapan baik gitu ya. Yeah. Sium. Terus sium lo gitu.
1: Iya,
0: yeah,
1: keren lo.
0: Gitu. Oh, gitu. Wow, seorang introvert kata Jaje Haya. Itu kawan Citra juga ya. Terus habis itu introvert katanya, Kak Citra aku fans ahuhuhuhi Andri. Lalu juga ada Oh Gong. Terus habis itu Siti Raisya. Ya itu gong loh katanya. Ya pokoknya gitu ya. Pokoknya say hi buat teman-teman, thank you so much ya yang lagi nonton di live streaming Pro 2 FM Tanjung Pinang. Kamu boleh banget untuk drop pertanyaan yang pengen kamu tanyain ke mereka berdua juga. Boleh banget ya. Pokoknya bebas lah pertanyaannya apapun untuk si Iva, untuk si Citra gitu. Tapi jangan pertanyaan yang aneh-aneh gitu. Pertanyaan ujian nasional belum, nanti. Ujian sekolah nanti ya. Nanti agak pusing mereka ya. Oke, kita bakalan lanjut lagi untuk

0: obrolin tentang perjalanan Iva dan juga Citra waktu sebelum mendapatkan crown ini. Pertama kali dapat info untuk ajang ini tuh dari siapa sebenarnya? Siapa dulu, Iva? Boleh, silakan.
1: Dari Iva taunya dari Instagram. Ada tiba-tiba ada kayak ya feed IG gitu, kayak ada audisi Miss Suprastar gitu. Jadi Iva men-challenge diri Iva tentunya untuk ikut ajang ini gitu.
0: Oke.
1: Jadi dari itu Iva ikut, ternyata Iva menang.
0: Alhamdulillahnya ya.
1: Iva menang dan menjadi salah satu perwakilan dari Kepulauan Riau untuk ke nasionalnya.
0: Wow. Berarti waktu itu memang dapat infonya dari Instagram terlebih dahulu. Nah itu waktu ngikut dapat Instagram itu di announce ke orang tua nggak sih?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada lomba gitu.
0: Tapi sebelumnya emang Iva sering ikut lomba?
1: Sering di Tanjung Pinang aja.
0: Sering ikut lomba tapi sebelumnya.
1: Iya, ikut lomba di Tanjung Pinang.
0: Dan berarti ini bukan ajang yang pertama kali ya untuk Iva ikutin ya. Ini udah kesekian kali yang ikut ya. Oke. Okay. Tapi kalau ke nasional?
1: Ke nasional ini first time.
0: Oke, wow. Pengalaman pertama yang pasti kita doakan selalu berkesan ya untuk Iva nantinya ya. Oke, tapi kalau untuk Iva sendiri, orang tua gimana, Fah? Dukung?
1: Orang tua Iva 100% ngedukung Iva punya bakat dan minat Iva. Jadi Iva sangat-sangat berterima kasih karena gak dikekang-kekang Iva kalau ternyata bakat Iva di dunia modeling gitu.
0: Ya jangan dong ya kalau dikekang ya. Aduh, gak bebas nantinya ya. Aduh, apalagi dipasuk tuh jangan sekali. Oke, okay, berarti orang tua dukung sekali ya Iva ya untuk Iva bisa di, berarti ini kan jalur yang pengen Iva jalanin ya. Dari kapan Iva masuk suka dengan dunia modeling, Iva?
1: Kalau Iva suka mungkin dari kecil ya. Tapi benar-benar terjun ke dunia modeling ini kayaknya 3 tahun yang lalu.
0: Oh iya. Ya. Berarti pertama kali Iva catwalk ya bahasanya ya. Iya, di stage itu catwalk kan. Nah, itu kapan?
1: Itu pas di Matahari.
0: Oh, ada event.
1: Iya, ada event.
0: Oke,
1: ada di event. Di situ pertama kali Iva turun.
0: Oke, itu posisinya Iva udah sekolah berarti ya?
1: Ya.
0: SD, SMP?
1: SMP.
0: SMP kelas 1.
1: Ya.
0: Oke, berarti itu pertama kalinya lah. Tapi untuk sukanya memang dari kecil. Gokil. Nah, setelah ikut itu dapat dari Instagram dan orang tua yang mengizinkan, persiapan apa yang sampai sekarang Iva tuh ingat banget gitu untuk bisa mendapatkan crown ini?
1: Persiapannya Iva itu latihan jalan terus, latihan catwalk terus kan, bagusin catwalk Iva sendiri pastinya. Terus kan karena di dalam situ juga ada kelas public speaking. Jadi Iva latihan public speaking Iva juga. Terus kayak ada talentnya, Iva latihan talentnya juga gitu.
0: Oke, berarti waktu itu talent yang ditampilkan apa?
1: Iva nyanyi.
0: Nanti kita harus tes teman perannya ya. Nanti kita harus, nggak boleh tidak pokoknya kalau misalnya waktunya nggak cukup kita tambahin setengah jam nanti ya. Oke, nanti siapin lagunya ya. Oke, jadi apa? Tapi kalau Citra sendiri apa, Citra, perjalanannya Citra waktu itu dapat dari infonya dari mana, dari teman apa dari Instagram juga?
2: Citra waktu itu emang lewat feed IG.
0: Oke.
2: Terus pertama nggak mau ikut.
0: Oke.
2: Karena lalu waktu itu BB tuh lagi naik, terus lagi fokus sama FLS.
0: FLS, yeah, untuk nari?
2: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, lalu?
2: Terus Kak Dewi chat Citra, suruh ikut. Sayang gak ikut, karena ini nanti lanjut ke nasional. Jadi, kita pikir-pikir dulu, karena kan nanti kalau bisa berhenti tengah jalan, karena keganggu sama FLS kan,
0: okay,
2: sayang.
0: Oke, okay, okay, lalu?
2: Jadi saya konfirmasi dulu ke guru. Terus kalau misalnya dikasih, oke, nggak bakal keganggu. Terus lanjut. Jadi terus lanjut ikut ajang ini.
0: Oh, waktu itu izinnya sama siapa? Sama guru kah?
2: Sama guru sekolah dulu. Kan sebenarnya kalau nggak keganggu sama FLS, kita gas-gas aja sih.
0: Oh, takutnya kebentrok ya? Yeah. Kebentrok latihan atau kebentrok eventnya?
2: Kebentrok dua-duanya.
0: Oh, kebentrok dua-duanya. Tapi FLS sudah jalan?
2: Udah
0: siap? Udah selesai?
2: Udah.
0: Alhamdulillah. Tapi sibuk banget dong berarti ya?
2: Iya.
0: Sibuk latihan nari,

0: sibuk persiapan ini apa Supra ini apa Supra ini Supra ini apa Supra Stars ini ya kan, lalu juga sibuk pacaran enggak ya berarti ya. Nah pokoknya berarti memang lagi sibuk-sibuknya lah berarti itu Citra ya. Oke, tapi alhamdulillah semuanya bisa dijalanin. Oke, tapi ada ini nggak kayak apa nih, kayak challenge yang mungkin aduh capek juga ya kayak gitu, apa tuh kira-kira?
1: Masih capek banget karena sekolah, pulang sore, terus latihan lagi, pulang tuh kadang jam 11 malam, jam 12, sampai rumah, terus badan biru-biru.
0: Kok bisa? Dipukulin atau gimana nih? Ini maksudnya kok, ya mas, tunggu, sorry, aku gak tahu soalnya kok bisa biru-biru ya gitu. Maksudnya gimana? Kenapa biru gitu?
1: Karena latihan hari itu berdebu.
0: Oke, okay. Birunya karena latihan narinya. Oke, okay, lalu
1: persiapan modelnya kan ada unjuk bakat, terus nari, terus ngapalin itu, terus sama latihan pakai heels nih pasti kan luka kan kan, jadi kakinya lecet-lecet. Terus kalau challenge yang lain kayaknya
0: nggak
1: ada sih.
0: Nggak ada ya. Oh berarti memang kesulitannya itu ketika lagi latihan itu ya, karena memang waktu itu si Citra memang tidak fokus di satu aja eventnya, memang ada nari dan juga ada ajang pigeon ini tadi gitu.
1: Terus karena ini bukan ajang nasional yang pertama, ini udah kayak udah bakal kepikiran nanti ajangnya tuh seperti apa, bakal ngapain aja di karantina. Jadi udah kebayang.
0: Oke. Waktu kompetisi itu ada ini enggak sih, kayak ada teman-teman itu menjelaskan sesuatu gitu, kayak interview gitu-gitu ada waktu yang mendapatkan crown ini?
1: Ada.
0: Oh iya, jadi, itu interview apa?
1: Dia enggak kayak interview sih, tapi speech.
0: Oke.
1: Okay. Dikasih pertanyaan. Pertanyaannya itu tergantung nomor yang kita pilih.
0: Oke, okay, waktu itu si Citra dapat apa?
1: Pertanyaan disuruh menjelaskan tentang ibu.
0: Oh, tentang ibu. Yeah. Oke. Okay. Nangis dong pasti.
1: Nangis banget.
0: Nangis banget karena memang kalau ngomong soal ibu itu pasti tidak mudah ya gitu. Kalau misalnya si Iva waktu itu apa speech-nya?
2: Tentang apa? Tentang diri sendiri kayaknya.
0: Oke, okay. Tentang diri sendiri berarti ya. Wah, menggambarkan diri sendiri itu emang lebih sulit sebenarnya teman peradua. Oke, okay, berarti kalau waktu itu Iva tentang diri sendiri, Citra tentang ibu waktu itu ya. Wow, memang nggak segampang itu teman peradua. Dan speech-nya itu sekali aja.
1: Yes.
0: Sekali aja. Oh, oke. Okay. Nah, tapi yang untuk nanti ke nasional itu berarti pariwisata. Karena ini dua-duanya dari Kepulauan Riau, tapi kategorinya beda. Berarti beda-beda dong membahasnya atau sama?
1: Tergantung.
0: Oh, enggak boleh dikasih tahu ya ini?
1: Boleh.
0: Oh.
1: Tergantung jurinya.
0: Oh.
1: Nanti pertanyaannya tuh random.
0: Kan? Oh, gitu. Tapi tentang pariwisata.
1: Tentang pariwisata Kepulauan Riau.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dia tuh pertanyaan pariwisatanya tentang daerah masing-masing.
0: Oh, misalnya kayak contohnya aku deh ya. Aku jurinya nih, kayak contoh ya. Oke. Okay. Oke, okay, Citra boleh dijelaskan kira-kira hidden gem untuk wisata di Kepulauan Riau menurut Citra tuh yang mana sih? Asik, gitu-gitu ya? udah bisa jadi ini ya gue ya. Oke. Okay. Oh, berarti seperti itu ya pertanyaannya. Oh, berarti di situ Citra riset dulu berarti Citra dan Iva ya tentang pariwisata ya. Sampai sekarang masih riset?
2: Masih.
1: Banyak banget, walaupun orang-orang ngirain kepulauan, tapi kan banyak banget. Tapi kita pulaunya nggak cuma satu.
0: Ya, betul. Dan selama riset itu belajar sama siapa aja nih Iva sama Citra nih? Kalau Iva belajar sama siapa aja?
2: Belajar les public speaking sama Tante Dewi ya, untuk bahas cari apa yang mau Iva ambil dari Kepulauan Riau.
0: Oke.
2: Gitu. Apa yang mau Iva ambil dari pariwisata Kepulauan Riau ini? Mau Iva bawa apa ke sana gitu?
0: Oke. Okay. Berarti udah dapat dong gambaran-gambarannya ya?
2: Masih belum dapat.
0: Terus habis itu selain sama Tante Dewi itu tadi, apalagi yang menjadi referensinya Iva untuk menambahkan apa ya, wawasan lah untuk Kepulauan Riau gitu?
2: Apa ya wawasannya?
0: Internet gitu ya?
2: Oh iya, searching di Google sih.
0: Oh gitu.
2: Searching di Google tuh. Cari-cari apa ya yang mau Iva bawa untuk kesana.

0: tentang pariwisata apa aja sih yang ada di Kepulauan Riau ini kan banyak ya.
1: TikTok sih saran aku sih ya. Banyak banget gitu ya enggak sih? Kuliner ya kan. Tapi kalau Citra sendiri cara risetnya itu seperti apa Citra?
2: Citra up to date di TikTok.
1: Karena TikTok ya.
2: Kan pasti up to date banget ya. Cari wisata mengenai Kepulauan Riau. Pembahasan mengenai Kepulauan Riau yang belum banyak diketahui sama orang-orang.
1: Jadi
2: keluar tentang sejarah Kepulauan Riau, penyengat, segala macam.
1: Ada ini gak sih teman-teman sempat ini juga gak sih kayak ngecek buku juga gitu?
2: Belum
1: ada ya. Berarti masih risetnya masih di sosial media, internet gitu, atau juga kalau misalnya si Eva sama Tante Dewi gitu. Tante Dewi nya di mana Tante Dewi? Di Tante Dewi. Kalau si Citra yang belajar sama Tante Dewi juga enggak?
2: Enggak, Citra sama Kak Heri Leandra dari pusat latihan seni Sanggap.
1: Wow, berarti memang beda-beda nih ya untuk latihannya, keren banget. Nah, itu waktu teman-teman mendapatkan crown ini tadi yang perwakilan dari Kepulauan Riau ya. Waktu itu bajunya beda-beda dong ya persiapannya. Ya enggak sih? Dan Eva juga menyiapkan baju yang beda, juga Citra juga menyiapkan baju yang beda. Itu yang menyiapkan baju siapa? Kalian sendiri kah yang desain? Aku pengen baju kayak gini, atau mungkin orang tua, atau mungkin ya coachnya atau siapa? Kalau Citra?
2: Kalau Citra, Citra desain sendiri.
1: Desain sendiri.
2: Jadi misalnya nih ada beberapa model yang Citra suka. Nah untuk satu look, berapa inspirasi model ini kita jadiin satu. Misalnya bagian atas pakai model yang ini, terus nanti Citra tambahin accent dari Citra sendiri,
1: aksesorisnya ya,
2: terus warnanya juga nentuin apa yang Citra mau.
1: Karena
2: kalau gaun Citra pakai tapi gak sesuai yang Citra mau, gak pede. Karena kayaknya ini kurang deh. Tapi kalau kita yang desain sendiri kan tahu mana yang lebih cocok sama diri kita sendiri.
1: Referensinya kebanyakan dari mana Cit?
2: Dari banyak kak, Instagram, TikTok, Pinterest, itu di Google.
1: Waktu kemarin Miss Indonesia nonton?
2: Nonton
1: ya? Iya, nggak mungkin nggak nonton ya, ngikutin ya begitu ya. Pasti kan teman-teman punya role model ya, iya nggak sih? Iya kan, punya nggak sih? Kalau Eva role modelnya siapa Pak?
0: Siapa namanya yang dari Kepulauan Riau itu juga?
1: Siapa tuh namanya?
0: Tawana
2: Sheldrake.
0: Iya.
1: Tawana?
0: Miss Mega Bintang.
1: Miss Mega Bintang, coba deh aku cari ya. Miss Mega
2: Gong.
1: Miss Mega Bintang namanya ya? Miss Mega Bintang, siapa namanya?
0: Tawana
2: Sheldrake.
1: Tunggu, agak susah ya namanya ya. Tawana Sheldrake. Oh, ini dari Kepulauan Riau. Bule banget bukannya? Seriusan? Maksudnya Kepulauan Riau ini di mana, Batam kah?
2: Batam.
1: Oh, Mega sih. Mega Bintang sih ini. Bule banget ya mukanya ya. Kayak ini ya. Artis Hollywood kok Bollywood. Siapa sih namanya? Pokoknya gitu dah. Keren. Oke, kalau Citra siapa role modelnya?
2: Tata
1: siapa?
2: Tata Julia Street.
1: Tata?
2: Putri Indonesia 2024.
1: Tuh nih aku harus tahu nih kayak gini-gini nih. Putri Indonesia
2: 2024
1: ya, oke. Tunggu ya, siapa namanya Tata?
2: Iya, dia panggilnya Tata.
1: Tata, nama lengkapnya tahu?
2: Tata Julia Street.
1: Tata Julia Street. Iya. Kenapa suka ini?
2: Dia pertama kali yang dia menang Miss Cosmo.
1: Miss Cosmo, oke.
2: Bawa nama Indonesia. Itu ajangnya baru pertama kali dan Indonesia membawa crown untuk pulang. Tata tuh keren banget. Suka banget sama looknya, walaupun dia tan skin, tapi tuh cakep banget.
1: Tan skin, maksudnya tan skin itu apa?
2: Kulitnya agak
1: Sedikit gelap gitu.
2: Iya, kulit Indonesia banget.
1: Kulit Indonesia banget. I'm so sorry ya kalau misalnya aku agak kurang paham banget bahasa-bahasa ini ya. Nah, lalu

0: Oke, setelah itu apalagi yang menurut Citra kenapa harus Tata yang jadi role model lah gitu selain itu tadi?
1: Karena selain Kak Tata itu menang crown, kan sebagai Putri Indonesia, Kak Tata pasti punya ilmu yang luar biasa.
0: Yeah,
1: nah, Citra suka kalau misalnya Kak Tata tuh kayak public speaking di depan orang ramai. Nah, pembawaannya tuh bagus banget.
0: Oh, berarti dia tidak hanya punya.
1: Iya, auranya tuh keluar. Vibes-nya tuh dia kayak punya vibe. Sorry,
0: Bang. It's okay, enggak apa-apa.
1: Vibes-nya tersendiri.
0: Oh, oke. Okay. Berarti dia tidak hanya punya beauty insight-nya,
1: ya, tapi dia punya intelligence.
0: Tapi kalau ngomongin tentang itu tadi, ya menurut kalian beauty-beauty pigeon zaman sekarang itu lebih menilai kecantikan atau karakter?
2: Karakter.
0: Why?
2: Karena karakter itu pembawaan diri. Kalau misalnya menjadi putri karakternya jelek, dia tidak bisa menjadi putri.
0: Oke. Kalau Citra nih beda nih pasti nih, apa Cit?
1: Karakter sama.
0: Sama. Oke. Okay. Kan alasannya sama juga?
1: Enggak.
0: Apa tuh?
1: Nambahin ya, Bang. Karena kalau misalnya kita sebagai seseorang yang akan dicontoh sama teman-teman seusia kita, kalau misalnya karakter kita buruk, karakter digital kita nggak bagus, track record kita nggak bagus, gimana ya kita mau menjadi contoh, berdiri di depan orang, memakai crown. Crown ini kan simbolnya itu suci, kehormatan. Jadi kalau yang memakai crown ini tidak sesuai dengan identitasnya, sama aja bohong.
0: Oke. Okay. Nah, untuk nanti yang di nasional itu diadainnya di mana sih?
1: Tahun ini SSI ini ajang perdana.
0: Oke. Okay.
1: Perdana diselenggarakan di Batam.
0: Oh, nanti itu akan dilaksanakan di Batam.
1: Yes.
0: Dan itu akan bertemu dengan teman-teman di seluruh provinsi.
1: Yeah.
0: Itu di Batam. Tanggal berapa?
1: Tanggal 17 sampai 20 Juni.
0: 17 sampai 20 Juni. Oh, di bulan
1: Juni.
0: Oh, di bulan depan ya.
1: Iya.
0: Yes. 17 Juni sampai dengan 20 Juni di Batam. Wah, berarti masih punya waktu agak panjang ya untuk mempersiapkan ya. Waduh. Sampai sekarang apa yang sudah, apa yang belum nih masing-masing? Menuju ke situ.
2: Yang udah kayaknya persiapan baju.
0: Oke.
2: Okay. Terus tuh jalan udah setengah jalan ya. Terus yang sekarang masih dilatihan itu untuk talent. Okay. Kalau Iva sendiri.
0: Iva ya. Membawakan nyanyi juga, Pak?
2: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, masih tetap nyanyi ya. Kalau Citra?
1: Kalau Citra? Public speaking sama talent sama speech. Itu okay. Lagi benar-benar biasa banget. Karena sebagai teen itu tuh yang paling penting, Bang.
0: Kenapa?
1: Karena yang paling teen yang paling dewasa. Jadi harus lebih unggul daripada adik-adiknya yang di bawah. Jadi gimana caranya kita bisa mempunyai speech dan speaking yang bagus ketika nanti interview, wawancara, setelah itu speech di depan semua orang, menjawab pertanyaan, pembawaannya itu bagaimana.
0: Oke. Wow, ini menarik sekali itu memproduksi. Berarti itu teman-teman masih punya waktu hampir sebulan lebih ya. Oke, okay. Untuk persiapannya dan lain sebagainya. Berarti yang belum apa, Citra?
1: Ya tadi, Bang.
0: Oke, okay. Baju?
1: Baju udah.
0: Baju udah.
1: Citra, baju tuh harus cepat.
0: Kenapa?
1: Karena ada baju 9 baju yang harus disiapin.
0: Jadi 9 baju itu dipakai semua?
1: Iya.
0: Iva juga?
2: Iya.
0: Sama?
2: Sama.
0: Oh, maksudnya 9 baju itu modelannya gaun semua kah?
1: Beda-beda.
0: Oh, beda-beda. Oh, kirain gaun semua ya. Dan 9 baju itu buat semuanya. Oke, okay, wow. Dari semua itu desainnya sendiri juga masing-masing?
1: Citra dari 8 baju sendiri, tapi satu baju untuk yang culture custom itu minta desain sama orang lain.
0: Oke. Okay. Ya biar lebih maksimal ya. Yoi. Tapi gini ya, terkadang kan kayak kita sebagai dunia di pageant, habis itu dunia modeling, pasti kan selalu dilirik orang ya. Ih, cantik ya. Duh, jalannya bagus ya. Terus habis itu, ih, bodinya bagus banget. Pengen deh yang kayak gitu-gitu. Nah, teman-teman pernah gak sih ngerasa kayak aduh, insecure lah gitu? Pernah gak? Atau mungkin kayak dan ngatasinnya kayak gimana? Nah, kalau Iva gimana? Pernah gak insecure?
2: pernah karena Iva

0: ngerasa Iva nggak benar-benar sesempurna itu gitu, okay, untuk dijadiin mereka, untuk mereka insecure terhadap diri mereka, mm-hmm, ketika mereka lihat Iva gitu.
1: Mm. Kalau Iva sendiri apa insecure-nya kadang-kadang?
0: Untuk Iva, Iva masih kurang dalam public speaking, okay, ngomong gitu. Jalan Iva juga masih kurang, hmm, menurut Iva ya, dan hmm, Iva harus latih itu lagi.
1: Oh, oke. Okay. Halo Citra?
2: Kalau Citra insecure itu masih pernah. Hmm?

0: sendiri, kamu bisa bercahaya di kamu sendiri, nggak usah liatin orang lain, fokus on yourself.
1: Oke, wow, keren banget ya teman Prado. Abis ini kita bakalan balik lagi, dan seperti janjinya Aldi tadi, teman Prado, buat kamu semuanya, Iva akan bernyanyi spesial buat kamu. Kita akan, ya sedikit lah, gak usah banyak-banyak ya teman Prado ya. Nanti dikit aja nanti nyanyinya, alright? Jadi abis ini kita bakalan balik lagi, jadi tetap dengerin terus Prado FM, Tanjung Pinang.

0: 2 dan ini adalah segmen terakhir kita untuk ngobrol sama Iva dan juga Citra. Sebenarnya masih banyak sih pertanyaan-pertanyaan bisa kita obrolin nih teman-teman, karena banyak banget yang pengen nanya ke Iva sama Citra juga. Mau nanya dong, gimana persiapan buat Kak Iva dan Kak Citranya? Udah tadi ya. Terus habis itu Kak Iva dan sama Kak Citra apa nih ya untuk talentnya? Talentnya tadi Kak Iva nyanyi ya.
1: Yeah.
0: Terus habis itu Kak Citranya itu nari gitu. Capricium love anakku. Iya, apa aku yang kudet ya? Gak baru tahu sium aku ya. Kudet banget ya. Aduh. Siapa yang pertama kali menyebutkan sium itu ya?
2: Pageant biasa. Huh? Kalau misalnya lihat yang pageant, kalau ngelihat finalis yang gol, sium banget.
0: Oh gitu, sium. Oh my god. Oke, okay. Nah kalau ngomongin tentang talent di teman peradua, sebelum kita akhiri ya, ini ada sedikit lah ya. Kalau misalnya si Iva pengen coba menyanyikan, ya Iva tapi memang penyanyi, suka nyanyi.
1: Oh, suka nyanyi aja.
0: Suka nyanyi aja. Okay, memang suka nyanyi aja ya. Wih, dih, keren nih. Orang-orang yang punya suara seperti Iva nih sangat jarang teman pro 2 ya. Siapa yang punya suara bagus tapi belum punya nyali ya buat apa? Bener nggak? Betul. Langsung aja teman pro 2, kita sama-sama dengarkan. Iva akan sedikit menyanyikan sebuah lagu dari Celine Dion. Here we go. Oh.

0: Oh my god, keren. Luar biasa ya. Ini latihannya berapa lama, Iva?
1: Udah ini setiap hari ya, setiap dari kemarin.
0: Setiap hari ya. Oke, teman-teman dong, sekali lagi dong Mbak Iva dong. Kalau untuk Citra nggak mungkin kita tampilkan di sini ya, teman pro 2, agak repot ya, karena dia nari, teman pro 2.
1: Iya, spoilernya susah ya.
0: Spoilernya susah tuh.
1: Semua barang-barang di sini.
0: Iya, nanti susah dia. Oke, terakhir ini ada pengen aku tanyain ke teman-teman juga, kalau boleh jujur, bagian paling deg-degan pada saat kompetisi itu apa sih, kalau dari masing-masing, Q&A kah, catwalk kah, atau mungkin talent kah, atau public speakingnya kah?
1: Kalau dari Iva, untuk deep interviewnya, untuk speechnya, gitu, itu yang paling Iva takutin, okay. Karena Iva masih gugup, gitu, masih sering gugup.
0: Oke, okay. Kalau Citra?
2: Kalau Citra di speech,
0: okay.
2: Sama gimana caranya nanti di stage itu nggak goyang dan nggak jatuh pakai heels.
0: Oh,
2: karena kita nggak tahu nanti kondisi panggung itu seperti apa. Kadang ada panggung yang kadang nggak rata. Jadi kita sebagai model tuh tetap harus profesional. Sedangkan heels yang kita pakai tuh tinggi-tinggi.
0: Dan kira-kira untuk kedepannya goalsnya apa nih untuk Iva?
1: Goalsnya untuk Iva apa ya?
0: Citra boleh duluan.
2: Goal Citra di kemudian hari, jangan pernah insecure lagi, karena kita cantik apa adanya. Walaupun gak tinggi, kita tetap bisa bersinar. Sekarang yang bisa bersinar walaupun kurang tinggi.
0: Oke, tepuk tangan dulu buat Citra. Kalau Iva sendiri?
1: Kalau Iva kayaknya tetap percaya diri pada diri kalian sendiri juga. Jangan pernah lihat orang kalian insecure gitu. Kalian lihat orang, harusnya kalian juga punya, kalian tuh punya bakat kalian sendiri, jadi kalian timbulin bakat kalian juga.
0: Amin. Sip. Semoga kalau dari aku sih berharapnya si Iva sama si Citra nanti bisa membawa crown pulang ya dari nasional itu ya untuk Capri. Dan semoga untuk Iva dan juga Citra dari persiapan sampai nanti udah di hari H, udah di kompetisi, semuanya berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang sudah mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang untuk di sore hari ini. Thank you so much untuk Iva dan juga Citra udah hadir di Pro 2 FM. Dan untuk teman Pro 2, jangan pindah frekuensi, abis ini bakalan kita balik lagi di sore ceria sampai dengan jam 8 malam.

0: julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.
1: Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
2: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu, mulai jualan aja belum. Tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
1: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan, bisa nambah pemasukan. Tapi kayak mana ya? Kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
2: Nah, itu dia, Yan. Justru, jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus bolehlah bayar lebih buat promosi dari iklan.
1: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
2: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
1: Betul juga, Gi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
2: Bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
1: Belum tahu sih, Gi. Masih mikir.

masih barengan Aldi teman Pro 2 dan kamu masih dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang untuk di sore hari ini. Tadi kita ngomong dengan Iva dan juga Citra teman Pro 2, masih muda tapi penuh dengan prestasi luar biasa banget ya. Mungkin waktu Aldi masih SMP tidak ada prestasinya, sampai sekarang juga tidak ada prestasinya. Wait, mungkin kurang percaya diri waktu itu teman Pro 2, ya nggak sih? Karena percaya diri itu sangat sulit untuk kita timbulkan. Nah, sekarang Aldi malah lebih percaya diri gitu sekarang teman Pro 2. Percaya diri untuk nagih hutang ke orang. Lebih ke rentenir ya kalau itu ya. Enggak, jadi kadang kita lihat seseorang tuh ngomong di depan umum tuh kayak lancar banget ya. Dulu Aldi kalau misalnya ngelihat orang ngomong di depan umum tuh kayak, "Ih, keren ya. Lancar banget ngomongnya di depan umum, di panggung misalnya atau di TV misalnya, pede dia gitu, auranya kuat ya, nggak punya rasa takutnya teman Pro 2." Terus muncullah pertanyaan, mereka tuh memang dari lahir udah percaya diri atau sebenarnya semua itu karena latihan gitu. Nah, itulah yang ngebuat Aldi tuh kayak penasaran. Dan rupanya jujur aja ya teman Pro 2, memang nggak

Semua orang itu tumbuh dengan rasa yakin sama diri sendiri. Ada yang dulunya pemalu banget, takut ngomong, takut dinilai orang. Ali dulu bahkan orangnya tuh pemalu banget, banget pemalu teman perdua. Saking pemalunya bangetnya itu, kayak ngomong di depan cewek aja Ali tuh malu gitu. Ya nggak tahu sih, karena mungkin kayak takut takut dia naksir gitu sama Aldi kan, karena kan kayak gantengnya kan kebangetan. Tapi teman perdua, kalau ngomongin tentang percaya diri ya, percaya diri atau itu dari lahir atau dilatih, Aldi pengen nanya ke kamu semuanya, menurut kamu percaya diri itu bawaan dari lahir atau justru sesuatu yang bisa dilatih teman perdua? Aldi tungguin, pokoknya di sore ceria ini kamu bisa gabung barengan Aldi, bisa lewat WhatsApp di 0811 777 9210, atau juga kamu bisa gabung di RRI Digital. Aldi tungguin pokoknya sampai dengan jam 6 sore. Bebaslah kamu gabungnya mau panjang mau pendek. Jangan lupa lagunya.

0: Udah buka nih pendaftaran buat jadi ketua BEM tahun ini.
1: Pendaftaran tuh, Win?
0: Iya, Lan. Nih pendaftaran buat jadi ketua BEM kampus kita. Bukannya kok kemarin nanya ini juga, Jadi mau daftar?
1: Tak pede lah aku nak daftar. Lagian kan aku cewek, Win.
0: Memangnya ngapa kalau kau cewek? Sekarang nih kan udah masanya kesetaraan gender. Semua orang tuh bisa jadi apa aja. Gak peduli dia cowok atau cewek, Lan.
1: Iya sih. Kalau gitu, bisa lah aku jadi ketua BEM nih.
0: Pasti bisa lah, Lan. Tapi...
1: Tapi apa?
0: Itu pun kalau kau bisa kalahin aku.

Pro 2, kalau ngomongin Piala Dunia, kira-kira siapa tim favorit kamu? Mungkin beberapa dari kamu bakal ada yang jawab Italia. Tapi faktanya, tim sebesar Italia justru ternyata pernah beberapa kali gagal masuk ke Piala Dunia. Timnas Italia yang dikenal sebagai raksasa sepak bola dunia dan udah ngeraih 4 gelar juara sempat absen dari Piala Dunia 2018 di Rusia setelah kalah dari timnas Swedia di babak playoff zona Eropa. Kegagalan itu cukup mengejutkan karena menjadi kegagalan pertama semenjak terakhir kali Italia gagal untuk bermain di Piala Dunia pada tahun 1958. Italia sempat berhasil memenangkan Euro pada tahun 2020 dan kemenangan ini sempat dianggap sebagai awal kebangkitan mereka. Tapi api mereka kembali padam pada tahun 2022. Di tahun tersebut, Italia kembali gagal lolos ke Piala Dunia di Qatar setelah kalah dari timnas Makedonia Utara pada fase playoff di Palermo. Pada Piala Dunia 2026 ini, sayangnya tren buruk tersebut masih terus berlanjut. Italia kembali gagal mengamankan tiket Piala Dunia tahun ini setelah lagi-lagi kalah di fase playoff melalui adu penalti dari Bosnia Herzegovina. Kegagalan Italia ini menunjukkan fakta bahwa di sepak bola, tim raksasa sekalipun pasti bisa mengalami masa sulit.

Masih barengan Aldi teman Pro 2. Coba kita check and recheck lagi. Ada siapa yang udah bergabung barengan Aldi untuk di sore hari ini? Kita KR ya, bahasanya KR. Halo, selamat sore Aldi, selamat sore juga KR. Menurut aku percaya diri itu dilatih sih Di, karena aku kecilnya itu pendiam banget. Sama laki Aldi pemalu. Malu banget dah tuh. Bahkan kalau disuruh beli sesuatu sendiri aja tuh takut. Pas sekolah sering gak berani presentasi, maju ke depan, takut diketawain. Tapi makin aku besar ya, aku sadar sih kalau rasa takut itu gak bakalan hilang kalau kita gak mulai nyoba gitu. Sekarang aku kerja sambil kuliah, jadi mau gak mau harus ketemu banyak orang. Awalnya tuh gugup banget, tangan dingin kalau ngomong sama orang baru, tapi karena sering dipaksa keadaan lama-lama jadi terbiasa. Jadi menurut aku pede itu bukan soal gak takut, tapi tetap jalan walaupun takut. Widih, thank you so much. Lagunya Fake Song ya, udah lama banget Aldi gak mendengar Fake Song dari Rachel Platten. Wih, keren banget dah bahasa Aldi. Langsung aja deh kita dengerin satu lagu dari Rachel Platten, Fake Song. Here we go.

0: Lulusan identik dengan coret-coret seragam. Namun para siswa sekolah di Riau justru punya cara yang beda dan lebih kreatif. Mereka memilih merayakan kelulusan dengan saling menempel stiker di baju satu sama lain. Uniknya lagi, para guru juga ikut seru-seruan bareng para siswa. Suasana kelulusan jadi terasa hangat, akrab, dan penuh tawa tanpa harus merusak seragam sekolah. BTS sukses memicu euforia yang luar biasa di Mexico City setelah bertemu langsung dengan Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, di Istana Kepresidenan di 7 Mei waktu Korea Selatan. RM, Jin, Suga, Jihop, Jimin, V, dan Jungkook kemudian muncul di balkon kantor kepresidenan dan menyapa ribuan ARMY yang membadati kawasan Zuccalo demi melihat idolanya secara langsung.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Sinya.
1: Ya, akhirnya
0: betul.
1: Kita akan ngobrol barengan sama seorang pria.
0: Ah, cabut ah. Sorry.
1: Apa gerah?
0: Masa Mel semuanya sama cewek doang? Masa pilih-pilih begitu? Gak boleh dong. Gak boleh.
1: Karena ini ke musisi yang luar biasa banget.
0: Oke. Okay.
1: Banyak single yang dirilis, yeah. Dan dia baru aja ngerilis album.
0: Oh, gokil. Ini kalau udah album nih gak main-main nih. Ya, dan kayaknya karena memang ini seorang pria, cuma rambutnya kan lumayan mirip-mirip kali ya, gitu, bisa sedikit menghibur kita lah.
1: Betul.
0: Iya, gitu. Betul.
1: Tapi album tuh ada singkatannya tuh.
0: Ah, apa tuh?
1: Alhamdulillah album.
0: Kita akan ngobrol sama Danes nanti.
1: Yoi, baru aja ngerilis album terbarunya ya.
0: Betul.
1: Jadi pastiin lo semua teman Bro 2 yang ingin seru-seruan bareng, yang ingin nanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu.
0: Yoi.
1: Sekedar say hi juga gak apa-apa sih. Absen aja boleh.
0: Betul.
1: Di chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
0: Abis ini kita kalau balik lagi pastinya teman Bro 2, jadi jangan kemana-mana sih di MLC Music Live Chat.
2: Live Chat.

0: Si Music Live Chat.
1: Yes, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah bersama Danes.
2: Selamat malam.
1: Gokil.
0: Selamat datang.
1: Sastra Mesin.
0: Salah. Lu gak boleh, gak boleh mengeneralisir penampilan orang.
1: Gue gak mengeneralisir.
2: Mentang-mentang gue gondrong.
1: Yo, iya. Kayak anak mesin banget gitu loh. Teknik banget. Tapi lu kuliahnya apa?
2: Gue kuliah audio sekarang.
1: Asik. Teknika?
2: Technically ya IPA sih.
1: Asik, gokil. Gokil. Bener. Itu di mana coy? Kampus lu coy?
2: SAE Jakarta.
1: Wih deh, shout out teman-teman SAE Jakarta. Siapa tau yang nonton coy di pasti. Shout out dulu nih.
2: Bener. Halo.
0: tapi lu ambil jurusan audio karena emang suka musik apa kenapa, bro?
2: Ya gue suka sama technical dari music itu sih.
1: Oh gitu.
2: Kalau misalkan gue suka musik banget kan bisa aja gue kuliah musik.
0: Yes.
2: Tapi gue lebih ke nerdy side-nya gue lebih suka gitu.
1: Asik. Oh. Itu tuh biasanya yang diambil sama sound engineer.
2: Betul.
1: Oh iya.
2: Iya,
1: gua gokil.
2: Kerjanya di radio mungkin someday.
1: Oh gitu. Ya, lu gantiin gue aja sini. Mau enggak? Langsung aja gitu.
0: Aduh.
1: Lu berarti enggak asik enggak sama mixer-mixer gini enggak asik dong?
2: Enggak asik, enggak asik.
1: Udah bisa.
2: Bisa.
1: Elo elo aja. Oh, lu yang ngapain sini? Kita
0: di sini. Ini apa nih?
1: Dinas megang mixer.
2: Sehari-hari gitu liatnya.
1: Tapi serius cuy, beneran. Serius. Jadi lu di kampus tuh udah ada mixer gede gitu.
2: Betul.
1: Lu praktek di situ.
2: Praktek.
1: Wah gila. Oh,
2: tadi siang gua ngerekam drum.
1: Oh iya?
0: Wow.
1: Yeah. Wah gila.
2: 13 mic gitu.
1: Oh gila. 13 mic?
2: 13 mikrofon. Oh,
0: 13 channel berarti?
2: 13 channel.
1: Oke. Okay. Oh gila. Gitu. Keren nih, gua baru dapet insight kalau ternyata ada spesifik jurusannya ya.
2: Iya, audio. Betul.
1: Wah gila. Keren juga ya.
0: Wow.
1: Keren.
0: Okay. Tapi kalau misal ya, berarti kan lu udah yang gak asing lah ya sama rekaman gitu.
2: Betul,
0: ya, teknikalnya segala macam. Apa yang membedakan misal lu ngetek vokal, ngetek gitar, ngetek drum segala macam?
1: Iya.
0: Perbedaannya di mananya?
2: Ya pertama ini jawabannya agak teknikal.
1: Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita semuanya anggap aja ngerti gitu.
2: Oke. Okay.
1: Anggapnya semuanya ngerti gitu.
2: Ya intinya akan ada perbedaan. Kalau drum pasti akan membutuhkan drum mic yang banyak.
1: Okay.
2: Karena kan sumbernya banyak.
1: Betul.
2: Ada kicknya, ada snare-nya, ada cymbal-nya gitu. Bahkan kalau rekam drum tuh bisa rekam ruangannya.
1: Oh.
2: Hanya room microphone gitu.
1: Okay,
2: jadi dapetin suara ruangannya itu. Kalau gitar ada beberapa opsi. Zaman dulu masih pakai amplifier.
1: Okay.
2: Nah, amplifier ditolong microphone.
1: Oh.
2: Bisa 3 biji, bisa ada room microphone juga. Nah, zaman sekarang udah tinggal colok ke audio, ke mixer misalkan. Pakai VST namanya.
1: Oh.
2: Plugin, jadi ampli gitar tuh ada di dalam komputer.
1: Asik.
2: Nah, zaman sekarang banyak yang begitu.
1: Wah, keren lu. Semester 2. Jago semester 2 ya. Jadi kalau sekarang tuh kalau dulu kan ditodong ya dari amplifier. Kalau sekarang bisa direct ke mixer.
2: Bisa direct ke mixer.
1: Wah, gokil. Wow. Tapi gue penasaran deh, kenapa kadang-kadang kalau yang jaga studio tuh kalau nge-mixing selalu megang rokok di jari. Kayak selalu, dan itu selalu mostly kayak gitu gak sih?
2: Ya itu emang abang-abang aja.
1: Yang jaga studio tuh selalu gitu.
0: Abang-abangan aja itu.
1: Iya, abang-abangan selalu ngempit rokok gitu di tangannya.
2: Itu speakernya udah warna kuning-kuning gitu.
1: Iya.
2: Nikotin gitu.
1: Iya, real. Lo kalau lo main ke studio pasti pernah tuh ngeliat kayak gitu.
2: Betul.
1: Balik, gila. Keren. Udah ini lu udah akhirnya coba ini enggak cuy? Apa explore sendiri gitu dengan mixer-mixer yang ada gitu.
2: Udah, iya. Gua mau coba sih nanti rekaman untuk album selanjutnya mungkin di kampus.
1: Oh serius? Oh,
2: wow. Kan yang kemarin gua masih full di rumah rekamannya gitu.
1: Gila. Lu di rumah ada alat cuy?
2: Ya minimalis lah gitu.
1: Wih, ini enggak mungkin nih.
2: Serius.
1: Seminimal emang.
0: Tapi emang maksudnya di album ini benar-benar semua digarap di rumah.
1: Homemade
0: semua.
2: Yang produce gua semua. Mixing gua juga. Tapi ada beberapa instrumen yang gua minta tolong temen gua gitu aja.
1: Oh gitu.
2: Tapi fondasinya di gua semua.
1: Oke. Okay. Wow.

0: Gokil, gokil juga nih. Gokil nih, keren loh.
1: Thank you banget loh, thank you.
0: Keren, 2007, dan dia lahirin 2007 loh.
2: 2007 bro.
0: Keren banget.
2: Bener. Tapi kalau kita tarik ke belakang, sebenarnya lu udah kenal musik dari umur berapa sih?
1: Nah, mungkin dari SD kali ya.
2: Dari SD. Apa yang pertama kali yang lu denger?
1: Dulu nggak jauh-jauh dari lingkungan Iwan Fals sebenarnya. Dulu itu pertama. Iya, jadi beberapa kali nonton, bukan beberapa kali, sebenarnya sering banget nonton konser Iwan Fals. Jadi terinspire lah gitu. Jadi itu salah satu yang paling besar. Terus nyokap juga pendengar musik-musik Eskitrow, Wolf gitu-gitu. Jadi belajar Toto juga.
0: Ya,
1: gila. Jadi belajar musik kesana gitu.
0: Gila.
1: Nah akhirnya makin kesini belajar lah apa yang gue suka sebenarnya gitu.
0: Tapi lu pernah nonton Iwan Fals ngibarin bendera OI gitu? Udah pernah? Wah
1: iya.
0: Gokil. OI banget ya berarti. Fans sejati doi.
1: Bahkan di belakang truk suka ada tuh.
0: Iya benar.
1: Mural-mural gitu.
0: Iya. Wah kacau.
2: Valid.
0: Keren. Jarang banget gue nemu yang anak kampus. Kampus banget dia deh.
2: Iya benar.
0: Iya.
1: Kampus banget
0: loh asli.
1: Pulang kuliah.
0: Wah gila. Betul. Apa jangan lu ada kelas ya abis ini? Besok ada.
1: Besok ada.
0: Wah gokil. Lu bilang ke dosen lu, gue bisa di radio semalam. Siap. Pro 2 gitu. Lu bilang ke dosen lu tuh.
2: Suara gue ada di semua radio Pro 2 Indonesia.
0: Gitu ya? Ini ya. Langsung nih di YouTube nih.
1: Tapi Indonesia Pro 2 ada.
0: Yoi, dengerin lu. Gila. Keren juga nih orangnya. Keren loh. Nah nanti kita bakal ngobrol lagi juga ya.
2: Benar, kita bakal olik-olik tentunya. Karena tadi kita udah spill dikit ya. Album nih. Kita bakal ngomongin soal album terbaru dari
0: Dennis.
2: Yang bakal kita bahas nanti.
0: Karena ini kompleks ya. Ini album bukan cuma single coy. Orang biasanya cuma ngerilis single, dia ngerilis album.
1: Betul.
0: Berapa lagu?
1: 9.
0: Ada 9 lagu. Niat loh. Kacau. Itu kuliah lu tidak terganggu ya dengan
1: karir? Oh, jelas terganggu lah.
0: Jelas ya. Wah gila. Lu jangan-jangan harusnya udah semester 4 ya. Ketinggalan 2 semester lu.
1: Nama.
0: Aman ya.
2: Ambil cuti ya.
0: Iya, gara-gara menyelesaikan album. Wah gila. Idealis.
2: Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang albumnya. Nanti kita bakal spill judul albumnya.
0: Betul.
2: Nanti ya. Jadi pastiin lu tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Check.

0: Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bareng sama Danes.
2: Yup.
1: Cuy, lo ternyata seorang lo
2: kapiten.
1: BTW, lo tuh kecil dulu dengerin apa cuy? Waktu kecil banget lah. Lo kan 2007 yeah. Ya?
2: 2007.
1: Apa cuy?
2: Ya, enggak jauh-jauh dari apa yang di radio sih.
1: Apa
2: ya,
1: tuh waktu itu?
2: Ya, Shawn Mendes, Justin Bieber tuh masih ngalamin.
1: Oke.
2: Kebelo lo gitu-gitu lah.
1: Oh.
2: Radio lah, radio banget lah.
1: Gue SMP itu gue dengerin. Iya.
2: Ya,
1: yeah, top 40 lah. Iya, top 40, zaman top 40. Zaman-zaman EDM masuk tuh ya. Iya.
2: Sedap.
1: Oh, yang lu lagi dengerin banget apa cuy sekarang?
2: Sekarang gua lagi dengerin banyak sih artis yang top di Spotify gua tuh, ada John Mayer sebenarnya.
1: John Mayer. Wah, gokil.
2: Salah satu yang paling gua lihat banget lah gitu.
1: John Mayer.
2: Iya, Skillful lah segala macam.
1: Siapa lagi?
2: Terus ada artis Indo, jujur nih mentionnya.
1: Boleh.
2: Iya, Asia Keva. Lagu-lagu enak-enak banget.
1: Pernah kesini gak sih?
3: Gak apa gue.
1: Kayak gue namanya gak sih? Harusnya sih pernah kesini ya.
2: EP terbarunya keren banget.
1: Wah, oke.
2: Appreciate itu.
1: Kalau luar, tadi John Mayer.
2: John Mayer,
1: oke. Spotify rap lu terakhir siapa top artisnya? Ingat gak?
2: Ada pamungkasnya.
1: Oke.
2: Ada pamungkasnya, ada Oasis-nya.
1: Oasis.
2: Biasa banget ya.
1: Enggak lah. Spotify orang-orang kan beda-beda.
2: Betul.
1: Lo kemarin siapa cuy terakhir?
3: Gue lagi Perunggu.
1: Perunggu? Gue Kus Plus sama terakhir.
2: Mantap.
3: Dia emang playlistnya dia emang oldies semua dia.
1: Tapi gak se Kus Plus sih kayaknya deh. Itu agak terlalu mundur ya. Panbers. Oke, nah sekarang gue pengen nanya dari album lo cuy. Okay. Sebenarnya secara garis besar album lo ini bercerita tentang apa Nes?
2: Kayak dinamika kehidupan aja sih. Di situ gue ada ngebahas sotoy banget ya.
1: Iya.
2: Lompat tahun ngomongin kehidupan.
1: Gak apa-apa. Dinamika kehidupan dari anak 18 tahun.
2: Betul.
1: Iya,
2: santai.
1: Anak muda. Betul. Gimana cuy? Gimana? Lu bercerita tentang apa sebenarnya di album ini?
2: Di situ ada bahas-bahas tentang percintaan ada tentang kehidupan, dinamika kehidupan juga ada, ada tentang self pride juga ada, anger-nya ada juga, gitu-gitulah.
1: Okay.
2: Ya pokoknya anak muda lah gitu.
1: Widih.
2: Ya, alami anak muda gitu.
1: Okay. Ini bener-bener lu bikin semuanya sendiri nih. Lu yang songwriter-nya lu.
2: Iya, songwriter gua, produksi gua. Mm-hmm. Tapi kayak tadi gua dibantu teman-teman sekitar gua paling
1: instrumen. Wow.
3: Oke. Tapi apa judulnya?
2: Kamarosa.
3: Kamarosa itu apa sebenarnya?
2: Kamarosa tuh kalau secara artinya harafianya banget itu kurang lebih kayak menjelaskan asmara something yang sesuatu yang manis lah pokoknya.
1: Oh.
2: Tapi technically itu sebenarnya nama jenis buah stroberi. Kalau boleh.
1: Oh iya.
2: Cek aja sendiri, itu nama jenis stroberi yang salah satu stroberi yang paling manis lah di di dunia ini.
1: Di puncak. Sama bukan? Stroberi. Ya, kadang-kadang suka metik kan.
2: Di puncak, betul.
1: Iya. Iya. Biasanya 12.000 tuh. Oh ternyata itu justru dari stroberi.
2: Stroberi.
1: Oh gokil. Oh,
3: wow.
2: Ya, lucu aja sih.
3: Ini lu nemu dari mana maksudnya tiba-tiba muncul Kamarosa tuh dari mana?
2: Jadi suatu hari gue kayak nyari ide apa ya yang satu ikon yang bisa gue bawa gitu.
1: Okay.
2: Gue nemu stroberi tuh nggak tahu kenapa di kepala gue nempel banget stroberi gitu.
1: Oh,
2: gue cari aja nih stroberi apa yang namanya paling manis di dunia gitu salah satunya. Dan semoga ada aja nama yang estetik lah.
1: Ternyata ada. Iya.
2: Aja gitu. Karena aku nemu sendiri kayak, oh

0: udah ini aja gitu.
1: Iya sih.
2: Benar sih. Gue nggak nyangka sih, maksudnya kamar
0: iya,
2: itu adalah
0: iya,
1: nama buah
0: gitu,
1: strawberry.
0: Iya ya, dan setelah dicari lagi ada Indonya gitu.
1: Oh.
0: Itu berhubungan sama asmara gitu-gitu.
1: Oh.
0: Ada. Mungkin nggak KBBI ya, cuman ada lah bahasa apa gitu di Indo ada.
1: Oh, gokil. Coba kita kayak gitu kesemek gitu, gue kepikiran kayak kesemek apa gitu namanya.
2: Pelinjo.
1: Buat emping. Oh itu gambarin yang pahit berarti.
0: Iya,
1: iya, melinjo, emping, asam urat gitu kan. Iya, boleh. Untung kita enggak jadi dia ya. Kalau itu keluarnya kayak gitu kalau kita.
0: Takutnya jadi.
1: Iya. Tapi cuy waktu lu membayangkan album ini ya? Lu sebenarnya membayangkan pendengar lu tuh kayak gimana? Atau dari kalangan mana gitu?
0: Oh, oke. Okay. Ya mas-mas aja sih. Mas-mas dan mbak-mbak pada umumnya aja sih.
1: Mas-mas dan mbak-mbak
0: ya,
1: seumuran lo?
0: Enggak juga.
1: Iya,
0: maksudnya gue berharap salah satu cita-cita gue sih. Maksudnya lagu gue dipakai orang buat didengerin pulang kerja gitu loh.
1: Oh.
0: Itu menurut gue ide yang sangat keren gitu. Karena gue sempet punya momen juga kayak sama artis-artis tertentu. Ya itu gue dengerin banget sepulang sekolah waktu SMA gitu ya.
1: Oh iya,
0: itu spesial banget gitu loh. Zaman gue SMA tuh gue dengerin ini pulang sekolah gitu.
1: Oh iya.
0: Spesial banget buat gue.
1: Ah, lu berharap ini didengerin juga sama orang-orang itu.
0: Iya.
1: In general sebenarnya.
2: Jadi berarti kayak harapan lu ini bisa menemani kesehariannya orang-orang gitu.
0: Betul,
2: kan?
0: Itu
2: aja sebenernya. Aktivitas kayak berangkat kerja, pulang kerja gitu kan.
1: Oke. Okay. Dan ini kan ada 9 lagu ya, cuy.
0: Iya.
1: Apa lagu yang menjadi favorit lo di album ini? Kamarosa ini.
0: Kalau favorit gue sama highlight tracknya sebutan beda.
1: Oke. Okay.
0: Kalau favorit gue ada di yang lagunya, judulnya Gelap Yang Talkas Terang.
1: Oh,
0: itu di track pertama.
1: Oh, track pertama.
0: Iya.
1: Itu side A, side B.
0: Enggak ada.
1: Kaset ya,
0: bukan. Kaset. Bukan.
1: Oh, kalau di kaset kan begitu.
0: Iya.
1: Beda.
0: Iya.
2: Spotify enggak ada balik-baliknya.
0: Enggak ada.
1: HP-nya yang dibalik. Apaan nih lagunya?
0: Enggak ada tuh.
1: Oh iya.
0: Itu track pertama gue suka banget karena secara teknikal gue puas banget. Itu lagunya kalau lu ngeband pasti lu pernah denger Time Signature.
1: Iya.
0: Itu lagu di 7/8. Pokoknya tidak umum. Umumnya lagu orang tuh antara 4/4 atau 3/4.
1: Iya.
0: Itu 7/8.
1: Kalau yang jadi highlight
0: 4/4. Itu lagunya ngepop banget, emang buat dijual lah.
1: Oke, ini memang komersil banget ya.
0: Judulnya Pesona.
1: Iya, jujur gue suka banget yang lagu yang Pesona itu.
2: Iya, benar kan?
1: Iya.
2: Kayak apa lagunya?
1: Karena ada di sini nih. Jadi gue suka banget gitu. Iya, gue suka banget coy.
0: Parah.
1: Iya. Karena ada di sini.
0: Parah.
1: Gitu, iya. Gue penasaran sih sebenarnya lagunya.
2: Benar. Kita coba denger dulu kali ya.
1: Ah, gimana kita dengerin dulu?
2: Satu lagu yang ada di album Kamarosa.
1: Yo,
2: iya. Yang menurut gue namanya unik banget dan gue nggak nyangka itu adalah ternyata strawberry. Karena menurut gue kayak namanya kayak ada sangar-sangarnya gitu.
1: Iya.
2: Menurut gue. Menurut gue. Padahal gue nggak tahu konteks sekali. Kan.
0: Iya.
2: Nggak tahu konteks. Ada kayak sangar-sangarnya.
1: Iya. Yeah.
2: Somehow kayak ada sweetnya, ada cantiknya kalau
1: gitu. Iya.
0: Ada feminimnya sedikit.
2: Ada feminimnya.
1: Betul. Dan ternyata emang dari strawberry. Nice.
2: Alright, langsung aja kita coba dengarkan salah satu single di album Kamarosa. Inilah dia, Danis Rabani dengan
1: Pesona. Here we go.

0: dari Dennis.
1: Vibes yang gue rasa adalah hangat,
2: hangat.
1: Dan ini ya benar sih kata Dennis juga, ini cocok banget didengerin pulang kantor.
0: Iya sih, pulang, iya sih.
1: Sore-sore. Iya sih. Mungkin lu lagi di transum atau mungkin lagi macet-macetan ya kan di mobil kayak.
0: Asik.
1: Kayak agak-agak apa ya, kayak agak sedikit mendayut.
0: Iya. Lagu ngecil ya.
2: Kalem.
0: Lagu ngecil, kalem banget kalem. Sih. Iya. Bener. Itu tadi lagu yang kamu dengerin judulnya adalah Pesona nih, teman berdua.
1: Tapi ini bercerita tentang apa sebenarnya?
2: Pesona ini bahas percintaan sih.
1: Oh, percintaan.
2: Ini bahas percintaan. Oke. Okay. Fase suka-sukanya sama orang lah.
1: Butterfly era.
0: Ini lu tulis dari pengalaman pribadi lu apa pengalaman Twitter? Ya dong, biasanya gitu kan.
2: Iya.
0: Kan?
2: Film sih bisa dibilang.
0: Film cuy? Film. Serius?
2: Ada filmnya, ada pengalaman orang juga ada.
0: Okay. Oscar Pelangi?
1: Salah.
0: Mana udah.
1: Salah.
0: Siapa tahu kan lu nonton.
2: Jumbo.
0: Kartun
2: belok ya.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Gue

0: percaya lu 2007 kayak gitu. Gue percaya lu 2007. Ya, lu dari film waktu itu justru.
1: Ada dari film. Gue emang salah satu, enggak tahu ya, cowok tuh umum enggak sih kalau nonton film romance gitu?
0: Umum.
1: Gue penikmat film romance gitu sih.
0: Apa cuy?
1: Yang basic-basic banget sih kayak Notting Hill.
0: Oh, Notting Hill.
1: Notebook gitu-gitu.
0: Oh, emang film romance legend sih itu kalau
1: kalau film gue itu-itu lagi nontonnya. Enggak
0: sama.
1: Musik baru
0: sama,
1: explore.
0: Sama. Jujur iya lagi. Kayak kita tuh malas gitu punya betul. Perasaan penasaran sama film baru.
1: Betul.
0: Atau film lain, series apalagi ya?
1: Iya.
0: Iya, jadi kayak
2: balikannya sih.
0: Iya, lu nonton banget soalnya.
1: Oke, itu juga seru banget pasti.
0: Oh, lu justru dari film ya.
1: Film juga.
0: Iya, lu ngebayangin kayak di plot cerita ini gue bisa nulis nih lagu ini nih. Nice.
2: Tapi sebenarnya kalau nulis lagu tuh inspirasi lu dari mana aja? Maksudnya selain film, selain cerita lu, apa yang paling random deh? Yang paling random ide dapat dari apa?
1: Ide dapat dari apa? Kalau gua nulis sih intinya gua duduk nih. Di studio gua duduk.
0: Okay.
1: Pegang gitar, ya udah dicari gitu loh. Oh, sesimpel itu. Jadi okay, apa emang ya? Emang ya? Dicari lah gitu.
0: Oke.
1: Okay. 18 tahun ya kan pengalamannya banyak sekali.
0: Tapi lu biasanya lirik dulu apa melodi dulu?
1: Kalau itu enggak nentu.
0: Oh, enggak nentu. Enggak
1: nentu. Gua kadang lagu ini rezekinya apalah. Beda-beda lah gitu.
0: Oh gitu. Jadi emang mix and match-nya tuh beda-beda ya?
1: Beda-beda.
0: Tiap lagu ya?
1: Kalau gua enggak yang satu pakem gitu sih.
0: Oh. Okay. Ada yang chord dulu mungkin. Iya. Nice.
2: Kadang-kadang sebuah karya tuh tidak bisa dipaksakan.
1: Gak bisa.
0: Gue agak ngeri dia ngomongnya suka bener ya belakangan ini. Agak ngeri gue. Suka bener dia. Iya, asli. Tapi ada gak cuy dari album ini yang memang based on true story lo?
1: Ada.
0: Lagu yang mana?
1: Ada judulnya Samar Serupa.
0: Oke.
1: Itu di track terakhir.
0: Oke.
1: Itu tentang kekecewaan gue sama seseorang. Adalah, okelah.
0: Cewek? Iya sih, pasangannya.
1: Sekumpulan orang.
0: Circle nih.
1: Iya.
0: Sekumpulan orang. Oke.
1: Gak satu lah, intinya gak satu.
0: Oke. Main aman lu ya? Iya. Biar gak digebukin ya?
2: Biar gak samperin.
0: Iya.
2: Ntar pulang.
0: Judulnya Samar Serupa ya?
1: Samar Serupa.
0: Dia di track terakhir.
1: Betul.
0: Itu adalah cerita pribadi lu.
1: Cerita pribadi.
0: Oke. Dia bercerita tentang apa cuy? Kalau Samar Serupa.
1: Itu bener-bener lagunya tentang kemarahan aja sih. Kayak. Malah itu lagunya harusnya gak masuk ke album.
0: Oh iya?
1: Cuman iya pokoknya akhir-akhir submit. Pokoknya udah disuruh submit, tapi gue kayak, aduh gue ada kejadian ini lagi. Masukin ini ke album nih. Akhirnya ada satu lagu yang gue take out buat masukin lagu itu.
0: Oh ada ini? Oh gitu?
1: Ya, gue belum siapin lagunya, ya udah ini gue take out, gue nulis lagi gitu.
0: Wah gila.
1: Lucu banget.
0: Wah gila, lu gambling banget lo itu.
1: Buru-buru.
0: Iya kan?
1: Buru-buru sih. Iya.
0: Wah gokil.
2: Wah bisa begitu ya?
0: Iya makanya kayak lu tuh gambling banget cuy.
1: Supaya gue ngerasa puas sama albumnya gitu loh.
0: Karena
1: gak bisa diambil lagi.
2: Iya benar sih.
0: Iya. Santai.
2: Marah.
0: Iya, emang marah.
1: Sorry.
0: Ini gara-gara sekumpulan orang itu kayaknya.
1: Aduh,
0: tuh.
1: Parah.
2: Tapi kalau lo bikin lagu, lo nulis lagu tuh paling cepat berapa? Berapa lama?
1: Gue enggak yang kayak 20 menit gitu sih, gue enggak ya.
0: Kecepatan kayak
1: 2 jam lah, 2 jam.
0: Satu lagu.
1: Satu lagu.
0: Oke.
1: Gue duduk, gue mikir sih.
0: Oke.
1: Enggak yang setengah jam kan banyak tuh yang
0: banyak.
1: Legend lagu. Lagu ini.
0: Iya.
1: Satu triliun stream tapi bikinnya 20 menit gitu.
0: Enggak bisa gue. Belum bisa. Nanti mungkin bisa ya.
1: Bisa aja.
0: Nice. Nanti lo one day mungkin di wawancara juga kayak lagu ini berapa lama? Ya 15 menit lah.
1: Itu flexing banget sih.
0: Gue juga baru bangun loh gitu.
1: Kayak belum mandi nih. Langsung dapet nih 1 juta gitu.
0: Iya kayak nah ini doang gitu.
2: Iya lagi.
0: Someday. Gila, tapi emang waktu pertama kali album ini jadi cuy, lu pengen yang pertama kali mendengarkan tuh siapa?
1: Keluarga dulu. Karena emang kebetulan gue di manage oleh keluarga.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ya yang pasti mereka harus suka dulu sama karyanya, baru gue pede keluarin ke orang gitu loh.
0: Kata keluarga lu apa?
1: Aman.
0: Wah, aman gitu. Iya sih, bener. Ya aman.
1: Kalau nggak aman nggak rilis.
0: Iya bener.
2: Bener sih.
0: Iya juga ya bener. Tapi emang dari keluarga emang tahu lo suka di musik gitu.
1: Iya.
0: Dari dulu.
1: Dan di support kok.
0: Dan di support.
2: Oh, wow.
0: Iya sih. Enggak yang kayak kamu musisi mau jadi apa nanti gitu.
1: Aman, aman, aman ya.

0: aman ya.
1: Aman,
0: aman. Iya,
1: aman.
0: Aman.
1: Aman.
0: Aman.
1: Aman aja.
0: Aman. Keluar kecil, keluar kecil. Keluar kecil.
2: Alright, sekarang kita mau main games dulu nih bareng sama Danes. Kita punya games. Punya Rapid. Rapid gue
0: Rakus. Oh,
2: Rakus.
0: Rakus. Iya.
2: Mabet.
0: Aman, aman, aman. Iya. Ini kan gue benerin makanya. Ini gue kira lu mau ngomong Rapid Question gitu. Gue kira ada lanjutannya. Rakus namanya. Rapid Question.
2: Jadi kita punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat. Karena jawaban cepat biasa dari jawaban yang
0: jujur atau asbun biasanya.
1: Setuju.
0: Iya gak sih? Oke, kita akan mencoba kejujuran lu coy.
2: Alright, kita langsung mulai aja. Rakus barengan sama
0: Danes. Pertanyaan pertama, Dit.
2: Pertanyaan pertama, apa hal yang paling berani yang pernah Danes lakukan?
0: Yoi.
1: Bawa motor belum punya SIM dan ganggu uang ke nyokap. Nah itu lah.
0: Aduh. Nah ini malu nonton dong.
1: Gak apa-apa.
0: Oke.
2: Iya benar. Itu nekat sih.
0: Iya jujur.
1: Ke daerah Pasar Minggu. Lumayan.
0: Lumayan. Eh rumah lu daerah situ tuh? Dekat situ? Enggak,
1: rumah gue di Bintaro lah.
0: Buset. Dari Pasming ke Bintaro itu jauh banget.
1: Diem-diem aja.
0: Oh iya. Tapi pakai helm kan?
1: Pakai.
0: Oke aman.
2: Itu beneran nekat sih.
0: Itu umur berapa sih, inget gak?
1: 18
0: ya baru dong.
1: Sekarang udah bikin SIM aman.
0: Aman.
2: Harus punya SIM ya.
1: Betul, sebelum jangan ditiru ya. Teman-teman.
0: Benar. Ya, pertanyaan berikutnya nih.
2: Lanjutnya.
0: Apa kalau ada satu momen yang bisa lo ulang, kira-kira momen apa, Nes?
1: Aduh, apa ya? Harus yang bisa gue ulang.
0: Yang pengen lo ulang.
1: Oh, waktu itu manggung sama Omi On Fals.
0: Serius?
1: Sempat.
2: Acara apa itu?
1: Pokoknya di situ dia bikin event, kayak pre-event gitu lah. Dia bikin suatu event dan pre-eventnya tuh gue ngebuka gitu. Nanti abis gue main dia kayak muncul terus kayak bicara-bicara gitulah, bahas tentang acara ini. Dia malah naik pas set gue. Di situ emang gue lagi bawain lagu Pesawat Tempur di situ. Naik dia. Kalau bisa diulang, kayak gue pengen ulang kayak lagi deh.
0: Asik.
1: Asik sih.
0: Gokil.
2: Apa perasaan lu, bro? Geter gak tuh?
1: Iya, geter ke diri gue dan geter ke beliau juga sih. Itu penonton yang tadinya duduk.
2: Itu sih.
1: Lihat tuh pemandangannya.
0: Pesawat tempur.
1: Padat. Lagi gue pesawat tempur pula.
0: Wah, gila. Waktu kau lewat, aku sedang main ke Blitar kan? Iya kan?
2: Salah. Itu Jawa Timur. Selanjutnya sebutkan satu hal yang bisa bikin lo langsung bahagia.
1: Oh, bikin lagu bagus. Kalau gue bikin lagu bagus, gue langsung happy gue.
2: Tapi definisi bagus menurut lo tuh apa sebenarnya?
1: Yang bisa dibilang orang butuh waktu untuk ngerti gitu. Kayak kan kalau seniman bikin sesuatu yang yang umum kan udah biasa ya. Kalau bisa bikin sesuatu yang beda dan menurut lu kayak spesial, kayak yang lagu favorit gue tadi, happy banget sih.
0: Paham. Jadi menurut lu,
1: gitu lah.
0: Jadi berarti kalau seniman bikin sesuatu yang sama, menurut lu biasa ya?
1: Enggak, musisi.
0: Berarti menurut lu, berarti biasa aja gitu musisi.
1: Excitement-nya berbeda. Baik.
0: Bagus. Mental, lo harus punya mental. Bagus.
2: Parah lu.
1: Sudah parah banget.
0: Gue kan cuma mau pertegas ya dong. Gue cuma negesin, iya apa enggak ya. Kalau enggak apa-apa. Bagus.
2: Ya, kalau dia turun ke jurang, lu mau nulur.
0: Gue cuma nanya. Pertanyaan berikutnya buat Danes.
2: Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lu pas masih kecil.
1: Oh, presiden gue dulu sempat. Keren aja kayak jabatan sama semua orang gitu.
0: Itu dulu. Sekarang masih pengen gak?
1: Enggak.
0: Udah natural, pengen jadi musisi.
1: Musisi aja.
0: Tapi enggak apa-apa Pak SBY jadi presiden bikin
1: betul,
0: album.
1: Betul. Tapi presiden tuh long way banget sih.
0: Iya sih, enggak apa-apa. Sun siapa tahu lo presidennya kan?
2: Betul.
1: Kayaknya enggak usah juga.
0: Enggak apa-apa. Ya kan gue doain. Sun.
1: Doa baik enggak apa-apa. Heeh,
0: doa baik gue doain. Iya. Oke, lanjutnya adalah mana sih? Iya. Kalau misalkan lu punya mesin waktu, apa lu pengen balik ke masa lalu atau ke masa depan? Nah,
1: coba masa depan tuh gue takut spoiler gitu sih. Kayak masa lalu aja deh. Karena gue benci banget spoiler gitu. Gue pengen bener-bener ngerasain masa depan gue tuh secara waktu yang bener aja sih kayaknya. Kalau bayangan gue sih ya.
0: Oke.
1: Masuk akal.
0: Gue
1: gak suka spoiler gitu. Gak
0: suka spoiler.
1: Kayak masa lalu aja.
0: Pengennya lu jalanin apa yang ada hari ini. Iya. Nice.
2: Alright. Last question. Kira-kira lu ada di mana dan lagi apa?

0: hari ini 5 tahun yang akan datang.
1: Gimana?
2: Lo jadi, ada di mana? Lo ngebayangin diri lo nih.
0: Oke. Kita manifestasi aja ya. Lo lagi ada di mana? Lagi apa? Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 7 Mei 2031.
1: Okay. Nah. Gua lagi di Tuku. Meeting konser tunggal.
2: Aja. Gokil. Itu tadi Rakus bareng sama Dales.
0: Alright, Mobro 2, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Danes.
2: Yo,
0: jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC
2: Music.

0: Masih barengan sama Dane.
1: Alright, ngomongin soal albumnya berarti sebenarnya total penggarapan album ini berapa lama?
2: Ini start itu dari mungkin 2 tahun lalu karena memang ada beberapa lagu yang udah rilis duluan.
1: Jadi
2: dirapel gitulah.
1: Oke.
2: Jadi kalau dihitung itu mungkin kurang lebih 9 sampai 1 tahun lah. 9 bulan sampai
0: 9 bulan satu 9 sampai 1 tahun nih.
2: Kayak melahirkan gitu.
0: 9 apa nih maksudnya nih?
2: Iya, jadi pokoknya kurang lebih setahun lah.
0: Setahun ya.
2: Kalau dibener digabungin semua gitu.
1: Alright.
0: Itu lu ini enggak, cuy? Apa maksudnya langsung kebayang ketagihan gitu kayak aduh gue pengen banget punya album lagi abis ini nih.
2: Iya jujur.
0: Jujur.
2: Jujur. Oke. Okay. Musisi punya album kayaknya ya rasanya beda sih gitu.
1: Iya,

0: sekarang ada kayaknya ya.
1: Kayaknya.
0: Iya.
2: Iya beda sih.
1: Tapi kalau lu tuh seberapa sering nulis sih sebenarnya? Maksudnya kalau di rata-rata ya kayak itu kan berapa berarti? Sebulan berapa bisa berapa
2: lagu?
0: Iya.
2: Gue nggak yang gila-gila banget, mungkin 5 kali ya.
0: Okay. Sebulan 5 lagu.
1: Lumayan juga.
0: Itu produktif lah, gila.
2: Tapi kalau dibandingin sama kawan-kawan gue, jauh lebih gila sih.
1: Iya sih.
0: Kawan yang mana nih?
2: Adalah. Yang senior.
0: Oh, yang senior. Yang senior.
2: Kayak lagunya bisa ratusan gitu-gitu loh.
0: Oh, serius? Bisa?
2: Ada banyak. Oh,
0: gila.
2: Okay.
0: Gila.
1: Tapi songbank lu udah banyak?
2: Banyak.
1: Berapa? Banyak. Ada berapa total?
2: Kayaknya udah nyampe 80-an kali ya. Misal kalau di kalau dari dulu digabung ada 80-an.
0: 80.
2: Yang gue benar-benar simpan ada 20-an.
0: Gila. Itu udah banyak loh,
2: Cik.
0: Stok aja.
2: Ya. Ide-ide yang belum keren sekarang.
1: Gitu. Iya. Lebih belum, ke kalau label lagi enggak ada.
0: Iya. Iya, ini main aman aja, main aman aja. Mana lagu lu, Nes? Gitu. Nih.
1: Pilih dah.
0: Iya, tinggal kasih flash disk nih. Gak gitu, Nes. Bagus. Itu main aman namanya.
1: Bagus.
0: Itu cara bertahan di industri yang bagus. Nice. Oke, kalau sekarang nih, ada nama fans lu belum?
2: Gak ada.
0: Nah, mau coba cari nama, misalnya pendengar lu apa gitu? Daneser.
2: Daneser. Halo, Daneser Jakarta.
0: Asik.
2: Boleh deh, Daneser aja.
0: Apa kalau lu kan ngefans sama Iwan Fals kan OI mungkin?
2: OI.
0: Orang Danes gitu.
1: Ode.
0: Iya, sorry, jangan. Sorry. Iya, jangan. Ya cari nama fans lu. Iya.
2: Aman aja.
0: Nah, lu mau bilang apa nih ke pendengar lu mungkin yang pengen dengerin album lu atau lagu-lagu lu lah gitu. Lu pengen bilang apa ke mereka?
2: Ya, kalau pengen dengerin album gua, coba dengerin satu-satu sih. Maksudnya didengerin dari track 1 sampai 9 tuh secara berurut gitu.
0: Tips
2: aja tips. Karena menurut gua itu sebuah harmoni yang lumayan enak lah menurut gua. Dinamika lagunya tuh naik turunnya tuh menurut gua pas gitu. Jadi gua urut tuh dengan baik lah kayaknya.
1: Tapi benar sih. Menurut gua kalau lo emang pengin tahu, maksudnya menyelami album itu, lo harus dengerin benar-benar urut sih.
2: Betul.
1: Dan sekarang pun kayaknya orang jarang ya dengerin satu album full. Ya? Lo kapan terakhir dengerin?
0: Oh, jarang sih gua. Kecuali emang album-album yang emang meledak banget ya.
1: Benar.
0: Itu tuh jarang sih. Iya.
1: Mungkin bisa dimulai dari albumnya Danes.
0: Betul. Lo dengerin
1: Kamarosa.
0: Kamarosa Strawberry. Oke, Strawberry. Iya. Nah, kalau orang pengen dengerin bisa di mana, coy?
2: Ada di seluruh digital streaming platform.
0: Di DSP bisa.
2: Di YouTube ada, ada lirik videonya. Tapi baru dirilis yang Pesona. Tapi bulan depan yang akan yang lain-lainnya juga ada.
0: Untuk rencana MV, lo pengen bikin MV mungkin?
2: Pengen.
0: Serius tuh?
2: Pengen banget.
0: Ya, gue tunggu MV-nya pastinya.
2: Gue tunggu modalnya juga. Aman aja.
0: Masa minta modal?
2: Gue
0: kan pengen nungguin aja. Gue tungguin pokoknya.
2: Oke, kira-kira mau modalin ya.
0: Kalau belum ada modal masih gue tungguin, tenang aja. Tenang, sampai lo ada modal gue tungguin.
1: Benar-benar, kita orang setia kok.
0: Iya. Setia Ben.
1: Alright, jadi pastiin buat lo dengerin album terbarunya Danes.
0: Betul.
1: Ya di semua DSP.
0: Betul.
1: Dan tadi juga beberapa MV juga udah ada di YouTube.
2: Lirik video. Ada di YouTube channelnya Firefly Record.
1: Itu dia. Bisa dicek, ditonton ya. Kalau pengen ngapalin juga bisa di situ. Dan tentunya lagu Danes bisa kamu request di Bro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih.
0: Yes.
2: Terima kasih Mas Ed, Mas Ellen.
0: Thank you banget Danes udah main ke Pro 2 ya.
2: Thank you banget.
1: Alright, sukses terus buat albumnya dan ditunggu next albumnya ya.
2: Oh pasti.
0: Suruh modalin lagi nih. Lu minta modal lagi nih.
2: Ditunggu ya, berarti modalin
0: dong. Ditunggu ya modalnya nih.
1: Gua tim nunggu aja.
2: Aman.
0: Tapi ada rencana untuk album berikutnya mungkin?
2: Pasti ada.
0: Oke, pokoknya jangan lupa untuk main kesini lagi nanti.
2: Pasti.
0: Untuk karya-karya berikutnya.
1: Betul.
0: Even itu single atau album, gak apa-apa.
2: Aman.
1: Alright, pokoknya kalau mau update-nya tentang lagu-lagunya Danes bisa kemana nih?
0: Sosial media lo?
2: Instagram Danes Rabani.
1: Okay.
2: Di TikTok ada Danes Rabani.
1: Yes.
2: Di YouTube juga ada Danes Rabani.
1: Alright, bisa dicek aja dan di follow biar lo gak ketinggalan update-update terbarunya ya.
0: Pasti dong.
1: Alright, kalau gitu terima kasih sekali lagi Danes dan
2: thank you so much Pro 2.
1: Teman Pro 2 seluruh Indonesia
0: sudah
1: mendengarkan kita ngobrol malam hari ini, seru-seruan di MLC malam hari ini.
0: Bye. Eh, btw kita

0: tadi ada yang komen siapa tuh di YouTube? Oh iya,
1: ada Mute Music Indonesia, Let's Go Danes.
0: Yo, let's go. Mau kemana emang? Let's go aja nih. Mau kemana?
2: Modal ntar,
0: mau ke modal. No, Danes butuh modal. Oke, kalau kayak gitu abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu, teman Pro 2. Kita harus pamit dulu ya.
1: Alright, kalau gitu gue Edi Tama pamit.
0: Gue Elan Negeri Sandaru pamit.
2: Dan Nesra Bani.
1: Alright,
0: okay.
1: Kita ketemu lagi besok. Sampai jumpa.
0: Bye-bye.

0: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Hari ini aku Winanda Aryansyah aka Awin yang bakal nemenin malam kamu sampai sebelum jam 11 nanti. Karena di jam 11-nya Awin cuma muterin lagu-lagu yang pastinya asik juga buat nemenin malam kamu. Dan ini hari Kamis teman Pro 2, seperti biasa di evening talk-nya Awin udah ditemani sosok spesial di depan Awin. Halo, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awin sudah sama Mbak Afitri, teman Pro 2, seperti biasanya di hari-hari Kamis pada umumnya ya. Gimana Mbak hari ini?
1: Hari ini hektik banget.
0: Hektik banget ya, kayaknya abis perjalanan jauh nih Mbaknya nih.
1: Perjalanan ya, dari tadi pagi itu masih ada di Tanjung Balai Karimun.
0: Tanjung Balai Karimun, sampai siang, lumayan jauh.
1: Sorenya sudah ada di Pro 2.
0: Luar biasa. Luar biasa sekali Mbak hari ini ya. By the way Mbak, hari ini topik kita itu like father unlike son.
1: Iya.
0: Aku ayah dan jarak.
1: Iya.
0: Ih, menarik
1: kayaknya
0: banget topiknya.
1: Nangis.
0: Iya, Awin setelah Mbak kirimin topiknya kan. Kok nyambung.
1: Banyak yang sedang mengalami itu. Jadi ada beberapa waktu yang lalu ya, Mbak itu kedatangan salah seorang mahasiswa. Yang curhat begitu ya. Tentang kehampaan jauh di relung batinnya gitu. Jadi ketika dia melihat kondisi hari ini banyak anak laki-laki, baik itu laki-laki remaja, laki-laki dewasa, bahkan laki-laki yang menjelang usia matang begitu, itu banyak yang mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan. Karena tidak pernah punya role model.
0: Itu dia.
1: Iya.
0: Menarik. Itu teman Pro 2, topik kita buat malam ini menarik banget. Dan pastinya Awin bakal bahas lagi lebih lanjut bareng Mbak Afitri, tapi setelah lagu-lagu yang bakal lewat setelah ini.
1: Okay?
0: Pokoknya jangan diganti dulu frekuensinya teman Pro 2. We're back.

0: You are still listening to 92.1 Hits Music Station, teman Pro 2. Sesuai janji Awin, Awin balik lagi sama Mbak Fitri. Dan tadi itu udah di-spill dikit Mbak ya, tema malam ini Like Father, Unlike Son. Aku, Ayah, dan Jarak. Wah, kenapa tuh Mbak kira-kira dengan Like Father, Unlike Son ini Mbak?
1: Nah iya ya, Kak Awin. Hari ini tuh tidak semua anak laki-laki tumbuh dengan pelukan ayahnya. Ya kan? Sebagian tumbuh dengan tuntutan dan keharusan yang harus mereka lakukan begitu ya. Tidak semua ayah pandai berkata, "Ayah sayang kamu."
0: Aduh. Kayaknya sangat-sangat umum.
1: Pada enggak bisa ngomong gitu deh. Iya kan? Padahal kalau ayah

0: Ayahnya ngomong begitu tuh kayaknya rasa pingin nangis, langsung lari meluk ayah.
1: Iya sih, itu kayaknya.
0: Aduh, ini kayaknya mengandung bawang tema
1: iya.
0: ini.
1: Sangat-sangat deh.
0: Iya gitu, kawin kan anak laki-laki ya.
1: Mm-mm, betul.
0: Gimana nih perasaan kawin? Pernah nggak ngerasain jauh gitu dari ayah? Gitu?
1: Ah iya, kalau Awin sendiri Sembaya emang dari kecil sebenarnya secara posisi emang Papa itu jauh, karena beliau kan kerjanya di luar
0: ya?
1: Kerjanya di luar. Jadi kalau boleh jujur emang sebenarnya dari masih kecil itu berasa kayak ya asing, jauh, bahkan segan banget sama Papa gitu. Kayak kasarannya bahkan mungkin sampai di tahap kayak gak kenal gitu. Tapi mungkin semakin besar, semakin dewasa itu Awin mulai ngerti gitu Mbak, mulai mendekatkan diri gitu. Karena kan mungkin ada tipikal orang tua yang mau dekat duluan sama anaknya, gengsi gitu kan. Awin coba mulai mendekatkan diri, oh baru udah mulai ketemu klubnya di mana, baru mungkin umur-umur ya setelah kuliah lah mungkin udah mulai banyak ngobrol gitu.
0: Iya. Padahal gitu. Fase yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang itu adalah ketika di usia-usia anak ya.
1: Usia masih anak-anak
0: remaja
1: gitu
0: ya. Ya. Okay. Terutama di posisi anak remaja gitu. Kehadiran seorang ayah sangat memberi arti untuk anak-anak lelaki yang beranjak remaja. Jadi apa ya, kadang-kadang ini gak nyindir orang sih. Gak nyindir, tapi gak ini nyindir. Memang fenomena yang apa ya, sebuah keniscayaan hari ini ya.
1: Yeah.
0: Para ayah itu sepertinya mereka sangat tahu cara bekerja ya, tetapi kurang paham cara memberikan kasih sayang.
1: Oh, seringnya begitu ya, Mbak?
0: Ya, mereka hanya diam lalu berharap anaknya ngerti gitu ya. Ya setelah itu timbullah jarak di antara mereka, ya kan? Kadang ya mereka memang serumah, tinggal satu atap, makan di meja yang sama, tetapi ya begitulah hati mereka asing, walaupun
1: hatinya
0: tetap
1: asing.
0: Saling memanggil, ya, nah, gitu ya.
1: Iya. Bahkan ngobrol juga kayak sekedar menyapa gitu.
0: Ya sekedar Mbak, menyapa ya. Itu juga kalau pamit pergi.
1: Aduh.
0: Ya aku pergi ya.
1: Iya.
0: Jawabannya dan tidak memandang anaknya. Padahal kan ketika melangkah dari rumah, kita gak tahu apakah kita atau anak kita akan kembali lagi.
1: Aduh,
0: dalam
1: ya Allah.
0: Kondisi yang masih bisa saling menyapa. Benar gak sih?
1: Iya, aduh bawang banget Mbak. Iya benar. Ya,
0: itu yang sering diabaikan ayah-ayah. Ya oknum ya.
1: Oknum enggak semua,
0: oknum,
1: betul.
0: Ya. Enggak semua. Jadi ayo sama-sama ayah-ayah gitu ya dan anak-anak nih, remaja-remaja. Coba kita mulai dari diri kita nih, kalau ayah kita enggak terbiasa, kita yang membiasakan setiap mau pergi gitu ya. Cari dulu tangan ayahnya.
1: Betul.
0: Cari dulu tangan ayahnya, cari dulu tangan ibunya. Pamit baik-baik,
1: pamit.
0: Baru kita melangkah. Bismillah, insya Allah semua urusan kita akan lempeng.
1: Amin. Iya itu benar sih Mbak. Tapi pertanyaannya nih Mbak, kenapa anak-anak sekarang tuh khususnya anak laki-laki kan, sering banget ngerasa jauh sama ayahnya gitu? Padahal kan ya yang kayak Mbak bilang tadi, tinggal serumah tiap hari ketemu gitu. Kira-kira kenapa tuh Mbak?
0: Ya karena ayahnya juga dulu jauh juga sama ayahnya, sehingga dia melakukan strategi coping terhadap anaknya.
1: Okay.
0: Apa yang dia hadapi dulu, apa yang dia rasakan dulu, itu termanifestasikan ketika dia menjadi ayah.
1: Oke.
0: Padahal
1: berarti,
0: ya gitu. Ayah yang ya hari ini dia menjadi ayah, dia tetap anak dari ayahnya dan sekarang menjadi ayah dari anaknya. Nah, ini posisi terjepit yang hari ini banyak sekali dialami oleh para ayah. Sehingga yang menjadi korban adalah anak-anak hari ini.
1: Oke. Gitu. Iya. Berarti itu bisa dibilang awalnya juga dari apa ya, dari
0: pola asuh
1: ya, dari masa kecil si ayahnya itu tadi.
0: Iya,
1: juga
0: iya.
1: Yang nggak mendapatkan hal yang sama.
0: Dan kita jangan melakukan pengulangan.
1: Okay,
0: atau strategi coping yang sama ya. Mari kita tumbuh berkembang bersama anak-anak kita dengan cara-cara terbaik yang memang itu layak untuk diterima anak-anak kita.
1: Betul.
0: Ya.
1: Benar sih Mbak. Tapi kan ini kan kasusnya anak laki-laki. Tapi Awin tuh pernah ngelihat, bukan pernah sih, emang ngelihat beberapa kali gitu kan, beberapa orang ayah itu kerap kali lebih deket sama anak perempuan. Mbak, dibanding laki-laki.
0: Iya.
1: Itu kenapa tuh Mbak? Kadang bisa kayak gitu?
0: Itu naluri kehidupan manusia yang berpasang-pasangan. Ya, anak perempuan selalu ingin punya objek lekat yang melindunginya. Ya. punya objek lekat yang menjadi orang yang

0: paling terdepan untuk membelanya. Ya, dan tangki cinta anak perempuan itu memang harus dipenuhi oleh ayahnya. Okay. Agar kalau ketika dewasa kelak dia tidak mencari atau mengisi tangki cintanya dengan laki-laki hidung belang.
1: Iya lagi.
0: Ya, karena laki-laki itu dari aroma tubuhnya saja sudah mengandung feromon ya. Sehingga ada bau khas yang itu memang untuk lawan jenis atau perempuan, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, itu membangkitkan satu rasa begitu. Rasa. Dan itu memang alamiah, sunatullah sekali gitu. Iya. Begitu. Jadi anak laki-laki butuh figur ayah, anak perempuan tak kalah butuhnya.
1: Tak kalah butuhnya. Betul-betul. Tapi ini tuh bisa terjadi apakah karena emang anak perempuan itu yang memang mereka mendekatkan diri gitu ke ayahnya, Mbak.
0: Sementara ayahnya anak laki-laki sebagai kan laki-laki nalurinya gitu, cenderung melindungi.
1: Cenderung melindungi. Iya. Jadi tanpa anaknya mendekatkan diri juga dia bakal datang gitu ke anak perempuannya.
0: Iya, ya. Naluri itu. Itu naluri. Iya.
1: Keren. Iya. Oke, berarti ini Mbak kalau dari sisi psikologi gitu, apa nih yang menyebabkan ayah itu sama anak laki-laki itu sering kali berjarak gitu, Mbak. Secara apa ya? Secara ilmiahnya ada gitu.
0: Iya, secara
1: gitu,
0: ilmiahnya itu banyak gengsinya ya.
1: Banyak gengsinya.
0: Sulit mengungkapkan rasa gitu ya. Kadang-kadang ada prinsip ayah-ayah ini cinta tidak perlu diucapkan, yang penting bekerja, katanya begitu ya. Padahal bekerja itu bukan bagian dari wujud cinta gitu kan. Itu kewajiban dan tanggung jawab. Iya, jadi biasanya itu sejak kecil banyak anak laki-laki yang dibesarkan dengan kalimat-kalimat yang membuat satu stigma ya.
1: Betul.
0: Seperti anak laki-laki gak boleh nangis, anak laki-laki gak boleh lembek begitu ya. Ayah dulu lebih susah dari kamu misalnya, gitu. Dia, laki-laki harus kuat. Ya kalau ayah lebih susah dari kamu itu tahun kapan? Beda generasi, iya ya sih, kan? Beda situasi dan kondisi begitu. Jadi nggak bisa, nggak apple to apple gitu loh perbandingannya,
1: betul,
0: ya kan?
1: Betul. Iya,
0: gitu.
1: Iya.
0: Jadi dari situ itu hal-hal sepele menurut ayah gitu. Tetapi itulah yang akhirnya menjadi anak tumbuh jadi menahan diri gitu ya. Sulit untuk bercerita, takut terlihat lemah, sehingga anak-anak jadi bingung gitu. Mereka belajar menjadi kuat tapi tidak pernah belajar menjadi utuh. Begitu. Dan ironinya kalimat-kalimat itu sering datang dari seorang ayah yang dulu juga dibesarkan dengan cara-cara yang sama.
1: Yang sama gitu. Yang memang seharusnya kan kalau mau hasil yang lebih baik seharusnya itu tidak diteruskan.
0: Iya,
1: gitu,
0: jadi bahasanya. Justru menangis itu memang dibutuhkan oleh tubuh kita.
1: Nah, itu
0: untuk relaksasi.
1: Iya.
0: Gitu ya. Bukan berarti anak laki-laki itu tabu untuk menangis. Terus dia relaksasinya bagaimana coba?
1: Nah, itu malah bisa bikin orang ke jalan yang salah gitu,
0: ke
1: Mbak.
0: Ke jalan
1: ya,
0: yang salah.
1: Kalau gak boleh nangis itu.
0: Iya,
1: betul.
0: Iya, ke jalan yang salah. Jadi, Mbak punya cerita begini ya. Mbak punya teman namanya Mas Agung. Ya, Mas Agung ini dididik keras sekali oleh ayahnya sehingga dia tidak bisa menangis.
1: Tidak bisa menangis.
0: Tidak bisa menangis karena ya nggak boleh menangis.
1: Oke, tidak bisa menangis. Apakah dia nggak mau? Emang nggak bisa?
0: Nggak
1: gitu?
0: Bisa lagi menangis.
1: Oh.
0: Nggak bisa lagi menangis karena ketika dulu ada mungkin ada trauma mendalam ya. Jadi ketika dia kecil, dia remaja begitulah. Kalau tidak salah itu kelas 5 SD kalau tidak salah begitu ya. Dia menangis, kemudian ayahnya membentak, kemudian ayahnya bilang anak laki-laki tidak boleh menangis, kalau kamu menangis hidupmu akan gagal dan seterusnya di anak seusia itu. Dan sejak saat itu dia tidak pernah menangis lagi, bahkan ketika ayahnya sendiri meninggal pun dia tidak menangis. Gitu. Jadi kakeknya meninggal dia tidak menangis, ayahnya meninggal pun dia tidak menangis. Nah, jadi yang uniknya begini. Ketika itu kan ayahnya sudah daftar haji bersama ibunya begitu.
1: Iya.
0: Nah, ayahnya meninggal. Akhirnya beliaulah yang menggantikan ayahnya pergi haji mendampingi ibunya. Nangis gak nangis ketika lihat Ka'bah?
1: Dia gak nangis.
0: Itu sekali-kalinya sejak kelas 5 SD itu dia menangis lagi ketika dia sudah posisi menikah ya kalau tidak salah.
1: Ya umurnya mungkin udah lebih.
0: Oh, sudah 30 lebih. 30 karena menikahnya lebih juga itu agak terlambat.
1: Aduh, itu kebayang sih.
0: Jadi dia bilang ternyata Allah itu, Tuhan itu maha baik ya, hatiku belum beku. Jadi ada orang-orang yang orang tuh kalau udah enggak bisa nangis, udah enggak bisa merasa

0: akan yang mana sedih, yang mana haru, dia nggak bisa bedain tuh rasa terharu sama rasa sedih, itu dia sudah nggak bisa bedakan gitu. Kita kan kadang-kadang nangis karena terharu ya.
1: Betul.
0: Dia nggak bisa juga.
1: Bahkan terharu pun dia nggak bisa nangis.
0: Nggak bisa nangis gitu. Oke lah dia trauma sedih ya. Terharu juga dia nggak tahu. Jadi dia lupa caranya menangis itu seperti apa. Namun ketika dia melangkah masuk ke Masjidil Haram, dia melihat Ka'bah, dia menangis sejadi-jadinya dan dia nggak tahu yang dia tangis itu apa.
1: Wah, itu tampungan nangis sekian puluh tahun.
0: Yes, benar banget. Tampungan nangis ya Allah, yang berpuluh di tahun dibegitukan oleh rasa jiwa ya, yang digerakkan oleh Tuhan gitu. Itu rasanya bisa sih Mbak ngerti. Karena Mbak, kalau Mbak kan gak ada penyakit gak bisa nangis ya.
1: Alhamdulillah tapi, gak ada dan jangan sampai ya Mbak
0: sampai,
1: ya.
0: Jangan sampai ya Allah, jangan cabut nikmat menangis ya. Jadi waktu Mbak pertama kali melihat Ka'bah pun menangis sejadi-jadinya juga. Jadi Mbak paham, oh mungkin itulah yang dia rasakan juga gitu. Jadi kita gak tahu nangis apa. Nah itu bukti bahwa Tuhan masih menyentuh hati kita dan hati kita masih dilembutkan. Ya kan Kak Erwin?
1: Iya betul-betul Mbak.
0: Bayangin orang gak bisa nangis lagi tuh kayak apa sih. Kakunya hidup dia gitu.
1: Sakitnya
0: sakit
1: memendam
0: kan?
1: Itu
0: memendam dan menahan itu. Nah setelah dia bisa menangis itulah baru, oh dia belum menikah kayaknya. Karena setelah itu dia bisa jatuh cinta. Karena dia menikah itu udah telat gitu.
1: Oke, bahkan gara-gara dia gak bisa menangis
0: Hatinya kaku karena ya pola asuh ayah tadi. Jadi sebegitulah efek dari ucapan ayah. Betul. Yang resonansi gelombang suaranya itu beda dengan resonansi gelombang suara ibu. Jadi bentakan ibu dengan bentakan ayah itu berbeda Kak Awin.
1: Iya sih.
0: Bener Kak Awin.
1: Bener Mbak, bener.
0: Jadi ibu tuh mau melengkingnya, mau kencengnya kayak apa ngebentak. Betul. Kita rasanya masih merdu aja.
1: Betul. Kayak oh ya udah besok diulangin lagi.
0: Ya udah nggak apa-apa ya, cuma segitu doang.
1: Iya. Bener.
0: Tetapi ketika ayah yang ngebentak, selesai hidup dunia ini bergetar langit kayaknya.
1: Langsung lemes.
0: Padahal nggak diapa-apain secara fisik.
1: Iya.
0: Nah, makanya kalau di rumah gitu ya, Mbak kadang-kadang gini, ketika di rumah tuh laki-laki semua.
1: Oh ya, anak Mbak tuh laki-laki semua.
0: Anak laki-laki dua, keponakan dua, suami.
1: Laki-laki semua.
0: Iya. Dan Mbak satu-satunya perempuan di rumah.
1: Waduh, queen ini. Ratu banget Mbak artinya.
0: Ratu ya. Kemudian ketika para lelaki itu sudah bersuara gitu, mau anak yang kecil, mau keponakan, mau anak yang besar, maupun suami gitu ya. Itu jantung tuh berdebar-debar terus karena gelombang suaranya itu kan beda gitu.
1: Oh iya Mbak, bahkan anak kecil juga sebegitu pengaruhnya.
0: Iya. Karena laki-laki itu kan kapasitas otaknya lebih besar 3 kali lipat dibandingkan kapasitas otak perempuan. Sehingga mereka dapat menampung informasi lebih banyak dan mungkin ada kekuatan lah dari situ ya. Bukan hanya kekuatan kemampuan menampung isi otaknya, juga kemampuan resonansi suaranya. Begitu barangkali. Pasti kan
1: betul.
0: Ngebas banget gitu ya.
1: Iya. Asli efeknya kayak gitu ya. Ini menarik sih Mbak. Berarti kan apa ya, tingkah laku ayah yang membentak anaknya waktu kecil tadi sampai dia sampai udah besar juga efeknya dia nggak bisa nangis.
0: Efeknya anak jadi
1: gitu.
0: Gugup, gagap, sulit bicara.
1: Betul.
0: Nah itu.
1: Berarti apa ya, bisa dibilang itu kan ya kasarannya kita bilang itu kesalahan pola asuh mungkin Mbak ya.
0: Iya.
1: Dan itu bisa jadi trauma ya,
0: trauma yang
1: itu
0: akan
1: tadi
0: dia ulangi ketika dia punya anak, terutama anak laki-laki.
1: Iya. Betul.
0: Ada kasus begini ya, ketika dia kecil dia selalu dipukul oleh ayahnya dengan ikat pinggang.
1: Ya Allah, dipukul.
0: Ya, selalu dipukul, dididik keras, dibentak dan sebagainya. Hari ini ketika dia punya anak, padahal dia pingin punya anak laki-laki nih. Ini kan benar punya anak perempuan. Nah, deket nih dia sama anak perempuan. Nah, kemudian ketika punya anak laki-laki, kok kayak mau balas dendam.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Ada dorongan buat melakukan
0: dorongan
1: itu lagi,
0: untuk
1: gitu
0: melakukan
1: ya?
0: Hal yang sama seperti yang pernah dia alami begitu,
1: tanpa dia sadari. Tanpa dia sadari. Oh gitu. Berarti ya itu balik lagi trauma masa kecil
0: ya?
1: Malah jadi kedendam ke anaknya sendiri.
0: Nah itu dia. Jadi bukan dendam yang negatif, tetapi kayak gini loh cara didik anak laki-laki itu yang gue rasain, kayak gue jadi sukses. Nah gitu loh, padahal kesuksesannya beliau itu bukan hanya salah satu pengaruh dari pola asuh itu, tetapi juga rahmat Allah kan.
1: Rahmat Allah, betul, betul, betul, kan? Betul, betul, betul.
0: Ya, sama seperti kita

0: masuk surga atau neraka, yang Mbak tahu, yang Mbak pahami, bukan semata-mata sekonyong-konyong karena amal ibadah kita. Bisa saja amal ibadahnya karena riya begitu ya.
1: Betul.
0: Tapi juga karena rahmat Allah kan.
1: Betul Mbak, iya. betul. Berarti emang ya apa yang dialamin waktu kecil itu bisa jadi dampak jangka panjangnya itu ke anaknya, bahkan ke cucunya nanti,
0: iya,
1: gitu ya.
0: Benar. Jadi biasanya kakek-kakek untuk merepresentasikan atau memulihkan rasa bersalahnya gitu ya dengan menyayangi cucunya. Gitu, karena sudah merasa bersalah nih aku ngedidik anak laki-lakiku. Karena cucu laki-lakiku di akhirnya dimanja banget gitu. Nah, ini repot ya kan?
1: Aku sering lihat kontennya tuh, Mbak.
0: Iya.
1: Kok bisa jenderal VOC ini? Ya, ngomong selembut ini gitu
0: iya,
1: kan.
0: Iya, cucu laki-lakinya.
1: Iya. Padahal dulu saya ini korbannya gitu katanya kan.
0: Iya. Oh, jadi gitu Kak Win ya, anak-anak betul. Tuh sebenarnya sering membutuhkan lebih dari sekedar nafkah. Tetapi sentuhan batin dan tepukan bahu seorang ayah kepada anak laki-lakinya itu lebih dari uang yang banyak Kak Win. Benar Kak Win.
1: Sentuhannya itu Mbak.
0: Sentuhan
1: ya?
0: Di bahu anak laki-laki itu. Gitu. Jadi anak laki-laki itu kan bukan tipenya yang suka ditatap oleh orang. Kecuali anak perempuan ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau anak laki-laki itu kan touching.
1: Sentuhan.
0: Pujian. Kamu hebat. Ayah bangga pada kamu. Ayah punya harapan ke depan kamu akan begini. Ayah doakan kamu jadi ini. Anak ayah pasti bisa. Nah, itu kalimat-kalimat seperti itu. Yang anak-anak butuhkan itu didengar, Kak Win. Kadang-kadang ilmu mendengar ini ayah-ayah susah.
1: Iya. Ilmu mendengar, ilmu ya.
0: Ya, aku mau cerita ini gitu dong, ya. gini. Ya, oh ya, ya bagus. Tapi nggak ngelihat anaknya.
1: Iya ya.
0: Iya.
1: Seringnya begitu.
0: Coba kita perhatikan di Eropa. Bagaimana ayah-ayah di sana gitu menyentuh bahu anak-anak laki-lakinya, memeluk dengan friendly sekali, dengan tulus sekali, ya kan?
1: Betul.
0: Sehingga mereka tumbuh sportif. Sportif kan tumbuhnya.
1: Sportif. Ya. Ya benar, kalau ngelihat orang-orang di luar di Eropa gitu Mbak ya.
0: Iya.
1: Ngelihat interaksi mereka sama orang tua khususnya ayah tuh lebih kayak sama temen gitu.
0: Iya, bahkan sampai panggilannya juga.
1: Ya panggilannya nama.
0: Nama lagi ya kan. Apa kabar di sini kalau nama ayahnya Daddy?
1: Wah. Selesai.
0: Hi Dad, Daddy.
1: Iya.
0: Jadi begitu Kak Awin, ayah-ayah sering nggak tahu caranya bagaimana memperlakukan anak laki-laki karena mungkin dia juga nggak ada yang pernah melakukan itu kepada dia gitu.
1: Nggak ada contohnya.
0: Nggak ada, ya. Jadi dia nggak tahu gimana sih itu gitu. Terus kalau dilakukan oleh anaknya ke dia setelah anaknya nonton kita atau dengar kita ini gitu, pasti dia bilang salah makan obat ya. Kamu tadi pulang lewat mana nak? Gitu.
1: Iya.
0: Kenapa ya? Kayak kesampu ya.
1: Iya. Malah jadi aneh ya. Mbak.
0: Jadi aneh
1: tiba-tiba
0: ya. Berubah,
1: gitu. Betul.
0: Iya, ayah-ayah tuh suka ngerasa aku tuh sudah berkorban banyak buat buat kamu, buat ibumu, buat rumah tangga ini, buat keluarga ini gitu. Aku tuh sudah bekerja keras. Jadi jangan menuntut yang lain lagi. Padahal tuntutan anak itu bukan hanya materi kan.
1: Betul.
0: Karena memikirkan tentang materi itu bukan kewajiban anak. Bener gak?
1: Bener. Itu. Iya. Terus kalau yang ini Mbak, di tema kita juga ada kata-kata unlike-nya kan.
0: Iya.
1: Pasti ada sebenarnya.
0: Aku gak mau kayak ayahku.
1: Ah, betul.
0: Aku gak mau. Kenapa kamu gak mau seperti ayah gitu ya? Ayah jahat.
1: Oh.
0: Ayah gak mau dengerin aku. Ayah suka marahin ibu.
1: Oh, iya.
0: Itu sering yang sering gitu terjadi hari ini. Ya, aku pokoknya gak mau jadi ayah. Makanya hati-hati ayah ketika anak-anak kita sudah mulai mengerti. Itu tolong dong jangan marah-marahin ibunya di depan anak laki-laki.
1: Betul.
0: Dendamnya muncul nanti di kemudian hari. Kalau gak bisa dibalas ke ayahnya, itu akan dibalas ke anak laki-lakinya.
1: Aduh, jadi struktural ya,
0: iya,
1: malah ya.
0: Terstruktur gitu. Terstruktur ya, ke bawah, gitu, jadi warisan. Ada cerita Kak Awin ya. Jadi

0: anak laki-laki ini kembar begitu. Dan dia menyimpan luka batin yang dalam ketika berjarak dari ayahnya walaupun satu rumah. Jadi ayah ini ya kayak VOC gitu deh. Cara didiknya ya gawat gitu ya. Feodal banget lah gitu kan. Nah, ketika mereka beranjak dewasa, kenangan bagaimana ayah memperlakukan ibu, bagaimana kemudian mereka diperlakukan oleh ayah begitu, itu membuat rasa alam bawah sadar yang menyimpan sakit luka batin itu, luka pengasuhan itu muncul kembali. Tahu nggak Kak Awin? Mereka nih kembar. Ada satu peristiwa, ayahnya kembali lagi memarahi ibunya. Tahu nggak? Ayahnya dikeroyok sama anak kembarnya ini, laki-laki berdua. Beneran masuk rumah sakit loh.
1: Sampai
0: iya, kebetulan anaknya ini Satpol PP.
1: Oh, kuat dong tenaganya ya.
0: Kuat dong, iya.
1: Iya. Oh, bahkan bisa sampai kejadiannya kayak gitu ya,
0: Mbak? Ini serius di Tanjung Pinang. Jadi yang satu kerja di perikanan ya, kalau salah. Nah, yang satu Satpol PP. Jadi heboh itu tetangga.
1: Iya.
0: Tetapi tetangga sih sepertinya mengerti ya.
1: Sudah mengerti
0: kenapa itu terjadi.
1: Mereka juga menyaksikan dari kecil.
0: Dari kecil bagaimana bertumbuh si anak ini. Mungkin apa yang anak lakukan itu yang seperti dulu mereka alami.
1: Oh iya, mungkin tetangga ayahnya di lingkungan juga yang sama juga mengalami demikian. Gitu ya, Mbak. Iya. Tapi menarik tuh, Mbak sempat bilang tadi ada apa ya, dorongan buat anaknya tuh mikir, aku gak mau jadi seperti ayah.
0: Iya, aku gak mau jadi seperti ayah ya, karena ayah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan Mbak terus terang ya, pernah juga nanya sama ada seorang anak laki-laki yang orang tuanya berpisah. Jadi ketika ngobrol-ngobrol, si anak laki-laki ini bilang, aku gak mau kayak ayah. Kenapa? Ayah jahat, ayah ninggalin ibuku. Ayah juga ninggalin aku. Ayah gak sayang aku. Aku mau tumbuh jadi laki-laki yang penyayang.
1: Tapi buat anak-anak yang udah punya kesadaran kayak gitu, Mbak, kesadaran ke arah, ya dia gak maulah melakukan hal-hal yang, hal-hal tidak menyenangkan yang ayahnya lakuin. Apakah karena trauma masa kecilnya itu, di masa depannya setelah dia jadi ayah, dia bakal ngelakuin hal itu tanpa dia sadari gitu, Mbak?
0: Benar.
1: Ada kemungkinan gitu ya,
0: Mbak? Ada
1: ya?
0: Kemungkinan kecenderungan untuk itu. Walaupun dia sudah berusaha menekan kuat-kuat rasa itu gitu ya, tetapi biasanya kalau tidak terus dipupuk, ditreatment, dikontrol, alam bawah sadarnya akan muncul.
1: Wah, itu dia.
0: Sama persis seperti yang dia alami. Gitu. Jadi memang walaupun dia sudah bertekad nih, tetapi sometimes gitu ya, hubadindo, bahwa itu akan muncul kembali.
1: Iya, kalau udah ya emosi banget lah mungkin ya, Mbak.
0: Iya,
1: ya,
0: iya, ketika emosi tidak terkontrol
1: gitu.
0: Iya. Karena ayah-ayah hari ini tuh kan hanya ingin dihormati. Sementara anak-anak kan cuma ingin didengar sebenarnya.
1: Betul.
0: Ayah-ayah, aku punya mainan. Ayah-ayah, mainan aku rodanya begini, gimana cara perbaikinya? Ayah-ayah di zaman dulu yang tidak punya ilmu psikologi, mereka punya waktu bermain dengan anak-anaknya itu cukup banyak ya. Salah satunya adalah mereka membuatkan mainan. Itu bagian dari ayah hadir. Kalau sekarang kan mainan udah bisa dibeli, semuanya udah, yang penting ayah punya uang.
1: Betul.
0: Bukan ayah punya waktu dan keahlian.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Oh, berarti ada sisi positifnya juga ya, Mbak, dari ayah-ayah zaman dulu.
0: Ada. Walaupun mereka nggak punya ilmu psikologinya.
1: Betul. Iya, tetap balik lagi, aksi aja nggak ngomong gitu ya.
0: Iya, pasti.
1: Tahu-tahu ngasih mainan, buatin mainan.
0: Beda ya, gitu. Beda zaman barangkali ya. Tapi ada satu peristiwa ya, Mbak pernah mendengar Wali Kota Batam.
1: Wali Kota Batam.
0: Pak Amsakar
1: Pak
0: Ahmad
1: Amsakar, ya.
0: Assalamualaikum Bapak, mudah-mudahan dengar ya. Ketika beliau membacakan satu puisi tentang ayah gitu, Mbak nangis.
1: Oh iya.
0: Aduh, sampai Mbak rekam, ini bisa didapatkan di mana ya tulisan ini gitu. Jadi cerita dari puisi itu adalah dia menggambarkan ketika dulu dia berdiskusi di satu malam bersama ayahnya tentang masa depan dan kehidupan. Dan akhirnya dia sukses sampai hari ini dia menjadi Wali Kota Batam.
1: Oke.
0: Itu

0: digambarkan dalam satu kalimat demi kalimat, bait demi bait, menjadi satu puisi yang ya Allah rasanya romantis sekali. Malam itu dia duduk bersama ayahnya. Aduh, keren. Kayaknya harus belajar sih dari beliau, para ayah-ayah muda gitu, bagaimana dulu beliau dididik oleh ayahnya, walaupun bukan dari keluarga yang berkecukupan, bukan dari ayah yang berpendidikan tinggi ya, tetapi bagaimana kemudian ayahnya dapat mengantarkan dia punya pendidikan yang tinggi, punya karir yang luar biasa, kemudian bukan hanya mendidik anak-anaknya tetapi juga masyarakat yang diayomi gitu.
1: Wah, luar
0: biasa. Ini bukan memuji secara pribadi personal ya, tetapi kita belajar dari kehidupan pola asuh orang begitu, yang ini sudah terbukti gitu.
1: Wah iya, luar biasa Mbak.
0: Iya, karena udah jadi orangnya gitu. Ya
1: benar kan?
0: Iya.
1: Contohnya udah jelas.
0: Udah ya, jelas ya, gitu sampai di titik puncak itu gitu.
1: Oke, itu teman Pro 2 menarik banget dari yang dibahas sama Mbak Fitri nanti. Dan buat teman Pro 2 yang dengerin sekarang, kamu masih bisa banget ngasih pertanyaan buat ke Mbak Fitri yang mau ditanyain ke Mbak Fitri gitu. Boleh banget langsung aja komen di live chat YouTube-nya RRI Pro 2 Tanjung Pinang, atau kirim ke WhatsApp-nya Pro 2. Boleh banget di 0811 777 9210. Masih ada waktunya. Dan kayaknya Win bakal tungguin sampai ada pertanyaannya. Kalau gak ada kita lanjut lagi Mbak ya.
0: Oke.
1: Oke, kalau gitu sambil nungguin masih ada lagu-lagu yang bakal lewat berikut ini.

Pada Piala Dunia tahun 1986, Diego Maradona mencetak gol paling kontroversial sepanjang sejarah sepak bola saat melawan tim sepak bola Inggris. Ia berhasil memasukkan bola ke gawang lawan dengan menggunakan tangan, namun gol tersebut tetap disahkan oleh wasit. Maradona kemudian menyebutnya sebagai Hand of God atau Tangan Tuhan. Menariknya, di pertandingan yang sama, ia juga mencetak gol spektakuler yang dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.

0: Masih bareng Awin dan juga Mbak Fitri di Evening Talk Teman Pro 2. Hari ini temanya udah kita ngomongin lumayan panjang lebar tadi Mbak ya. Like father unlike son. Oke, okay, ini fenomena yang ya sangat-sangat banyak terjadi sekarang ini Mbak ya. Tapi Mbak,
1: yeah.
0: Fenomena ini apakah salah satu penyebabnya adalah kemajuan teknologi?
1: Ya itu salah satu kontributor ya.
0: Salah satu kontributornya ya Mbak. Berapa persen tuh Mbak kira-kira Mbak?
1: Aduh, persentasenya belum Mbak baca sih penelitiannya ya.
0: Nah itu Teman Pro 2, kalau orang yang ngomongnya benar tuh harus ada
1: datanya
0: dari penelitian gitu.
1: Iya.
0: Mungkin kalau nanya ke temen asal nebak tadi kan ya 50% lah. Dari mana?
1: Gak berani.
0: Iya,
1: karena gini, hari ini teknologi itu sebuah keniscayaan ya. Jadi kadang-kadang kita meminta sesuatu aja pakai WA gitu ya. Anak-anak
0: betul.
1: Sekarang sih kadang-kadang yang mulai orang tua juga. Iya kan?
0: Iya, seringnya gitu.
1: Misalnya
0: Mbak,
1: rumah dua lantai, yang satu di atas, satu di bawah. Iya kan? Ayah minta tolong sesuatu, "Nak, ambilkan ini dong."
0: Ngechat.
1: Dia ngechat anaknya. Oh, ini ya cara berkomunikasi.
0: Iya.
1: Diikutin.
0: Betul. Ya mungkin ya. Buat anak kecil yang apa ya, yang menganggap itu sebagai hal biasa mungkin
1: iya.
0: Setelah itu.
1: Padahal cara, satu atap tuh ntar dia mau pergi, "Ya, aku pergi dulu ya." Udah gitu doang. Ketemu
0: ngechat ya. Emang kan seelonya nyamperin gitu ya, salam Mbak ya kayak Mbak bilang tadi.
1: "Ya, aku pergi ya." gitu. "Oke, okay, take care ya." Oh, paling tidak ya segitulah, saling menatap ya, saling melihat gitu. Ya minimal sentuh bahunya gitu.
0: Nah,
1: karena
0: itu.
1: Anak laki-laki itu ini juga baru Mbak bahas ya sama temen tadi tuh, terkait dengan perkembangan otak anak laki-laki dan anak perempuan. Ini kan memang berbeda ya. Anak perempuan itu ketika kecil memang cenderung mudah untuk dididiknya, karena cenderung patuh. Berbeda
0: ya
1: dengan anak laki-laki, karena anak perempuan itu antara otak kanan dan otak kirinya itu bertumbuh secara bersamaan.
0: Bersamaan, seimbang gitu Mbak.
1: Seimbang antara otak kiri dan otak kanan. Sementara anak laki-laki itu memang sudah sunatullahnya berdasarkan kajian psikologi maupun medis itu memang yang tumbuh duluan otak kanan. Jadi ya maunya main aja.
0: Oh gitu.
1: Ada beberapa penelitian yang bilang fase bermain anak laki-laki itu sampai di umur 21, ada yang bilang sampai umur 18.
0: Oke.
1: Jadi kalau anak-anak laki-laki itu akan terlihat keren, mulai-mulai terlihat keren itu sebenarnya ketika lulus SMA.
0: Oh iya.
1: Iya. Wow, lulus SMA keren banget, gantengnya kelihatan gitu ya.
0: Iya.
1: Ketika dia SMA sudah mulai sih, sudah mulai ada tumbuh rasa tanggung jawab, apalagi yang tumbuh dengan bimbingan begitu ya, baik bimbingan di lingkungan keluarga maupun bimbingan di sekolah begitu, dan yang tak kalah pentingnya juga pemahaman agama.
0: Pemahaman agama
1: ya. Pemahaman agama ini menjadi pondasi yang luar biasa. Ya, jadi para ayah kalau enggak punya ilmu jadi ayah, ya begitu akibatnya.
0: Begitu akibatnya.
1: Nah, makanya ayo kita yang punya anak laki-laki gitu ya, ayah ibu, kita didik anak laki-laki kita untuk sportif, jadi laki-laki yang sebenarnya laki.
0: Itu dia.
1: Ya.
0: Itu dia intinya. Berdua. Tapi ini Mbak, jadi buat anak laki-laki yang udah terlanjur dibesarkan dengan cara seperti itu, ataupun mereka yang sudah menjadi ayah dan mungkin sudah terlanjur juga memperlakukan anaknya seperti itu, apa yang bisa dilakukan buat memperbaiki semua itu Mbak?
1: Iya, memang ini harus kita pikirkan ya. Gitu. Jadi kadang-kadang berdamai itu tidak selalu berarti semua kembali baik. Karena begitu. Sudah ada yang retak di situ.
0: Oke.
1: Ya seperti kita meretakkan sebuah kaca ya. Kacanya mau dilem mau di apa, tetap aja retakan kaca itu ada. Begitu kita bercermin gitu, pantulannya kan sudah tidak mulus lagi. Hatinya sudah patah. Itu anak laki-laki kalau hatinya patah agak repot, nggak seperti anak perempuan. Anak perempuan kalau hatinya patah dideketin apa segala macam luluh lagi. Kalau anak laki-laki, batang otaknya lebih ini ya dibanding anak perempuan.

0: begitu. Nah, jadi berdamai itu buat anak laki-laki bukan berarti mereka melupakan, ya, membenarkan semua luka gitu, enggak, atau berpura-pura semua baik gitu ya. Ya, jadi buat anak laki-laki itu berdamai adalah aku tidak ingin luka ini mengendalikan hidupku lagi. Nah, tapi kalau tidak di manage, hanya diendap, dia akan termanifestasi ketika dia jadi ayah. Gitu. Jadi kadang ayah tidak akan berubah gitu ya. Kadang penjelasan tidak pernah datang dari ayah gitu ya. Kadang pelukan ayah itu terlambat datangnya ketika luka itu sudah menganga. Ayah tiba-tiba memeluk kita. Tapi ayah enggak tahu sudah sebernanah ini luka aku, gitu ya kan. Gitu ya, tapi kita tetap bisa memilih gitu ya. Anak-anak tetap memilih untuk memahami tanpa membenci ya, saran ibu begitu ya, saran mbak begitu gitu. Kemudian memaafkan tanpa melupakan itu memang
1: Tanpa melupakan.
0: Itu aduh, anak-anak sekarang itu aduh, memang begitu. Memaafkan ayah tapi aku gak akan lupa itu.
1: Iya.
0: Ya, dan menjadi laki-laki yang lebih sehat ya. Jadi anak-anak dimanapun berada, suami saya juga anak laki-laki dari ayahnya gitu ya. Anak saya juga anak laki-laki dari ayahnya gitu. Kawin juga anak laki-laki dari ayahnya, kawin begitu ya, kawin ya. Mungkin ayahmu tidak sempurna sayang, ya. Mungkin ia terlalu keras, mungkin ia terlalu diam, dingin gitu. Tapi bisa jadi ia juga seorang anak laki-laki yang dulu tidak pernah dipeluk dengan benar oleh ayahnya.
1: Iya.
0: Gitu, dan hari ini kita semua punya pilihan, wahai anak laki-laki dimanapun berada yang mendengarkan ini, begitu ya. Apakah luka itu berhenti di kita atau diteruskan lagi ke generasi berikutnya? Iya kan?
1: Dia.
0: Karena menjadi laki-laki sejati bukan tentang siapa yang paling kuat menahan sakit, gitu ya, tetapi siapa yang berani menyembuhkan dirinya.
1: Wah, subhanallah, luar biasa, teman produk.
0: Gitu kira-kira kawin.
1: Oke, baik.
0: Yeah.
1: Intinya begitu teman produk, mungkin kita bisa punya masa lalu yang tidak menyenangkan. Mungkin kita juga tidak dekat dengan ayah kita. Tapi karena mungkin kita punya akses informasi yang lebih banyak sekarang, pendidikan kita juga mungkin lebih maju ya mbak ya. Disitulah kita punya keputusan buat ya, kita harus menghentikan itu.
0: Iya, kita harus menghentikan itu gitu. Jadi quote-nya, kadang jarak terbesar antara ayah dan anak laki-laki bukan rumah yang berbeda, gitu ya, melainkan hati yang tidak pernah benar-benar bicara.
1: Iya, luar biasa sekali dari Mbak Fitri, teman produk.
0: Aduh, kok melo banget ya.
1: Melo banget. Oke.
0: Iya.
1: Dan ini Mbak, berarti buat ini deh, buat closing statement-nya kali Mbak ya.
0: Closing statement, ya, lelaki yang sehat bukan lelaki yang tak pernah terluka ya Kak Win, tetapi lelaki yang berani menghadapi luka.
1: Nah, itu dia, luar biasa sekali dari Mbak Fitri malam ini teman Pro 2. Kalau begitu mungkin kita udah sampai di penghujung sesi ini Mbak ya.
0: Ya, mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi dengan tema-tema yang lebih keren ya.
1: Iya betul, nggak kalah menarik lagi Mbak ya. Kalau begitu Awin pamit sama Mbak Fitrinya, tapi Awin bakal balik lagi teman Pro 2. Mbak Fitri, ada yang mau disampaikan lagi mungkin Mbak?
0: Ya, hal yang paling menyakitkan bagi seorang anak laki-laki adalah ketika ia terus berusaha membuat ayahnya bangga, namun tak pernah sekalipun merasa cukup untuk dibanggakan.
1: Itu dia. Luar biasa sekali teman produk malam ini sesi bareng semuanya. Mbak Fitri, terima kasih Mbak Fitri.
0: Iya, sama-sama kawin. Betul. Sampai jumpa. Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Kita tutup dan bakal ketemu lagi dengan Awin di jam 9 nanti dengan topik yang bakal Awin share ke kamu teman produk. We're back.

0: Mbak, belakangan ini tiap pagi masak terus, kayak orang jualan.
1: Iya nih, lagi nyiapin pesanan sambal buat teman-teman kantor. Padahal

92,1 Prodo FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo teman Prodo, selamat malam. Yah, Awin udah kelar ngobrol bareng Mbak Fitri. Kita tadi ngomongin tentang like father and like son di evening talknya. Dan sekarang sudah jam 9, berarti kita udah masuk ke teman cerita teman Prodo. Dan dari obrolan Awin dengan Mbak Fitri tadi itu, Awin jadi kepikiran pertanyaan yang buat Awin tanyain ke kamu gitu, buat topik di jam 9 ini teman Prodo. Masih berhubungan dengan ayah juga. Itu kan tadi Awin udah ngomong lumayan lama lah, kurang lebih sejam sama Mbak Fitri kan, tentang hubungan ayah dan anak laki-laki. Tapi pertanyaannya ini yang mau Awin tanyain, kayaknya ini gak buat anak laki-laki doang, ini boleh juga buat anak perempuan jawab pertanyaan ini. Pertanyaannya simple teman Prodo, ceritain ke Awin momen kamu bareng ayah kamu yang sampai sekarang bahkan gak bisa kamu lupain, sulit banget buat kamu lupain, sampai sekarang masih kamu ingat-ingat terus momennya itu. Boleh banget langsung ceritain ke Awin di WhatsAppnya Prodo 0811777792 10, atau buat kamu yang dengerin dari aplikasi RRI Digital, terus di websitenya rri.co.id itu langsung ketik aja di live chatnya teman Prodo. Kalau mau DM Instagram boleh juga di Prodo TPI 2-nya angka. Awin tungguin jawaban kamu, tapi sebelum itu Awin mau kasih kamu lagu-lagu yang asik dulu buat malam ini. Let's go!

0: si paling mental health.
1: Gi, simpatik dikit Gi, please. Lagi konten nih. Tuh kameranya di sana, ayolah.
0: Oke, oke.
1: Kita ulang lagi ya.
0: Ya.
1: Oke. Okay. 1, 2, 3. Anggi, mental health aku kayaknya udah makin memburuk nih. Aduh.
0: Hah? Kenapa Ren? Kok bisa?
1: Iya Anggi, kuliah semester ini bikin aku stres. Makan gak kenyang, tidur gak nyenyak, mandi gak bersih, kota gak ada. Banyak kali lah tugasnya. Ya Allah, kayaknya mental health aku udah memburuk ya Allah.

0: doang kok. Capek loh aku acting, woi.
1: Eh, Ren. Betul tak tuh yang kau kontenin tadi? Awak tengok-tengok aman aja kayaknya mental kau.
0: Nah, kalau itu emang betul Gi. Soalnya aku tuh emang stres sekali Gi kuliah semester ini. Banyak kali tugasnya.
1: Hele, itu mah namanya self-diagnose, tahu enggak?
0: Enggak loh. Betul nih aku nih mental hat nih. Udah terganggu kali nih aku Gi.
1: Ren, kau sebatas stres, capek. Ya harus mental health kali yang keganggu. Lagian, aku tengok-tengok lebih ke generasi strawberry kali ya.
0: Enak aja, Gi. Kalau ngomong tuh betul sikit, eh. Aku ini masih normal, masih jeruk. Nggak ada strawberry-strawberry-nya.
1: Ngaku doang muda. Padahal pikirannya aja jongkok alias kolot. Nggak pudet. Nggak gitu kali, Bambang.
0: Anggi, aku ini Randy, bukan Bambang. Orang tua aku tuh udah kasih nama yang bagus-bagus malah.
1: Diam. Randy yang ganteng
0: dan bijaksana.
1: Oke, generasi strawberry itu tuh maksudnya istilah yang menggambarkan fenomena generasi zaman sekarang. Ya kayak kok gitulah, punya ide, punya kreativitas yang tinggi. Tapi pas dikasih tekanan dikit aja gampang kali hancurnya kayak buah strawberry. Lunak, tahu gak?
0: Iya juga ya, Gi. Aku ini emang lunak hatinya. Lemah lembut. Iya. Sayang kamu juga. Jadi Gi, 08.
1: Ren, kali ini aku percaya kalau engkau mental health-nya udah keganggu. GWS lah Ren, GWS.
0: Namanya juga usaha, Gi. Engkau tuh dari zaman Majapahit kita kenalan.
1: Mohon maaf pak, kelamaan.
0: Iya, udah lama kita berkawan. Tak ada kita tukaran nomor WA.
1: Banyak kali lah drama Muren dari tadi. Kita ini kan satu grup WhatsApp ya sama kawan-kawan yang lain. Udah ada nomor aku di situ. Ya udah lah, gak usah drama please, tolong.
0: Hah, gitu aja gue tersinggung. Sama lah kok kayak generasi strawberry. Lunak kali emosi kau. Kesabaran pas tipis tisu.
1: Udah lah Ren, diamah Ren. Aku nak makan yang lebih lunak lagi nih.
0: Apaan tuh?
1: Ren, udah Ren. Awak nak makan sebelah nih. Jangan sampai engkau yang awak makan.

You are still listening to 92.1 Hits Music Station, teman Pro 2. Masih bareng Awin di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, dan sekarang kita udah ada di Teman Cerita. Oke, okay. Sesuai yang Awin bilang tadi, Awin itu nanya ke kamu teman Pro 2, pertanyaannya buat malam ini, topiknya itu adalah Awin nanya ceritain momen bareng ayah kamu yang sampai sekarang sulit

kamu lupain. Jadi langsung aja ini udah ada jawaban yang masuk dari Bang Prima. Let's go ini Bang Prima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam Bang Awin. Malam juga Bang Prima. Dapat dinas malam kali ini dari pagi Bang. Alhamdulillah enggak Bang Prima. Ini udah di prepare gitu ya. Jadinya Awin masih sempat buat request rubah absen. Jadi sekarang dapat jatah shift malam gitu. Aman aman aman. Enggak dari pagi. Cuman tadi memang sempat datang siang karena di sini ada acara tadi Bang Prima. Begitu. Join Taufik ya. Momen bareng Bapak itu serunya jadi petualang, penjelajah. Widih, ini keren sih. Inner child dengan ayahnya ini sangat-sangat lumayan terpenuhi nih Bang dengan adanya momen-momen kayak gini. Lanjut, dulu kecil suka ikut Bapak melaut jala udang. Oh, di Dan itu bahasa daerah Bang Prima ya. Dan itu semacam muara yang dibendung. Oke, muara yang dibendung. Dan ya, bukan dam ya Bang. Dan kalau mungkin di sana namanya. Oke. Dari abis maghrib sampai jam 10 malam, walaupun banyak nyamuk tapi seru. Ada juga sering ambil kelapa muda di hutan bakau. Aduh, itu serunya bukan main. Nyebrang-nyebrang pakai perahu sampan. Oh, di sana disebutnya sampan juga ya Bang. Sama tuh di sini tuh perahu sampan. Tapi kita nggak pakai perahu, bilangnya sampan aja. Kadang kangen masa itu. Dari situ darah penjelajahku dimulai. Thank you. Requestnya seperti yang kau minta. Seperti yang kau minta. Oke. Seperti yang kau minta akan ku kasih, akan ku berikan. Oke, kalau gitu teman Pro 2, sambil Awin nungguin jawaban dari kamu, yang lain masih boleh banget buat join kayak Bang Prima ini. Kalau gitu sambil nunggu jawaban yang lain, Awin puterin dulu requestan dari Bang Prima. Seperti yang kau minta. Pongki Barata and Baim.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh, yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Masih bareng Awin di Teman Cerita, Teman Pro 2. Dan tadi kan udah ada Bang Prima yang masuk. Ini selanjutnya ada lagi yang masuk. Ini dari Kak Lara. Oke, kalau gitu Awin bacain dulu yang masuk dari Kak Lara ini. Oke. Kata Kak Lara, terkadang dalam hidup kita terlalu sibuk mengejar banyak hal sampai lupa menghargai orang yang selalu diam-diam berjuang untuk kita. Kita lebih sering mengeluh tentang apa yang belum kita miliki saat ini dibandingkan melihat siapa yang setiap hari rela lelah demi melihat kita tetap berdiri dan sehat. Tanpa kita sadari, sesosok itu adalah ayah kita sendiri. Ayah memang jarang menangis di depan anaknya, jarang ngeluh walaupun pundaknya penuh dengan beban. Ia memilih diam saat hatinya lelah, memilih tersenyum walau hidup sedang tidak baik-baik saja. Banyak ayah yang rela menahan lapar agar anaknya bisa makan, rela bekerja, rela bekerja sampai tubuhnya sakit agar anaknya bisa sekolah tinggi seperti orang lain dan hidup lebih baik dari dirinya. Namun sayangnya ketika ayah masih ada, terkadang kita malah sibuk dengan dunia sendiri. Kita lebih sering membantah dibanding mendengarkan nasihatnya. Kita lebih sering malu mengakui kasih sayangnya karena ayah tidak pandai menunjukkan cinta dengan kata-katanya. Padahal cinta seorang ayah bukan tentang ucapan yang manis, melainkan tentang perjuangan yang tidak pernah berhenti. Sampai akhirnya waktu berjalan begitu cepat, rambut ayah mulai memutih, langkahnya mulai melemah, tubuhnya yang dulu kuat perlahan tak lagi sama. Dan di saat itulah banyak anak mulai sadar bahwa sesosok yang dulu dianggap biasa ternyata adalah manusia paling tulus dalam

hidupnya. Penyesalan paling menyakitkan bukan ketika kehilangan harta atau jabatan, tetapi kehilangan orang tua yang dulu selalu mendoakan tanpa henti. Saat ayah pergi untuk selama-lamanya, rumah masih sama, kamar masih sama, tetapi rasanya sudah berbeda. Tidak ada lagi suara yang menanyakan, "Sudah makan?" Tidak ada lagi sosok yang sama. Tidak ada lagi sosok yang diam-diam khawatir saat kita pulang terlambat atau kemalaman. Dan yang paling menyedihkan, kita sering baru ingin membahagiakan ayah waktu sudah tidak memberi kesempatan lagi. Karena itu, selagi ayah kita masih ada, peluklah dia, dengarkan ceritanya walau terdengar sederhana. Jangan gengsi mengatakan sayang atau terima kasih, sebab suatu hari nanti ketika dunia terasa sangat berat, kita akan merindukan satu orang yang dulu selalu berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Hargailah orang tuamu, terutama ayahmu, karena di luar sana banyak orang yang rela menukarkan apapun hanya untuk mendengar suara ayahnya sekali lagi. Jadi jangan menunggu kehilangan untuk mengerti arti kehadiran, sebab waktu tidak pernah mau kembali dan penyesalan selalu datang paling akhir. Waduh, dalam sekali everybody. Dari Kak Lara, Awin terharu bacanya. Terus kata Kak Lara, mau sekalian izin request lagu dari Olivia Rodrigo, Driver License. Oke, Driver License seharusnya ada ya. Tapi Awin sambil nyari dulu ya Kak, izin Awin sambil nyari dulu. Ntar kalau udah ketemu langsung Awin puterin lah pokoknya. Oke, terima kasih buat Kak Lara dan buat kamu yang masih mau join, boleh banget. Awin tungguin jawaban kamu sampai sebelum jam 11 nanti.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Selamat datang, Kak. Ada yang bisa dibantu?
2: Saya mau beli obat ini, Kak. Ada nggak ya?
1: Loh, ini obat apa ya, Kak?
2: Masa Kakak nggak tahu sih? Ini loh, Kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung, Kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
1: Ya ampun, Kak. Itu tuh hoax tahu. Obat yang viral cuma karena testimoni yang berlebihan doang. Seringnya dramatis, tapi nggak realistis. Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi. Gak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos kan?
2: Masa iya sih? Gak mungkin saya salah dong, orang ini viral kok.
1: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu benar loh. Ada juga tuh yang viral, obat ajaib, Oli. Kakak mau minum Oli?
2: Ih,

Masih bareng Awin di Teman Cerita. Jadi ini juga udah ada pesan yang masuk, jawaban yang masuk dari ini ada pesan yang masuk dari Kak Queen namanya, teman Pro 2. Oke. Kalau Kak Queen ini katanya, "Malam Bang Awin." Malam juga Kak Queen. "Aku Queen dari Bintan." Oh. Deket banget dong Kak Queen, main-main dong ke Pro 2. Mumpung deket itu boleh banget. Join topik ya, Bang. Momen memorable sama ayah itu pas kelas SD, SD kelas 4. Oke. Untuk pertama kalinya diambilin rapor sama ayah dan pulangnya dibeliin es krim. Oh, pantas sangat memorable ya Kak Queen. Diambilin rapor pertama kali sama ayahnya kelas 4. Berarti kan itu udah sekian tahun ya sekolah, dan dapat momen berharga itu di kelas 4 SD. Setelah ambil rapor langsung dibeliin es krim. Wah, buat anak-anak di umur segitu sih pasti sangat-sangat dikenang banget ya itu. Apalagi ayahnya waktu itu pertama kali ngambilin rapor di kelas 4. Oke, lanjut. Itu memorable banget sih, karena setelah itu udah gak pernah lagi diambilin rapor sama ayah. Mau request lagu ya Bang, dari JKT48, Yang Pesawat Kertas 365 Hari. Woi, ini asik sih lagunya, Awin banget nih. Makasih Bang Awin, semangat jaga malamnya ya. Makasih juga Kak Queen, makasih udah mau join. Oke, teman Pro 2, kalau gitu sambil nungguin jawaban yang masuk dari kamu yang belum join, Awin puterin aja lagu requestan dari Kak Queen, Pesawat Kertas 365 Hari by JKT48. Let's go.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Temu Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI, kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak lagi.

101 Prodo FM Tanjung Pinang, your hits music station. Teman Prodo masih bareng Awin di Teman Cerita. Tadi udah ada Bang Prima, terus ada Kak Lara, terus ada juga Kak Queen yang udah

dari Bang Rizky Pratama, teman Pro 2. Kalau kata Bang Rizky, selamat malam Awin, malam juga Bang Rizky. Kalau gue, momen yang paling susah dilupain sama ayah itu waktu pertama kali dia ngajarin gue naik motor. Dulu gue takut banget jatuh, sementara bokap orangnya tegas. Tapi ternyata setiap gue hampir oleng, dia selalu sigap nahan dari belakang sambil bilang, tenang, jangan takut gagal. Widih, baru sekarang gue sadar itu bukan cuma soal belajar motor, tapi cara dia ngajarin gue buat berani jalanin hidup. Sekarang ayah udah gak sekuat dulu karena faktor usia, tapi setiap ingat momen itu gue selalu terharu sendiri. Nah, itu dia teman berdua, kayak yang dialamin Bang Rizky ini kan. Terkadang momen kecil yang kita alamin dulu itu bisa jadi di masa depan itu jadi sesuatu yang kita kenang gitu. Sesuatu momen yang lebih besar ketika kita sadar seberapa berharganya momen itu, kayak yang dialamin Bang Rizky ini. Request lagunya boleh Bang? Boleh dong. Requestnya Mangu. Oh, Mangu banget nih. Oke teman Pro 2, kalau gitu Awin puterin lagu requestan dari Bang Rizky. Ini masih ada nih, masih ada sekitar 30 menitan lah buat kamu yang belum join. Gas, join. Sekalian request lagunya masih bisa Awin puterin, pokoknya sebelum jam 11 nanti gas. Kalaupun diputerinnya di jam 11-an masih bisa, oke? Kalau gitu Awin tunggu sambil puterin lagu requestan dari Bang Rizky. Mangu by 420.

Intro 2, kalau ngomongin Piala Dunia, kira-kira siapa tim favorit kamu? Mungkin beberapa dari kamu bakal ada yang jawab Italia, tapi

faktanya, tim sebesar Italia justru ternyata pernah beberapa kali gagal masuk ke Piala Dunia. Timnas Italia, yang dikenal sebagai raksasa sepak bola dunia, dan udah ngeraih 4 gelar juara, sempat absen dari Piala Dunia 2018 di Rusia setelah kalah dari timnas Swedia di babak playoff zona Eropa. Kegagalan itu cukup mengejutkan, karena menjadi kegagalan pertama semenjak terakhir kali Italia gagal untuk bermain di Piala Dunia pada tahun 1958. Italia sempat berhasil memenangkan Euro pada tahun 2020 dan kemenangan ini sempat dianggap sebagai awal kebangkitan mereka. Tapi api mereka kembali padam pada tahun 2022. Di tahun tersebut, Italia kembali gagal lolos ke Piala Dunia di Qatar setelah kalah dari timnas Makedonia Utara pada fase playoff di Palermo. Pada Piala Dunia 2026 ini, sayangnya tren buruk tersebut masih terus berlanjut. Italia kembali gagal mengamankan tiket Piala Dunia tahun ini setelah lagi-lagi kalah di fase playoff melalui adu penalti dari Bosnia Herzegovina. Kegagalan Italia ini menunjukkan fakta bahwa di sepak bola, tim raksasa sekalipun pasti bisa mengalami masa sulit.

Aun masih bareng kamu teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan seperti tadi-tadi juga kita masih di teman cerita. Aun masih nungguin jawaban kamu buat kamu yang belum join. Tapi karena udah ada yang join, sekarang Aun bacain aja deh pesan yang dikirimin, jawaban dari topik yang Awin kasih. Oke, ini selanjutnya dari Bang Samuel. Selamat malam Bang Awin, malam juga Bang Samuel. Kalau aku momen paling berkesan itu waktu dulu sempat nganggur hampir setahun setelah lulus kuliah. Waktu itu aku ngerasa gagal dan minder banget. Tapi ayah itu tiap pagi tetap ngebangunin dan ngajak sarapan bareng sambil bilang kalau hidup gak selalu sesuai rencana itu ya gak apa-apa, itu hal biasa gitu. Sampai situ di suatu hari dia ngasih aku amplop isi uang tabungannya. Wow, ini luar biasa sih ayahnya Bang Samuel ini. Yang dia suruh aku pakai uang itu buat modal interview ke luar kota. Waktu itu aku nangis banget di situ. Karena ternyata orang yang paling percaya sama aku itu justru ayah sendiri. Dan sampai sekarang, setiap aku capek kerja, aku selalu ingat perjuangan ayah buat aku sampai sekarang. Waduh, ini luar biasa juga sih apa yang dialamin Bang Samuel ini kan. Bahkan ayahnya itu sangat-sangat suportif waktu dia belum dapat kerjaan. Dan ya keren Bang, jangan sampai lupa sama ayahnya. Karena di saat-saat terendah itu justru ayahnya nge-support beliau gitu. Itu lumayan ya gak banyak terjadi sejujurnya. Karena mungkin kayak obrolan waktu Awin sama Mbak Fitri itu kan, seringnya yang terjadi adalah justru anak laki-laki dan ayahnya itu hubungannya malah canggung, renggang, rasa jauh gitu. Tapi ya semoga apa yang dialamin Bang Samuel ini bisa kamu alamin juga teman Pro 2. Semoga ayah kamu lebih apa ya, lebih bisa suportif gitu. Dan kalaupun enggak, mungkin buat kamu yang laki-laki, mungkin di masa depan ketika kamu jadi ayah nanti ya, kamu bisa juga berlaku suportif ke anak kamu. Wih keren. Request lagunya Bang by Anggi Marito, Tak Segampang Itu. Boleh, boleh. Karena masih ada waktu, kayaknya Aun masih nungguin satu jawaban lagi dari kamu teman Pro 2. Masih ada waktu buat Awin bacain jawaban dari kamu dan puterin lagu requestan dari kamu. We're back.

Baju Melayu dikenal juga dengan sebutan baju kurung. Bagi orang Melayu, baju kurung berfungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh dan juga melambangkan budaya Melayu. Baju kurung berfungsi sebagai penutup malu, penjemput budi, dan penolak bala. Dari segi sejarahnya, baju kurung memiliki kaitan dengan pakaian jalabiyah yang berasal dari Mesir, yang artinya baju longgar. Lalu mengapa sebutannya berbeda dengan artinya? Disebut baju kurung karena jika seseorang mengenakannya, ia telah terkungkung atau terkurung oleh suatu aturan. Dahulu, orang tua berpesan jika mengenakan baju kurung, duduk jangan membuat malu, tegak jangan mencari seteru, berjalan jangan mengharu biru, bercakap jangan lidah berbulu.

dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cinta. Salam hangat dan salam olahraga.

You are still listening to 92.1 Hits Music Station, teman Pro2. Ini mungkin udah jadi sesi terakhir buat Awin nemenin kamu di jaga malam hari ini ya, di teman cerita lebih tepatnya. Dan kalau gitu Awin mau masukin satu jawaban, satu postingan yang udah masuk buat terakhir kali di malam ini. Kalau gitu langsung aja Awin bacain, ini dari Kak Salsa Maharani. Katanya, selamat malam Bang Awin, aku izin cerita ya. Boleh banget Kak Salsa. Kalau ayah aku orangnya humoris banget. Jadi momen yang paling aku ingat itu dulu waktu listrik di rumah mati semalaman. Bukannya panik, ayah malah ngajak sekeluarga ngomong di teras. Sambil bikin mie rebus pakai kompor camping. Wah, malah jadi seru ya Kak, kayak gitu momen mati listriknya. Terus setelah masak mie itu ya kita ketawa-ketawa, ceritain banyak hal sampai tengah malam. Wih, keren. Seru tuh, seru sih, jadi kayak camping dadakan bener malah ya. Sekarang aku kuliah beda kota dan suasana sederhana kayak gitu malah jadi hal yang paling aku kangenin. Kadang bahagia memang simpel, sesimpel bisa kumpul sama keluarga. Waduh, bener banget sih Kak Salsa. Kadang momen kumpul sama keluarga yang bisa jadi itu sehari-hari kita rasain, momen ya biasa banget. Tapi ketika kita udah gak ngerasain itu, kayak contohnya Kak Salsa ini kuliah di luar kota gitu kan, ya momen itu momen yang paling dirinduin sih. Kayak Awin sempat ngerasain itu juga waktu kuliah dulu. Hal yang paling bikin rindu rumah itu sebenarnya masakan mama sih. Masakan mama itu kalau sekarang ya berasanya kayak itu hal yang biasa, karena bahkan hampir setiap hari ngerasain itu. Tapi coba itu ketika jauh, udah lama gak makan makanan mama, berasa kayak aduh kangen banget nih, pengen pulang gitu. Nah itu teman Pro2, kadang hal yang sederhana itu ketika udah lama gak dirasa, justru itu jadi hal yang paling bikin kita kangen, bikin kita sadar bahwa hal yang sederhana itulah justru bisa jadi hal yang paling bermakna. Wah, itu dia teman Pro2. By the way, ini sekarang sudah jam 10:58 malam waktu Indonesia Barat. Ini jadi sesi terakhir buat Awin nemenin kamu di malam ini. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin dari tadi Awin di evening.

jam 10 jam 9 sampai jam 11 nya ini kamu udah dengerin juga teman cerita bareng Awin. Makasih juga yang udah cerita, udah ngirim jawaban yang dari topik yang Awin kasih ke kamu. Terima kasih banyak teman produser semuanya. Makasih juga buat kamu yang udah dengerin dari frekuensi 92,1 MHz, dan juga kamu yang udah dengerin dari aplikasi RRI Digital dan juga websitenya di rri.co.id. Oke, kalau gitu

0: Satu, dua, tiga. Oke, udah Del.
1: Mana? Coba aku lihat. Bagus sih. Tapi coba lihat sekali lagi.
0: Aduh Del, sekali lagi terus. Ini udah lebih dari 20 kali ulang loh. Emang kenapa sih? Di foto ini kamu kelihatan gemuk.
1: Bukan sih.
0: Terus, angle-nya kurang pas.
1: Bukan itu juga sih.
0: Ya terus kenapa, Adel? Ampun deh.
1: Ini loh sis, akunya udah cantik. Pemandangannya juga udah keren. Tapi sampainya itu loh, bikin fotonya jadi kurang enak dipandang.
2: Buang sampah pada tempatnya itu bukan hal yang sulit kok. Yang sulit itu justru membersihkannya.

0: Seger kali wah udara pagi ini.
1: Iya, enaknya ke pantai nih piknik, ya kan?
0: Beuh, mantap kali tuh. Tapi coba tengok awan tuh. Banyak bentuknya pun kayak permen kapas yang dijual abang-abang jualan depan SD. Kira-kira awan tuh berat tak
1: Ya berat lah.

0: Nah, menurut ensiklopedia, satu awan kecil itu beratnya bisa sampai 4 ton. Apalagi kalau awannya besar kayak gitu, bisa sampai miliaran ton tuh beratnya.
1: Hah? Betul lah tuh. Kalau seberat itu, kenapa awan itu tak jatuh? Katanya berat.
0: Tahu nggak sih? Penyebab awan tidak bisa jatuh karena pembentukan awan itu sendiri. Terbentuknya awan bermula dari udara hangat dan lembab yang naik ke atmosfer yang lebih rendah. Kemudian udara mengembang dan mendingin sehingga beberapa diantaranya mengembun dan menjadi tetesan air. Nah, tetesan air itulah yang kemudian menjadi awan. Tapi, tetesan-tetesan air tersebut ternyata berukuran sangat kecil sehingga sangat sulit untuk jatuh. Sama seperti debu-debu kecil yang kita lihat ketika ada sinar matahari yang menembus jendela kamar.
1: Oh, gitu.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Judulnya Laut Bercerita. Novel karya Leila S. Hudori ini merupakan sebuah novel fiksi yang wajib teman Produa baca. Meskipun novel fiksi, namun Laut Bercerita memiliki latar cerita sejarah Indonesia di sekitar tahun 1990-an hingga 2000. Dituliskan oleh Leila S. Hudori sebagai seorang wartawan, Laut Bercerita mengisahkan tentang persahabatan, percintaan, kekeluargaan, hingga rasa kehilangan. Leila menghadirkan kisah

0: tragis dari sejumlah mahasiswa Indonesia yang hilang atau menjadi korban penculikan pada era Orde Baru. Hal itu seolah menjadi luka lama yang kembali dibuka, sehingga menghasilkan nuansa emosional yang mendalam pada laut bercerita. Novel yang terbit pada tahun 2017 ini mampu membuat para pembaca mengira bahwa kisah yang disampaikan Layla ialah kisah nyata. Namun, Layla selaku penulis menyanggah hal tersebut dan menegaskan bahwa Laut Bercerita hanya sebuah novel historical fiction. Namun demikian, Layla mengaku sebelum menulis novel ini ada rangkaian proses panjang riset wawancara yang terlebih dahulu ia lakukan secara langsung pada kerabat korban maupun pada korban yang berhasil selamat di masa kelam itu. Dengan ketebalan 394 halaman, Laut Bercerita menyuarakan isu-isu hak asasi manusia dan keadilan sosial. Hal ini menjadi pengingat bagi para pembaca akan pentingnya memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, terutama di negara yang mengalami kekuasaan otoriter. Tentunya, melalui novel Laut Bercerita, teman Produa dapat mengetahui dan mempelajari sejarah Indonesia yang menegangkan, namun tidak membosankan.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Dari RRI untuk Indonesia.

2, ternyata Piala Dunia sempat nggak diadain selama 12 tahun. Hal ini terjadi setelah Piala Dunia tahun 1938. Turnamen sepak bola terbesar ini sempat batal dilaksanakan pada tahun 1942 dan 1945.

Penyebabnya adalah Perang Dunia II yang membuat banyak negara fokus pada konflik dan kondisi dunia yang tidak memungkinkan untuk menggelar ajang internasional. Awalnya, beberapa negara termasuk Jerman dan Brasil sempat mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 1942. Namun, situasi perang yang semakin meluas membuat rencana tersebut dibatalkan. Setelah terakhir kali diadakan pada tahun 1938, Piala Dunia kemudian baru kembali dilaksanakan pada 12 tahun kemudian, tepatnya pada 1950. Meski hanya diikuti oleh 13 negara, Piala Dunia terus berlangsung secara rutin sejak saat itu, sekaligus menjadi simbol persatuan lewat olahraga.

0: Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan saus

0: lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa. Aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakter seperti ini nyaris nggak bisa ditemuin di bumbu-bumbu dari negara lain. Petis bukan sekedar bumbu pelengkap, tapi jiwa dari banyak makanan khas Indonesia.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ada seorang anak muda, dia kuliah di kampus top, jurusan paling top, dan lulus sebagai lulusan paling top juga. 10 tahun berlalu, ketika teman-temannya menyangka anak muda ini akan kerja di sebuah perusahaan besar di negara besar, menjadi eksekutif di perusahaan raksasa dengan gaji super tinggi, tapi ternyata mereka keliru. Dia hanya memilih mengabdikan hidupnya di pedalaman dengan menjadi seorang guru. Teman-temannya sangat heran dan kemudian bertanya, mengapa ia memilih jalan hidup seperti itu? Dengan keyakinan penuh, pemuda tersebut menjawab, karena inilah jalan hidupku. Sudah banyak yang mengambil jalan hidup bekerja di Eropa, Amerika, naik pesawat kelas bisnis, menginap di hotel bintang 5, punya rumah lengkap dengan kolam renang. Lantas siapa yang akan mengambil jalan hidup yang berbeda? Siapa yang akan mendidik anak-anak di pedalaman? Saya memilih jalan hidup yang berbeda, dan saya menikmati dengan jalan hidup ini. Inilah hidup saya sekarang. Lebih banyak perhitungan atas ketenaran, kekayaan, kemewahan, dan standar hidup dunia lainnya. Dan lebih banyak lagi yang bahkan tidak tahu, tidak peduli jalan hidup apa yang akan dia pilih. Hidup ini hanya sekali.

dalam periode yang sejatinya sangat singkat. Pastinya kita telah memilih jalan hidup terbaik, penuh dengan manfaat. Pastikan hidup kita bermanfaat bagi banyak orang. Jangan ragu mengambil kelokan yang berbeda sekali dengan orang-orang. Jangan takut mengambil simpangan yang sepi, karena tidak mengapa jika tak ramai. Tak mengapa jika orang enggan melewatinya. Apabila kita yakin itulah jalan hidup terbaik kita, maka yang terbaik adalah melanjutkan perjalanan dengan keteguhan hati. Yang perlu kita tahu, hidup tidak pernah bicara tentang kekayaan. Banyak orang kaya yang hartanya lebih besar dibandingkan orang-orang kaya hari ini, dan mereka tetap terlupakan. Hidup juga bukan soal ketenaran, bukan soal kekuasaan. Banyak orang yang lebih tenar dan lebih berkuasa dibandingkan orang-orang hari.

0: kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro2, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman Pro2 di acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat bekerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Perado di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Jumat tanggal 8 bulan Mei tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman Perado dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,1 Pradun Tanjung Pinang Hits Music Station. Selamat pagi Tom Praduas. Pada ada Ulan yang hadir nemenin kamu pagi ini sampai nanti di jam 9. Iya bener, sampai jam 10 harusnya. Sampai jam 10 kita bakal seru-seruan di Spada Tom Praduas. Tapi di jam 9 sampai jam 10-nya kita bakal seru-seruannya di Beranda Asta Cita. Hari ini tanggal 8 Mei 2026. Kalau ditanya soal hari apakah ini, jelas ini hari Jumat ya kan. Banyak-banyak sedekah ya kan biar makin berkah hidupnya. Nah, cuma untuk tanggal 8 Mei itu diperingati sebagai hari palang merah dan bulan sabit merah sedunia atau perdua. Peringatan ini bertepatan dengan hari lahirnya Henry Dunant, ya pendiri Komite Internasional Palang Merah. Oke, itu aja sih yang aku tahu tentang tanggal 8 Mei. Atau mungkin ada yang lagi ulang tahun. Wow, happy birthday, selamat hari ulang tahun. Semoga di umur yang baru makin banyak bahagianya, dikurangin sedihnya, dan makin kuat orangnya. Oke deh, kalau gitu Tom Pradua, enjoy sama lagu-lagu yang ulang siapin buat kamu. Abis ini juga bakalan ada inspirasi pagi biar kita sama-sama termotivasi. So, enjoy. Oh,

0: pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Perancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.
1: Teman terbaik kamu.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman,

laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya.

0: besar berawal dari hal kecil yang terus berulang. Jangan pernah menunda hal kecil, karena kita akan melewatkan kemungkinan jalan sukses. Kusniatus Sadah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yughfir lakum junubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua, mencurahkan nikmat dan jiwa-jiwa muda kita, kekuatan fisik dan kekuatan pikiran yang masih menempel pada jiwa-jiwa muda kita. Mudah-mudahan kita semua, para pemuda-pemudi yang selalu merindukan perjumpaan dengan Allah dan Rasul-Nya, dengan segala amal, segala kebaikan yang pernah kita lakukan di dunia ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan keburukan yang ada di dunia ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala, terutama waktu-waktu kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita masih dikategorikan pemuda. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kedua hasanah kita, suri tauladan kita, mudah-mudahan kita sekali lagi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diakui menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku, saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada, yang tentunya yang masih memiliki jiwa-jiwa muda, yang masih memiliki hasrat untuk menegakkan izzah Islam di atas muka bumi ini, kesempatan ini mari kita sama-sama sedikit menengok apa yang dikatakan Al-Quran oleh kita kepada kita semua. Apa itu dan bagaimana menjadi seorang pemuda yang baik atau pemuda dambaan Al-Quran, dambaan agama ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi Allah mengatakan kepada kita melalui hikmah dari sebuah kejadian yang sangat luar biasa yang tentunya kita semua sudah mengetahui. Allah mengabarkan kepada kita terkait dengan pemuda yang dijuluki dengan pemuda Al-Kahfi atau pemuda yang menunggu gua sampai 309 tahun itu. Allah mengatakan kepada kita, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wajadnahum huda. Allah dengan jelas mengatakan kepada kita, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Ini yang ada di surat Al-Kahfi. Mari kita korelasikan dengan apa yang Allah katakan di surat Al-Imran ayat yang ke-79. Allah mengatakan kepada kita di ayat ini, maka nali basarin ayu tiyahullahul kitab wal hukmah wan nubuwah summa yakula

kuntum tu'allimunan kitab wa bima kuntum tadrusun. Arti dari ayat ini, tidak mungkin bagi seorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab tafsir yang dikarang oleh Imam At-Tabari, kategori atau arti dari generasi Rabbani itu setidaknya ada 4 kategori. Faqih, alim, basir bisyasah, mengerti atau mengerti bagaimana dia hidup di kehidupan dunia ini secara sosial, politik, dan bagaimana dia bisa menyebarkan kebaikan di atas muka bumi ini terus menerus tanpa henti. Para pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengkategorikan dari 2 ayat ini, kita bisa mengambil kesimpulan dari 2 ayat ini bahwa ada juga 4 hal pemuda yang didambakan oleh Al-Qur'an. Yang pertama adalah pemikirannya dilandasi keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala dan iman. Yang kedua adalah pengabdiannya adalah pengabdian Rabbani hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, terus menerus mencari ilmu. Yang keempat adalah menerbarkan ilmu yang telah didapatkannya itu kepada orang lain. Dan jadi ilmu yang didapatkannya itu tidak terhenti untuk dirinya sendiri. Maka itulah adalah pemuda. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin menceritakan 2 kisah yang mudah-mudahan akan menambah khazanah pengetahuan dan keilmuan kita, terus memotivasi kita untuk menjadi seorang pemuda. Selamanya untuk menjadi seorang pemuda. Saudaraku, kita mengenal Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari adalah sahabat Rasulullah yang termasuk golongan tua atau sangat tua bahkan. Abu Ayyub Al-Ansari adalah sahabat Rasulullah yang lahir di Madinah, termasuk golongan kaum Ansar, dan rumahnya pernah ditempati pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah. Lalu dia wafat dan dimakamkan di samping atau di sebelah, di bawah tembok Konstantinopel, Turki, atau Istanbul yang kita ketahui sekarang. Dari Madinah, lahir di Madinah, tapi dimakamkan di samping tembok Konstantinopel, Turki. Saat itu dia wafat umurnya sekitar 70 atau 90 tahun lebih. Gitu. Dia meninggal dalam keadaan umur 90 tahun lebih, dan meninggalnya tidak di Madinah tapi dimakamkan di sebelah tembok Konstantinopel. Sangat luar biasa. Umur yang sudah tua itu, tapi dia masih bersemangat untuk berjuang dan menebarkan kebaikan, berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala, karena dia meyakini apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata-kata anaknya agar dia tetap di rumah tidak dihiraukan. Maka selagi dia masih punya kekuatan, dia terus berbuat untuk menegakkan amal ma'ruf nahi munkar ini. Maka dia dikasih kemuliaan. Dia mengatakan, kalau aku bukan pasukan yang menaklukkan Konstantinopel, maka setidaknya derap kaki kuda atau derap kaki-kaki pahlawan pasukan yang akan menaklukkan Konstantinopel itu terdengar oleh telingaku karena aku dimakamkan di samping tembok Konstantinopel itu. Ini yang dia katakan ketika dia masih hidup. Itu orang yang sudah tua. Umurnya sangat luar biasa. Yang kedua, kisah yang ingin saya bagikan kepada sahabat-sahabat pemuda yang mendengarkan, yaitu sahabat Rasulullah, 2 sahabat Rasulullah yang tergolong muda yang ikut pada perang Badar. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 2 sahabat muda yang mengalahkan Abu Jahal di perang Badar. Umurnya sekitar 13-14 tahun. Yang pertama bernama Mu'az bin Amr bin Jamuh, yang kedua bernama Mu'awiz bin Afra. Umurnya sebenarnya dia tidak diizinkan untuk perang karena dia masih remaja dan masih anak-anak. Tapi karena kecintaannya terhadap Rasul, kecintaannya terhadap agama ini, dia berusaha membujuk Abdurrahman bin Auf yang saat itu menjadi tim penyeleksi pasukan yang akan pergi

perang di Perang Badar, maka dengan keyakinan atau dengan pemuda ini menunjukkan keyakinan bahwa mereka sudah sanggup untuk berperang, maka Abu Abdurrahman bin Auf membolehkan dua pemuda ini untuk ikut berperang. Alasannya cuma satu, karena dia ingin melihat dan membalaskan apa yang telah dilakukan Abu Jahal kepada Rasulullah SAW yang dicintainya sewaktu di Mekah, selalu dihina, selalu dicaci maki dan selalu disakiti oleh Abu Jahal. Maka yang dia inginkan adalah dia ingin membunuh Abu Jahal. Hal itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika di Perang Badar, dia berkata kepada Abdurrahman bin Auf, paman, tunjukkan aku Abu Jahal. Kedua-duanya, alasannya adalah karena dia ingin membunuh Abu Jahal yang selalu menyakiti Rasulullah ketika Rasulullah di Mekah. Akhirnya ketika ditunjukkan oleh Abu Jahal, itu Abu Jahal, maka dua pemuda ini melesat seperti anak panah menuju Abu Jahal yang dikelilingi oleh pasukannya, yang kalau dalam kacamata normal ini tidak bisa ditembus oleh pasukan musuh. Tapi dengan kekuatan baja, mereka bisa menembus pasukan pelindung Abu Jahal dan berhasil menjatuhkan Abu Jahal, walaupun salah satunya kehilangan tangan yang ditebas oleh Ikrimah bin Abu Jahal waktu itu yang masih kafir. Lalu mereka pun mendapatkan kemenangan di Perang Badar. Dua kategori orang-orang yang tidak digolongkan muda di dalam kategori umur, tapi mereka mempunyai semangat jiwa muda yang sangat luar biasa. Satu remaja yang mempunyai jiwa dan semangat pemuda, satu orang tua yang mempunyai jiwa dan semangat orang muda. Dan tergantung kita, kita berada di posisi mana. Kalau kita pemuda tapi tidak mempunyai semangat sebagai pemuda, mungkin kita digolongkan orang tua atau digolongkan anak kecil. Kita kalah dengan tiga sahabat Rasulullah ini, Abu Ayyub Al-Ansari, Mu'az bin Amru bin Jamuh, dan Mu'awis bin Afra. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang mendengarkan dimanapun teman-teman berada, hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membangkitkan jiwa-jiwa muda itu, untuk terus berjuang untuk menegakkan izah Islam di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, apapun dan bagaimanapun profesi teman-teman, apapun itu, siapapun teman-teman semua. Tapi teman-teman bangkit dan dibesarkan dalam naungan panji Islam. Dan apapun kemampuan kita, kelebihan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, skill kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita gunakan untuk sama-sama berjuang menegakkan kembali izah Islam di atas muka bumi ini, di Indonesia Raya ini, sehingga Islam bisa menjadi rahmatan lil alamin di negeri yang kita cintai ini dan di seluruh dunia tentunya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perkiraan cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Ali sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
0: Hai Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat.
1: Oke, Teman Pro 2, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
3: Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

pipa AC, terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin. Jadi, uap air di udara berubah jadi tetesan air. Proses ini namanya kondensasi.

bahkan di beberapa tempat sampai dikumpulin lagi buat keperluan non minum. Jadi santai, ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

0: Dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Memperoleh informasi dari rri.co.id, Kementerian Kesehatan memperbaiki aturan program dokter internship mulai dari jam kerja, kesejahteraan hingga evaluasi akhir masa penugasan. Perbaikan ini dilakukan sebagai bagian dari pembenahan tata kelola sekaligus menindaklanjuti laporan meninggalnya Dr. Mita Aprilia Asmi yang menjalani magang di RSUD KH Daud Arif. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan program internship sudah berjalan selama 10 tahun dan perlu pembaruan karena masih ditemukan budaya kerja yang perlu diperbaiki. Informasi selanjutnya, Magma Entertainment menggelar eksklusif screening film horor aksi Badut Gendong sebagai bentuk apresiasi kepada para penggemar Universe Kodrat. Acara ini menghadirkan pengalaman berbeda melalui pemutaran khusus sekaligus berbagi kejutan eksklusif bagi penonton di XX1 Senayan City. Screening terbatas ini ditunjukkan khusus bagi penggemar setia Universe Kodrat yang sudah mengikuti perjalanan semesta tersebut sejak awal. Selain menyaksikan film lebih dulu, para tamu undangan juga mendapat hadiah spesial berupa komik Badut Gendong yang belum dirilis untuk publik.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Mual loh.
1: Ayo.
0: Ayo apa? Suka aneh-aneh pikirannya.
1: Emang kenapa? Kok mual?
0: Itu loh, tadi aku minum tablet tambah darah.
1: Mak iya loh, tak bisa kali aku minum itu.
0: Tapi kan bagus manfaatnya untuk jangka panjang.
1: Emang untuk apa? Biar tak kurang darah aja gak sih?
0: Itu ya juga, tapi juga bisa ngurangin resiko bayi stunting.
1: Kok bisa?
0: Karena volume darah itu penting untuk membentuk plasenta, janin, dan cadangan zat besi dalam ASI.
1: Tapi kan kita masih muda, jangankan hamil, punya pasangan aja belum.
0: Iya sih, tapi justru karena masih muda, jadi diantisipasi dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

dua. Wah, Ulan lihat nih ya. Di depan Ulan sih masih dinding, tapi sebelah kanan udah kaca ya kan, guys. Jadi kayak kelihatan gitu. Wah, udah mulai cerah nih. Udah mulai rame nih jalan. Padahal baru jam 6 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Buru-buru amat. Tapi ya udah sih ya, untuk hari ini semoga kegiatannya lancar. Tolong Prado, Ulan doain. Cuacanya juga mendukung kegiatan kamu. Kamunya juga jadi lebih semangat untuk menjalani aktivitas rutinitas yang padat. Kalau sekarang Ulan kayaknya updatein kamu dulu deh ya, sama yang lagi viral Tom Pradua. Kemarin soal Polda Jateng tuh yang udah bantu buru Kiai Asyari, pelaku kasus asusila puluhan santri di Ponpes Ndolo Kusumo. Nah, kabar terbarunya penangkapan ini udah berhasil Tom Pradua. Jadi Asyari, pengasuh pondok pesantren Ndolo Kusumo di Kabupaten Pati, jadi tersangka kasus pencabulan untuk puluhan santriwati itu berhasil ditangkap polisi waktu bersembunyi di rumah seorang juru kunci di wilayah Purwontoro, Kabupaten Wonogiri. Penangkapannya dilakukan setelah tersangka itu sempat melarikan diri, mangkir dari panggilan pemeriksaan. Dan tim Satreskrim Polresta Pati langsung mengamankan Asyari dari lokasi persembunyiannya untuk dibawa ke Mapolresta Pati untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dan kasus ini tuh jadi sorotan publik ya. Setelah korban dugaan pencabulan sudah disebut ini mencapai puluhan santriwati Tuan Pradua. Yang 50 santriwati itu pun mungkin juga bisa aja ya nambah lagi gitu angkanya. Dan aku tadi pagi juga pas sebelum mau ke sini sambil persiapan gitu kan dengerin podcast Om Densu, adalah korbannya di situ. Nah, dari situ kayak bener-bener ini Walid ke, gitu. Ini Walid lah, macam Walid. Jujur tuh, gue kira tuh kayak cerita itu hanyalah fiktif atau cerita karangan belaka gitu. Tapi ternyata terjadi di dunia nyata. Miris, miris banget. Ini dunia pendidikan, apalagi ada kaitannya dengan agama gitu kan. Ya sakit hati lah kalau tahu hal-hal yang kayak gini. 50 santriwati yang kata dari salah satu korbannya ya, aku nonton di podcast tadi, itu juga belum tentu semuanya mereka mau speak up gitu. Ada yang masih yang gak berani gitu kan, ada yang akhirnya ikutan juga gitu. Tapi semoga untuk korban-korbannya diberikan kekuatan, kesehatan untuk bisa kembali menjalani aktivitas rutinitasnya dan sembuh dari rasa lukanya. Ya aku yakin gak gampang sih Tuan Pradua, tapi kita doakan yang terbaik aja buat mereka ya.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, trennya tuh boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibes-nya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam. Jadi ini juga sebuah koneksi antara manusia dan alam yang otentik banget.

0: Oke teman Pradua, let's go. Kita updatean dulu untuk perkiraan cuaca hari ini di kawasan Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya dari bmkg.go.id. Nah, dari jam 7 pagi sampai jam 10 di cuaca diperkirakan hujan ringan teman Pradua dengan suhu 27-28 derajat Celcius. Kelembapan udara 86 turun ke 85%. Dengan kecepatan angin 6,6 sampai dengan 11,9 km per jam dan arah angin dari barat daya. Lanjut, dari jam 11 sampai jam 2 siang, cuaca diperkirakan masih hujan ringan, tapi di jam 1 ke jam 2 berubah menjadi cerah berawan dengan suhu 29, naik ke 30 dan turun lagi ke 29 derajat Celcius. Kelembapan udara 86% turun ke 82%. Kecepatan angin 11 sampai dengan turun ke 6,8 km per jam. Arah angin dari barat daya berubah menjadi dari arah selatan. Kita lanjut lagi dari jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore, cuaca diperkirakan masih cerah berawan, kemudian berubah menjadi berawan tahun peradua dengan suhu 29 turun ke 27 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara 82 naik ke 84%, kecepatan angin 6 sampai dengan turun ke 4 km per jam, arah angin dari selatan berubah menjadi dari arah timur. Dan untuk nanti malam sepanjang jam 7 sampai jam 11 malam, cuaca diperkirakan cerah berawan stabil dengan suhu 27 derajat Celcius. Kelembapan udara 84 naik ke 88%. Kecepatan angin 4 turun ke 2 km per jam. Arah angin yang dari timur berubah menjadi dari arah utara.
1: Itu dia perkiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang hari ini.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah

0: Tapi sebelum kita lanjut ke Music Live Chat, oke teman Pradua, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pradua.

0: Kan aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Bu, jangan ngomong-ngomong dulu ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah ini dia, yuk berangkat, buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor, kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja, aku bisa kok, ayo.
0: Hati-hati, awas, rem.
1: Sorry, aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya, udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang, gak penting gitu. Untung aja gak sampai nabrak.
2: Pro 2 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sis, welcome back. Sepada, selamat pagi teman Pradua. Nih guys, yang lagi heboh-hebohnya juga ya soal tes-tesan. Ya belakangan ini di media sosial tuh lagi rame ngebahas soal ujian berbasis CAT atau Computer Assisted Test dalam seleksi manajer koperasi desa Merah Putih. Apakah kamu salah satunya? Semoga hasilnya sesuai dengan yang kamu mau ya. Tapi nih, dari beberapa peserta udah ada yang curhat kalau mereka tuh ngalamin kendala teknis waktu ujian berlangsung. Mulai dari sistem yang tiba-tiba nge-lag, loadingnya lama, sampai ada yang bilang jawaban mereka tuh berubah sendiri padahal sebelumnya udah dikunci. Aduh, kalau udah kayak gini pasti bikin panik ya. Apalagi waktu pengerjaan tiap sesinya kan katanya cukup terbatas. Nah, buat yang belum tahu nih, sistem CAT sebenarnya tuh dibuat supaya proses seleksi lebih transparan, cepat, dan minim kecurangan karena semuanya langsung berbasis komputer. Cuman, di sisi lain, kalau sistemnya bermasalah pas ujian berlangsung, ya pasti bisa mempengaruhi konsentrasi dari peserta ya. Bayangin aja deh, kamu tuh lagi fokus-fokusnya ngerjain soal, layarnya malah tiba-tiba nge-freeze atau jawabannya berubah sendiri. Ya bukannya mikirin jawaban, jadi kita malah kepikiran takut nilainya bermasalah, ya kan? Nah, beberapa peserta juga ngerasa waktu ujian jadi terbuang-buang tuh gara-gara harus menunggu sistem kembali normal. Nah, hal-hal kayak gini pasti jadi perhatian penting ya, karena dalam proses seleksi, kenyamanan dan keadilan peserta itu harus benar-benar dijaga. Apalagi posisi yang diperebutkan adalah manajer koperasi Desa Merah Putih yang nantinya punya peran penting untuk pengelolaan dan pengembangan koperasi desa.

Kita semua dipermudah dalam beraktivitas dengan adanya fasilitas. Tapi mudah bagi kita, belum tentu mudah bagi orang lain. Tidak semua fasilitas juga cocok untuk semua orang. Orang dewasa mungkin dengan mudahnya menaiki tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Tapi bagi anak bayi atau lansia, ini bukan aktivitas yang mudah. Seperti itulah gambaran bagaimana bergantungnya teman-teman kita penyandang disabilitas. Pada dasarnya, mereka tidak minta diperlakukan berbeda. Hanya saja, barangkali fasilitas yang mereka butuhkan tidak selalu tersedia atau bahkan kadang ketidakmampuan kita untuk berkomunikasi dengan mereka adalah yang menjadi kendalanya.

Di media sosial tuh juga banyak netizen yang ikutan komentar si Tomper 2. Ada yang bilang kalau sistem CAT tuh emang efektif, tapi kesiapan server dan perangkat tuh harus benar-benar matang sebelum ujian dilakukan. Ada juga yang berharap kalau emang terbukti ada gangguan teknis, peserta yang terdampak tuh bisa dapat solusi yang adil deh. Misalnya evaluasi ulang atau kesempatan tambahan. Nah, menurut kamu nih Tomper 2, kalau lagi ujian terus sistem error, kamu tipe yang akan tetap tenang atau langsung panik? Kalau Ulan sih jujur ya, aku dulu pernah ikut sekali